0: ya, sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah mau.

0: Ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
2: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
1: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
3: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
1: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus. Hari-hari ini, solar langka di dunia.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
4: Hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita, yang saya katakan

0: kelapa sawit. Mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
1: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter, dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
3: Bukan. Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
4: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
3: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
5: Berarti mulainya di tahun depan?
3: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri, dan tanggapan mereka berikut ini.
7: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih, karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
8: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
9: Menurut saya, yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50
5: dahulu ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
6: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
3: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
2: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
3: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
2: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
3: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
2: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
3: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
2: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
4: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, lalu lalang kendaraan bermotor mulai dari roda 2 ataupun juga roda 4 yang dilengkapi dengan klakson ya, ataupun juga suara kendaraan tertentu yang tentunya hari ini dan setiap harinya membuat hidup kita terasa ramai tanpa bicara. Tetapi dengan lalu-lalang kendaraan tentunya membuat kehidupan kita menjadi lebih berwarna. Namun coba bayangkan, kalau biasanya setiap harinya kita dipenuhi dengan suara mesin dan juga klakson, kalau saja ada ruang lebih untuk menghirup udara segar, menyapa orang-orang sekitar dan menikmati perjalanan dengan cara yang lebih santai, sebenarnya bisa gak ya kita dalam satu hari betul-betul bebas dari yang namanya suara mesin kendaraan bermotor. Karena kenapa? Hari ini sebetulnya adalah hari bebas kendaraan bermotor sedunia, yang tentunya juga mengajak kita untuk sejenak meninggalkan kendaraan bermotor dengan mengurangi aktivitas di jalan. Bagaimana nikmatnya berjalan kaki, bersepeda, atau sekedar menikmati udara tanpa hiruk pikuk kendaraan. Tidak sedikit orang yang mengatakan zaman canggih, zamannya pakai sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, kenapa harus jalan kaki begitu ya. Tetapi kalau kita bisa flashback ke beberapa tahun yang lalu, bagaimana belum masif kendaraan roda 2 dan juga roda 4, suasana dan juga cuaca tentunya bisa lebih bersahabat karena kita bisa mendapatkan kualitas udara yang lebih segar. Tapi kalaupun dalam perjalanan harus ditemani suara mesin, pastinya kita juga sudah mulai terdistraksi ya. Bagaimana pikiran dan perasaan kita juga seolah diajak untuk tergesa-gesa. Jadi di hari ini, hari bebas kendaraan bermotor sedunia atau World Cut Free Day yang dirayakan secara global di tanggal 22 September yang pasti juga mendorong pengendara di seluruh dunia supaya sejenak menggunakan kendaraan bermotornya dengan kapasitas yang lebih rendah dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Makanya kalau misalnya di Kota Madiun dan sekitarnya ini ada beberapa warga yang memutuskan untuk menggunakan sepeda, tentunya ini menjadi salah satu hal yang menarik ya. Memang kalau misalnya Anda tinggal di tempat yang lebih jauh, mau tidak mau memang harus menggunakan kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4. Tapi kalau misalnya jarak tempuhnya masih tidak terlalu jauh, tidak ada salahnya dengan menggunakan sepeda yang ramah lingkungan, Anda bisa menyumbang bagaimana kualitas udara ini bisa lebih nyaman untuk dinikmati. Sebenarnya digagas berawal dari tahun 1950-an ya, ketika mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Jadi banyak kelompok masyarakat kala itu mulai menyuarakan protes tentang kondisi tersebut. Sementara Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan itu September juga di tahun 2007 atau tepatnya 19 tahun yang lalu di Jakarta. Jadi ketika Car Free Day memang sejumlah ruas jalan utama ibu kota ditutup dan digunakan untuk berbagai aktivitas olahraga. Hampir sama seperti di Kota Madiun sekarang ini di Jalan Pahlawan, kalau setiap hari Minggu ada Car Free Day setiap pagi yang juga menampung aspirasi masyarakat ya, bagaimana komunitas-komunitas yang ada di Madiun dan sekitarnya juga mengisi jalur sepanjang Jalan Pahlawan. Dan kabarnya juga akan diagendakan secara lebih rutin dengan menghadirkan komunitas-komunitas yang ada di wilayah Madiun dan sekitarnya untuk terwadahi dengan baik, bagaimana potensi-potensi tersebut bisa memberikan dampak yang positif juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, begitu ya. Kalau misalnya hari ini ada juga orang yang sudah bersepeda, kita apresiasi, namun tetap gunakan safety yang baik ketika Anda berkendara, supaya bagaimana caranya Anda tetap berkendara dalam kondisi yang nyaman dan orang lain pun juga merasakan hal yang sama.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran tata niaga beras berjalan bersama penguatan stabilisasi harga dan pasokan. Amran menyebut pemerintah telah menetapkan 102 tersangka dalam penanganan kasus pemerasan. Sementara itu, sekitar 25 perusahaan telah diteruskan untuk ditindaklanjuti dalam penanganan terbaru. Pemerintah menyiapkan sejumlah tindakan terhadap produk dan pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan. Tindakan tersebut mencakup penarikan produk, pencabutan izin, moratorium, hingga proses hukum. Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga beras. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi pasar, bantuan pangan, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Amran menyebut penguatan pasokan diharapkan mendorong harga beras kembali turun. Pemerintah juga memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman untuk mendukung intervensi ketika dibutuhkan. Info lain bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id. Selepas ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog AE Raya menyapa bersama rekan saya, Eka Wulan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Kaulan kembali hadir ya menyapa Anda semuanya pada program Dialog Era yang menyapa di edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Pendengar semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita berbincang berkaitan dengan mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban atau Harkamtibmas gitu ya yang kondusif di wilayah Kota Madiun terutama. Dan pagi hari ini pendengar saya tidak sendiri ya. Di studio Pro 1 RRI Madiun sudah hadir dua narasumber kami. Ada KBO Satbinmas Polres Madiun Kota, ada Ibtu Agus Gatot Winoto. Selamat pagi, Pak Agus.
1: Pagi salam perkenalan, selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai saat ini sehat, tetap sehat dan semangat.
0: Harus ya.
1: Nggih, leres nih.
0: Nggih, selain Pak Agus ya, ada Kanit Bintipsos Pembinaan Ketertiban Sosial Satbinmas Polres Madiun Kota, ada Ibtu Wahyuningsih. Selamat pagi Bu Wahyu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senyum ceria untuk Kota Madiun semuanya.
0: Baik, luar biasa ya. Sehat juga nggih Bu Wahyu?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, doanya.
0: Baik nggih. Karena ketertiban Harkamtibmas ini merupakan sesuatu yang sangat penting begitu ya. Tentunya bukan hanya tugas kepolisian tetapi juga kita semuanya. Nanti akan kita bahas ya Bu Wahyu dan juga Pak Agus berkaitan dengan Harkamtibmas di wilayah Madiun Kota begitu.
1: Okay.
0: Dan bagi Anda pendengar siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya di RRI Digital di Android Anda. Juga bisa Anda saksikan ya, Anda tonton tayangan ini di YouTube channelnya RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan nantinya kami juga membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung ya bersama kami di 0351459198, WA-nya di 0811366 9907. Kami tunggu partisipasi Anda semuanya hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Langsung saja berkaitan dengan Harkamtibmas, Bu Wahyu dan juga Pak Agus ini ya. Tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya Harkamtibmas ini bukan hanya tugas kepolisian tetapi tugas kita bersama. Monggo bisa disampaikan. Pak Agus dulu sama Bu Wahyu.
2: Oke. Ya Mbak, Mbak Eka, terima kasih. Harkamtibmas itu merupakan jamu kalau saya bilang ya, okay. Jamu untuk kita semuanya. Bukan hanya kepolisian, bukan hanya instansi-instansi terkait lainnya, tetapi seluruh masyarakat. Nah, di sini karena Kota Madiun, ya seluruh masyarakat Kota Madiun ya. Harkamtibmas memelihara keamanan, ketertiban masyarakat itu mulai dari dini, mulai dari diri sendiri dahulu. Contoh, ketika kita mungkin akan berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk menjaga Harkamtibmas setidaknya satu, kalau menggunakan kendaraan bermotor roda dua, gunakan helm, kemudian cek kendaraan, ya, bannya mungkin, ya, kelengkapan lainnya, mungkin lampu sen, mungkin spion dan lain sebagainya itu. Agar apa? Tujuannya adalah ketika kita berada di jalan, kita sudah membantu pengguna jalan yang lainnya. Contoh nih, kita mau belok, sudah ada lampu sennya menyala, siap menyala, sehingga di belakang tahu, oh ini mau belok kanan, belok kiri. Berikut mau belok, harus melihat dulu mungkin, karena ada spion ya kan, melihat belakang, apakah sudah aman jarak kendaraan kita dengan kendaraan yang lain. Itu contoh kecil aja. Secara luasnya lagi apa? Di keluarga. Kalau di keluarga sudah baik antara komunikasi orang tua dengan anak, ya kan? Itu lingkup keluarga aja dulu. Itu sudah baik. Saya yakin Harkamtibmas juga akan terpelihara. Lingkup besarnya apa? Ketika mungkin kita bertetangga, ya, bertetangga satu dengan yang lain, ada kerukunan di sana. Kemudian untuk menjaga ketertibannya, mungkin ketika malam hari menggalakkan ronda malam karena siskamlin itu tetap ya Mbak ya. Nah, kalau itu sudah terwujud, saya yakin akhirnya ke depan Kota Madiun akan aman. Itu dalam kita menjaga terpeliharanya Harkamtibmas. Itu aja Mbak mungkin.
0: Nah, kalau wilayah Madiun Kota sendiri Bu Wahyu sejauh ini untuk Harkamtibmasnya seperti apa?
2: Iya. kalau saya memandang, karena izin Mbak Eka, saya baru 3 bulan di sini, tapi saya melihat warganya dulu. Saya lihat warganya Kota Madiun itu sangat antusias sekali untuk menjaga keamanan, ketertiban. Saya melihat masyarakatnya antusias untuk menjaga siskamlingnya, ya, mulai dari siskamlingnya dahulu, kemudian satu sama lain memberikan informasi ya secara yang benar ya tentunya ya. Kalau memberikan hoax itu saya yakin itu oknum. Yang memang tidak mau menjaga, tidak mau memelihara keamanan dan ketertiban itu. Itu berarti pelaku ya kan. Tetapi kalau melihat dari sisi masyarakatnya sudah menjaga keamanan dan ketertiban, itu mungkin Mbak.
0: Oke, baik. Pak Agus mungkin menambahkan.
1: Oke. Kita bisa lihat aja dengan rekam tema yang apa itu terwujud, kita bisa lihat gambaran saat ini, ya kan, dengan bukti aktivitas di masyarakat Kota Madiun, ya kan, pelajar maupun seluruhnya, alhamdulillah cukup berjalan lancar, meskipun kiat pagi, kiat siang, kiat malam, masyarakat tetap aktivitas seperti biasa, gitu.
0: Kerukunan adalah nomor satu ya.
2: Betul. Iya. Oh iya, saya boleh nambahkan lagi ya. Saya termasuk pendatang loh ya, pendatang dari Mojokerto ke Madiun. Saya dulu ketika di Mojokerto, saya sering main ke Madiun. Sampai saya bilang, oh Madiun itu orangnya baik-baik, ramah tamah. Kemudian banyaknya tempat-tempat hiburan, ya kan? Tempat-tempat hiburan. Ini kan menunjukkan bahwa Kota Madiun itu sangat nyaman, sangat aman, baik dari mungkin pengusaha mungkin ya, atau mungkin para pedagang mungkin ya kan, dan warganya. Nah itu di situ yang membuat kami itu, saya di sini melihatnya sangat nyaman Kota Madiun itu.
0: Apalagi Binmas ini kan dekat dengan masyarakat ya.
1: Betul,
2: alhamdulillah.
1: Oh iya. Alhamdulillah untuk Binmas ya sendiri, kami sudah menugaskan 54 personil Babin Kamtibmas yang sudah tersebar di kelurahan maupun di desa. Saya sampaikan juga untuk Polres Madiun Kota itu membawai 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun dan 2 di Kabupaten Kecamatan Jiwan dan Sawan. Jadi total keseluruhannya 54 Babin Kamtibmas.
0: Oke. Tugas mereka apa, Pak Agus?
1: Oke.
2: Untuk sedikit ya, Mbak. Kenapa sih ada Babin Kamtibmas di tiap kelurahan? Mereka itu adalah kepanjangan tangan kami. Nah, setidaknya ketika terjadi permasalahan kecil di desa atau kelurahannya, itu sedikitnya sudah bisa menampung ataupun mungkin bisa menyelesaikan. Karena tidak semua perkara atau kasus atau kejadian yang ada di desa atau kelurahan atau di rumah ya masing-masing kelurahan itu harus melalui pidana, dilaporkan polisi, ya kan? Nah, kalau bisa selesai di tingkat kelurahan ya, di kelurahan itu ada Omah Rembuk ya. Jadi setiap ada permasalahan kecil, mungkin contoh nih utang piutang yang susah gitu kan. Nah, diselesaikan cukup di tingkat kelurahan, di situ ada Babin Kamtibmas, di situ ada Babinsa, ada mungkin RT RW ya, perangkat kelurahan dan lain
0: tiga
2: sebagainya.
0: Pilar, ya?
2: Betul, tiga pilar. Kemudian yang mungkin baik korban mungkin ataupun pelakunya ada di situ. Nah, itu akan bisa selesai, Mbak, dengan aman dan tidak harus melalui jalur hukum.
0: Ya, itu dan mereka Pak adalah Kata. Ujung tombaknya yang ada di desa.
2: Betul sekali.
0: Tangan, tangan dari Polres Madiun.
1: Nah, di samping itu kita kan Babin buka juga untuk kegiatan sambang, cari informasi, ya kan. Terus bisa menyelesaikan masalah yang seperti bilang Mbak Wayu. Problem solving, istilahnya gitu.
0: Ya. Oke, tadi di awal juga disampaikan oleh Bu Wahyu ya, bahwasanya siskamling atau pos ronda malam ini seyogyanya memang harus diterapkan gitu ya. Tidak hanya terjadi masalah, tetapi setiap hari memang harus digalakkan gitu. Lalu di wilayah kota sendiri seperti apa, Bu Wahyu? Apakah perlu didorong lebih begitu?
2: Iya, memang kembali lagi. Tadi saya sudah sampaikan, kembali pada dirinya masing-masing. Kalau pingin kotanya atau desanya aman, ya jogon, ya toh, nggak semuanya wilayah itu harus bisa polisi-polisi itu hanya berapa toh Mbak, berapa gelintir, ya toh, dia juga manusia biasa yang juga mempunyai keluarga, yang punya masyarakat kecil di tempat dia berdomisili, ya kan? Tetapi kalau sudah punya kesadaran, tiap masyarakat sudah punya kesadaran tuh, ayo kita jogo kotanya awak dewi biar aman, biar nyaman, paling tidak maling-maling itu tidak berani untuk menginjakkan kaki, untuk melirik daerah kita, kan gitu ya Mbak ya. Nah, Salah satunya adalah tingkatkan Siskamling yang berada di kelurahan atau mungkin RT RW bapak-bapak dan ibu-ibu di kelurahan masing-masing itu.
0: Oke,
2: mungkin
0: cangkruan bisa di sana ya.
2: Oh, iya. Betul sekali. Iya. Di sana
1: tiap malam, tiap malam kita diwajibkan ya kan dari Polres berkunjung atau sambang atau silaturahmi ke Poskamling. Di samping Polsek itu juga aktif mendatangi Poskamling dengan dialog, dengan silaturahmi. Alhamdulillah informasi-informasi sudah masuk ke kami terkait masalah saran atau apa itu kritik maupun usulan-usulan lain. Dan untuk disampaikan juga mungkin minggu apa itu bulan depan akan diadakan lomba Poskamling.
0: Wah, ini ya,
1: ini
0: seru
1: baru
0: nih ya.
1: Baru tahap kabupaten kota. Nanti kalau sudah masuk tahap provinsi sudah itu.
0: Oke, ini memang agenda tahunan ya
1: untuk Poskamling. Iya, ada program tahunan dari mana itu?
2: Provinsi.
1: Dari provinsi. Nanti disampaikan kabupaten kota untuk menyeleksi tingkat kabupaten kota untuk lomba tingkat niku.
2: Ini untuk memotivasi kelurahan yang lain, Mbak. Untuk sama-sama berpacu menjaga kotanya, menjaga sendiri, kotanya, menjaga daerahnya sendiri.
0: Baik. Gitu, kemarin kalau nggak salah sudah berseliweran ya di media sosial berkaitan dengan Ayo Joko Madiun.
2: Betul.
0: Nah mungkin bisa disampaikan.
2: Iya. Dalam hal ini Kota Madiun kan tempat kita ya, bertempat tinggal, beraktivitas, mencari ilmu ya kan di sini. Karena saya juga orang Madiun sebenarnya, walaupun saya sekian tahun saya meninggalkan Madiun, tetapi saya kembali lagi karena saya mencintai Kota Madiun. Kota Madiun itu adalah tempat di mana saya dulu sering bermain, mencari ilmu ya toh, untuk mengejar cita-cita saya kan itu. Ini secara pribadi saya ya. Nah, kembali lagi kepada kita semuanya. Kenapa di medsos sering kita sampaikan Ayo Jogo kota kita ini ya. Siapa lagi yang akan menjaga kota kita kalau bukan kita sendiri? Masakan harus orang lain. Dan kita ini tadi saya katakan polisi itu seberapa sih, Mbak? Nah, kalau enggak dibantu oleh warganya, bagaimana bisa kota ini bisa jadi kota yang aman? Itu Mbak mungkin.
0: Oke. Artinya mari kita jaga Kota Madiun tetap aman, tentram dan damai gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Layarnya ya.
1: Betul. Plus nyaman.
2: Plus nyaman. Kalau nyaman itu enak kan ya.
0: Karena tidak bisa dipungkiri juga walaupun Madiun ini kotanya kecil begitu ya. Tetapi banyak pendatang yang berkunjung ke wilayah kota. Nah,
2: betul,
0: ini
2: betul sekali.
0: Menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman kepolisian juga gitu Wahyu.
2: Betul.
0: Oke. Nah, ini seperti apa mungkin antisipasinya begitu ya? Agar Madiun ini tetap nyaman, aman, kondusif gitu sehingga orang yang datang ke Madiun ini ya nggak was-was gitu.
2: Iya, betul Mbak. Makanya kami selalu bukan kejar tayang ya, kami selalu dan selalu tidak bosan-bosannya mendekatkan diri kepada masyarakat untuk bersama-sama memberikan himbauan ya, untuk bersama-sama menjaga kota ini agar bisa aman dan nyaman ya. Setiap mungkin ada permasalahan kecil di tempat, ayo disampaikan. Disampaikan, kita akan tampung, kita akan mungkin selesaikan secara kekeluargaan, mungkin secara bersama tanpa harus menggunakan jalur hukum gitu Mbak. Sehingga apa? Kalau itu sudah tercipta, kota kita akan nyaman. Saya yakin akan. Dengan nyaman kita bisa beraktivitas dengan enak. Kita mungkin bisa ke ya ke tempat-tempat angkringan, mungkin tempat kita bekerja, mungkin tempat kita mau kongkong-kongkong santai-santai kan, bermain-main dengan anak, mungkin itu akan nyaman gitu Mbak, tanpa ada rasa takut, was-was dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Dan kita sampaikan juga ke warga masyarakat ya, bila kita buka layanan darurat 24 jam ya.
0: Oke.
1: 110.
0: 110.
1: Oke. Untuk segala jenis keadaan darurat, meliputi kejahatan maupun tindak pidana, kebakaran, kecelakaan maupun gangguan keamanan atau ketertiban lainnya.
0: Nah,
1: ini musim-musim kemarau banyak sekali ya, kebakaran lahan. Tapi di Kota Madiun lahan ya.
2: Iya, enggak ada hutan ya.
1: Enggak ada.
0: Iya. Iya, ini lahan. Banyak laporan yang masuk di 110 gitu nggih.
2: Iya.
0: Oke, nah ini ketika misalkan ada warga yang melapor ke 110 begitu, respon dari kepolisian ini berapa lama, Bu Wahyu?
2: langsung harus segera ditangani itu, Mbak. Okay. Jangankan, maaf nih, jangankan tidak kriminal loh, Mbak. Okay. Maaf nih, mungkin Mbak Eka pulang udah tengah malam ya, mm-hmm. takut mungkin karena perempuan mungkin ya, okay. ada rasa was-was. Telepon aja 110, pasti akan ditemani, Mbak. Pasti akan diantar sampai ke rumah. Ini sudah terjadi ya, Pak Gatot ya. Okay. Sudah terjadi anak-anak, anak muda ya, Pak ya. Anak muda dia takut pulang, mungkin takut karena kemalaman, takut dimarahi bapaknya. Bukan karena apa. Karena saya yakin Kota Madiun itu aman sudah. Hanya takut sama bapaknya karena sudah kemalaman. Akhirnya nelpon 110 dan ditemani oleh Pak polisinya. Okay. Sampai ke rumah. Baik. Itu contoh kecilnya, Mbak.
0: Ini setiap hari ada laporan yang masuk?
2: Banyak, banyak sekali, Mbak.
0: Oke, tapi ada yang anonim, Mbak. Misalkan, ya abu-abu gitu.
2: Ya pasti, pasti ada aja. Tapi ya udahlah, namanya itu tadi, Mbak. Okay. Ada orang itu, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang suka, ada yang tidak. Ya yes, kita temani dengan semangat aja. Iya. Kan, karena sudah tugas kita.
0: Betul. Biasanya kan orang-orang iseng gitu ya.
2: Iya,
0: misalkan 110 cobalah saya mau kontak gitu. Iya.
2: Nah itu sebenarnya bukan menjadikan tantangan kita, Mbak. Okay. Berarti apa yang kami sampaikan tentang ayo bapak-bapak, ibu-ibu kalau mungkin mau minta dilayani oleh polisi, telepon saja ke 110 bebas pulsa. Nah, dengan begitu berarti oh dia sudah mencoba 110 dan memang ada ternyata dan polisi mau mengangkat. Nah, itu loh, Mbak. Okay. Sebenarnya bukan tantangan tetapi di situ nilainya bahwa masyarakat memang sangat peduli.
0: Oke, okay. 24 jam nggih.
2: Betul 24 jam. Kantor polisi enggak ada yang tutup loh, Mbak. Minggu pun enggak ada libur.
0: Baik. Baik. Nggih. Bu Wahyu dan Pak Agus, ini perbincangan kita masih cukup panjang sekali berkaitan dengan Harkam Tipmas ini ya, nanti hingga tuntasnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ini sebenarnya sudah banyak yang menitipkan pertanyaannya di YouTube-nya RRI Madiun begitu. Ya. Tapi sebelum kami bacakan satu persatu dan nanti dijawab ya oleh Bu Wahyu dan juga Pak Agus,
2: insya Allah.
0: Kita jeda sejenak.
2: Okay.
0: Kita dengarkan yang satu ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini kami berbincang bersama dengan Kanit Pembinaan Ketertiban Sosial Satbinmas Polres Madiun Kota, ada Ibtu Wahyunisi, dan juga KBO Satbinmas Polres Madiun Kota, ada Ibtu Agus Gatot Winoto. Tapi kita hari ini pendengar mewujudkan Harkamtibmas yang kondusif terutama di wilayah Kota Madiun begitu ya. Bagi Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0351459198, WA-nya di 0811366-9907. Kami tunggu ya partisipasi Anda hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Bu Wahyu, Pak Agus, yep, ini sudah banyak yang bertanya, menitipkan pertanyaannya di kolom YouTube RRI Madiun ya. Kita bacakan, ada akun Arsyad ini ya. Mudah-mudahan adem ayam begitu. Tapi masih banyak hoax yang berseliweran di media sosial, Bu. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, Bu Wahyu dan juga Pak Agus, gangguan Harkamtibmas itu tidak hanya terjadi secara fisik begitu ya, tetapi juga ada yang di dunia maya begitu, seperti hoax, kemudian provokasi, isu SARA dan sebagainya begitu. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh kepolisian?
1: Mbak, permisi. Ketika memang kita ini semuanya tidak pernah lepas dari yang namanya gadget. Ya, jadi setiap informasi apapun itu kita dapatkan dari gadget ini. Nah, salah satunya kami, apa yang kami harus lakukan? Kami pasti akan memberikan himbauan kepada, kalau mulai dari dini itu kan kepada pemuda-pemuda ya, para pelajar-pelajar kita ini, karena yang gampang termakan hoax itu kan anak-anak muda. Kalau orang-orang tua itu saya yakin dia pasti akan menyaring dahulu. Tapi kalau anak-anak muda itu kadang-kadang karena mereka antusias ya, mungkin baru pertama pegang HP dan senang-senangnya memegang HP, sehingga kalau dapat informasi apa itu langsung dia percaya, dia mungkin akan langsung menyebarkan, benar enggak ada ini seperti itu. Keponya tinggi kalau anak-anak sekarang ya. Jadi salah satunya apa yang kami harus lakukan? Kami selalu datang ke sekolah-sekolah atau menyamperi anak-anak itu yang ketika ada kegiatan di luar, untuk kita lihat, apa sih yang sudah kamu mungkin HP kamu ada apa, aplikasinya apa saja, kayak gitu kan. Terus tadi ketika mungkin di sekolah, apakah boleh mendapatkan membawa HP dan lain sebagainya. Nah, itu dari situ kita akan dapat informasi dari mereka. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Kita selalu mengingatkan kepada mereka, kalau dapatkan informasi apapun itu saring dahulu, jangan langsung percaya dengan yang namanya berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, itu salah satunya.
0: Saring bisa, sebelum sharing.
1: Betul, ya. Betul.
2: Terus tambahin lagi. Itu ada program dari Mabes, Bu, ya?
1: Iya, betul. Pemahaman EI.
2: Ya, pemahaman EI. Itu yang dapat pelatihan udah dapat sertifikat, Bu, ya?
1: Betul sekali. Jadi kami juga selain menyampaikan itu, memang Mbak, bulan yang lalu itu kita mendatangi sekolah-sekolah untuk pemahaman EI, karena sekarang itu kan marak gitu, Mbak. Jadi gambar Pak Gatot ya yang setua ini diganti menjadi gambar perempuan mungkin. Itu sekarang bisa. Nah, tujuannya apa kita menyampaikan kepada mereka adalah sebenarnya kita untuk mendapatkan ilmu apapun, mungkin mau dagang ya biar kelihatan apelnya yang cantik dan lain sebagainya, itu kita pakai gambar AI, model AI itu kan bisa untuk menyampaikan kepada pelanggannya kan. Gitu ya. Tapi kalau salah ya akan jadi salah kan gitu, sehingga kita bisa sampaikan kepada adik-adik untuk menyaring benar-benar informasi apa yang harus kalian terima ya, otomatis yang benar kan gitu. Makanya tanyakan dahulu kebenarannya, bahwa ilmu itu, ilmu modern, ilmu modernisasi itu tidak bisa memang kita mau pungkiri, tidak bisa juga kita mau halangi itu. Pasti itu akan kita terima. Nah, tapi kalau mulai dari awal kita sudah menanamkan diri untuk tidak mudah percaya, untuk kita saring dahulu, mencari kebenarannya dahulu, nah itu akan lebih baik.
0: Oke.
2: Jangan target terpancing. Kami untuk kegiatan itu di sekolah-sekolah itu terkait pengenalan AI, 20% dari jumlah siswa yang ada di Kota Madiun gitu.
0: Artinya nanti, jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi. Kalau misalkan ada konten-konten yang berseliweran, ya tolonglah dicek dulu kebenarannya ya, gitu ya, agar tidak termakan hoax begitu.
2: Iya.
0: Nggih, karena memang tidak bisa dipungkiri juga Pak Agus bahwasanya memang saat ini kan eranya digital ya.
2: Iya.
0: Apalagi anak-anak muda ini tidak bisa lepas dari gadget begitu, sehingga ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Iya. Kemudian dari akun Herni ini ya, Bu, kalau ada kegiatan pencak silat, kami ini was-was. Gimana ya upaya kepolisian agar kami ini tetap merasa aman begitu? Karena nyon saya Madiun Kota ini kan basisnya gitu ya, 14 perguruan pencak silat ada di wilayah Madiun Kota, Bu Wahyu.
1: Kalau was-was, mengatakan was-was, saya tadi lewat dari Mojopurno ke sini itu aman-aman saja, baik-baik saja, ya. Jadi saya yakin, Mbak, kepada sang penanya, ya, nggak usah was-was. Kota Madiun itu kota yang aman. Memang saya juga baru tahu kalau ada 14 perguruan pencak silat di sini. Wow, bagi saya kan.
0: Yeah.
1: Tapi saya yakin semuanya pingin yang aman. Karena apa? Mereka-mereka juga punya keluarga, punya saudara, punya anak juga. Jadi kalau tidak aman, pasti semuanya, bukan hanya pendekarnya aja yang tidak aman ya, atau bukan hanya mbaknya aja yang tidak aman, pendekarnya juga tidak aman, yakin. Jadi saya yakin Kota Madiun itu aman. Jadi mbak gak perlu was-was deh.
0: Oke, karena perguruan pencak silat ini kan juga kearifan lokal yang ada di wilayah Madiun
1: sekali.
0: Kota gitu.
1: Iya betul, itu kebudayaan loh mbak, pencak silat itu.
0: Ya. Kalau bisa juga harusnya membantu ya aparat kepolisian untuk bersama-sama mewujudkan Madiun Kota ini yang aman dan nyaman.
1: Betul sekali mbak.
0: Oke. Kemudian dari akun Eva ini ya, kalau lapor di kepolisian, identitas pelapor ini dijamin buatan kerahasiaannya.
1: Pasti toh mbak, pasti itu sumber informasi coba.
0: Dijamin ya kerahasiaannya ya, ya. Oke. Kemudian dari akun Ricky ini ya, Bu, tantangan Harkam Tipmas itu sebenarnya apa sih?
1: Kalau tantangannya Harkam Tipmas itu sebenarnya dari diri masing-masing mbak. Kalau kita sudah berupaya, contoh nih, kami setiap pagi itu melaksanakan penampilan pagi,
2: gatur pagi,
1: gatur pagi, gatur pagi, dari lalu lintas, dari reskrim, dari intas, seluruhnya mbak, seluruhnya kami itu terjun di jalan. Tetapi kembali lagi, apalah artinya kami berdiri dengan menggunakan seragam mengatur lalu lintas kalau tidak ada kepedulian dari masyarakat itu sendiri.
0: Ya.
1: Kalau masyarakat itu sendiri sudah menanamkan dirinya untuk disiplin, tanpa kami pun saya yakin kota ini akan aman.
0: Oke.
1: Itu.
0: Baik. Ya. Kemudian dari akun suara ini ya, antisipasi kerawanan di wilayah Madiun itu apa saja sih Bu, selain pencak silat begitu?
1: Kalau kerawanannya saya ada narkoba ya, kayak kemarin ya kita dapatkan informasi itu adanya pengedaran narkotika. Jadi memang kami juga galak mbak untuk adik-adik tidak sampai, jangan sampai terpengaruh.
0: Galak dalam tanda kutip ya.
1: Iya, galak karena apa pak mbak, narkotika itu kan tujuannya untuk melemahkan generasi kita kan, merusak generasi kita lah. Kalau sudah generasi kita sudah rusak otaknya, ya kan. Dan terus akan jadi apa? Tidak akan terbangun.
0: Okay.
1: Bukan hanya kerawanan yang akhirnya akan terjadi, tetapi kota ini, ya saya bilang Kota Madiun ya, kalau sudah terjangkit oleh narkotika akan jadi lemah, mbak. Kalau generasinya diserang itu akan jadi lemah, tidak bisa berpikir dengan jernih, akhirnya menjadi zombie-zombie, ya kan? Yang butuh dengan narkotika, ya kan? Yang akhirnya pertama dari keluarga dulu yang tidak harmonis, ya kan? Kemudian meningkat kepada lingkungan luar dan lain sebagainya, akan jadi kacau semuanya, mbak. Makanya kami menggalakkan, ya, bukan hanya galak marah dan lain sebagainya, bukan, tapi kami menggalakkan untuk hindari, jauhi yang namanya narkotika.
0: Okay.
1: Itu mbak, jadi kerawanan di Kota Madiun kayaknya itu, karena memang banyak ya angkringan-angkringan ya, kita lihat itu banyak sekali kongko-kongko, tempat-tempat berkumpulnya anak-anak muda. Nah, jangan sampai ya, kalau hanya cuman duduk-duduk ngopi bersenda gurau sama teman ya kan, monggo. Tapi kalau sudah ada seperti itu, ayo sama-sama kita hati-hati. Itu mbak.
0: Selain narkotika, mungkin ada kenakalan remaja yang saat ini juga masih ada ya,
1: betul
0: Pak Agusnya.
1: Kalau kenakalan remaja, satu minggu yang lalu itu ada kasus pencabulan ya mbak, Pak ya, ada kasus pencabulan itu anak-anak di bawah umur. Jadi ya memang mbak, perlu peran serta dari orang tua juga. Makanya tadi saya sudah awal mengatakan bahwa kembali pada diri kita sendiri, mulai dari lingkup terkecil diri kita, kemudian keluarga kita. Kalau dalam keluarga kita sudah harmonis, sudah ada komunikasi satu sama lain, anak berani bicara, maksudnya berani bercerita ya, berani bercerita kepada orang tua, saya yakin itu tidak akan terjadi, Mbak. Kasus pencabulan contohnya, dia berteman melalui medsos mungkin, kemudian diajak kumpul-kumpul, kemudian akhirnya mungkin loh Mbak, dicokoki minuman karena ada narkotikanya di situ. Nah, kalau dia sudah berani bercerita, Bu, aku tadi kenalan sama si A melalui medsos, melalui WA, ini gimana kira-kira? Nah, mungkin orang tua akan, oh ya bawa ke sini no, ke rumah no, mungkin seperti itu toh. Nah, dengan seperti itu kan setidaknya sudah mengurangi toh Mbak. Satu, mengurangi aktivitas di luar ya kan, untuk tidak seliwaran di jalan yang tidak benar itu kan banyak kita lihat itu, anak-anak muda naik sepeda motor gocengan tiga ya kan, ngebut-ngebutan di jalan, ndak laki ndak perempuan ya toh. Nah itu kemana orang tuanya kan gitu, akhirnya kita bertanya gitu loh, kemana sih orang tuanya kok ndak ndak jaga anak-anaknya kan gitu. Contoh kecilnya seperti itu aja loh Mbak. Jadi kalau kita mau mencari apa saja sih kerawanan di mana-mana, perasaan saya yuk banyak kok kerawanan itu. Tapi kembali lagi, kalau dari diri kita sendiri mau menjaga keamanan itu, kita sama-sama saling berkomunikasi satu sama lain, utamanya paling kecil itu adalah lingkungan keluarga, saya yakin akan aman.
2: Oh iya, sekalian menambahkan lagi untuk terkait apa itu narkoba, pencegahan itu. Kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Madiun mengadakan apa itu lomba ya, kelurahan bersih narkoba.
0: Bersinar ya?
2: Ya, bersinar lah, dengan kecepatan.
0: Ini kapan Pak Agus?
2: Ini baru tahap sosialisasi dulu di level tingkat kecamatan. Kemarin sudah dilaksanakan di Kecamatan Mangwarjo, mungkin selanjutnya ke Taman dan Karto.
0: Ini
2: level sosialisasi dulu.
0: Baik, bagi warga Kota Madiun ya, disiapkan karena akan ada lomba pos kambling dan juga lomba bersinar tadinya.
2: Kelurahan
0: bersinar. Baik. Tadi di awal disampaikan Bu Wayu bahwasanya disinggung ya berkaitan dengan kebut-kebutan begitu. Ini ada pertanyaan dari akun Tunjukkan Jalan ini. Banyak yang suka kebut-kebutan, Bu, termasuk di jalan depan RRI ya, Penjahitan begitu. Kalau malam bagaimana sebaiknya? Rata-rata masih anak-anak dan ini tidak kapok gitu.
1: Ya itu. Makanya Mbak, tadi saya sudah awal-awal bilang kalau ada peran serta dari keluarga, setidaknya keluarga tidak menggampangkan ya, meminjamkan sepeda motor kepada anaknya dan sebagainya, saya yakin bisa. Mbak, saya dulu itu masih SMP, zaman saya kecil juga suka ngebut-ngebutan. Namanya anak-anak ya toh, suka ngebut-ngebutan. Tapi kalau orang tua tidak mengizinkan ya mengendarai kendaraan sepeda motor, karena satu, ya rawan kecelakaan. Yang kedua, ya kan belum cukup umur, belum ada SIM ya Pak ya. Belum bisa, itu belum wajib loh Mbak sebenarnya mengendarai sepeda motor. Kadang-kadang itu orang tua mengiyakan aja bahwa sebenarnya sekolah pun juga enggak boleh menggunakan sepeda motor. Nah, itu mulai dari dini lah, ayo mulai dari dini, Bapak Ibu tolong diingatkanlah anak-anaknya untuk tidak mudah memberikan juga sepeda motor. Karena kalau sudah seperti itu ya akhirnya jadi ya seperti yang tadi disampaikan, suka ngebut-ngebutan dan sebagainya. Dan kami pasti melaksanakan patroli. Setiap malam itu kita melaksanakan patroli. Ya pas aja belum kedapatan, belum apes aja. Kalau sudah dapat pasti nangis-nangis itu, Mbak. Iya, itu.
0: Baik, lalu bagaimana upaya pendekatan dari kepolisian ya untuk menyeimbangkan antara pencegahan dengan penegakan hukum, Bu Wahyu?
1: Betul. Kita selalu melaksanakan sosialisasi, himbauan, Mbak. Himbauan tidak pernah kami termasuk seperti kayak di RRI ini salah satunya, kami memberikan himbauan kepada masyarakat. Ayo kita jaga kota kita, Kota Madiun yang tercinta ini, menjadi kota yang damai, aman dan nyaman, sehingga ketika kita merasakan nyaman dan aman, kita bisa beraktivitas dengan baik. Kalau masih suka breng-brengan, ngebut-ngebutan di jalan, itu bukan anak-anak Kota Madiun, bukan generasi muda yang baik. Kalau mau balapan itu ada tempatnya sendiri, bukan di jalan. Karena apa? Di jalan itu adalah milik semuanya pengguna jalan. Itu Mbak.
0: Baik. Kemudian dari akun Lapang Dada Human ini ya, Madiun Kota itu sebagai jujukan, Bu Wahyu. Waktu kerusuhan, waktu lalu, ternyata itu masyarakat luar kota begitu. Apakah ada koordinasi dengan otoritas di wilayah sekitar?
2: Kalau kemarin itu terkait masalah kerusuhan ya, di mana? Di Gedung Dewan itu?
0: Iya, beberapa waktu lalu.
2: Kita tetap selalu koordinasi dengan terkait ya apa litir kita di rayon 5 ya. Rayon 5 membawahi sampai mana, Pacitan, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madun Kabupaten, itu di bawah satu komando rayon 5.
0: Okay.
2: Kami sudah koordinasi, sudah apa segala macam bentuk mengenai pencegahan itu terkait itu. Terus masalah terkait itu kita juga menindak tegas ya kan, banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah yang kemarin apa itu sudah ter apa itu sudah itu sudah dikumpulkan. Kita kerja sama-sama Dikna sama pemerintah Kota Madiun, kita kumpulkan waktu itu di Probovening ya,
0: untuk memberikan efek jera juga gitu, edukasi
2: plus sama orang tuanya juga.
0: Baik gitu. Harapannya memang kejadian itu tidak terulang kembali.
2: Betul sekali.
0: Oke. Kemudian dari akun Ari ya, terima kasih Bu Wahyu dan juga Pak Agus gitu ya atas paparannya gitu. Kemudian dari akun Kartoso, salam sehat Ibu Poluan.
1: Terima kasih.
0: Kok Ibu Poluan saja?
1: Kayaknya itu bestie deh.
0: Bestie ya.
1: Oke. Okay. Salam kenal juga.
2: Banyak sekali Ibu bestinya.
1: Iya. Saya baru 3 bulan kok sudah banyak bestinya di sini. Alhamdulillah.
0: Oke, fans Bu Wahyu luar biasa ini.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, dari akun Wahyu, perapatan Luhur katanya enggak jadi di Madiun ya Bu Wahyu. Apa karena berpotensi tidak aman atau ada hal lain?
1: Alhamdulillah Mbak, ini berkat doa semuanya. Ini insya Allah aman Mbak, aman. Insya Allah Kota Madiun itu aman. Magetan pun juga aman. Ini doa kalian semua.
0: Oke, okay, walaupun tidak dilaksanakan di Madiun begitu ya, tetapi tetap untuk kerukunan, terus juga apa ya, mewujudkan Kamtibmas yang kondusif.
1: Betul
0: itu
1: sekali.
0: Harus tetap dilaksanakan begitu. Ada ataupun tidak ada kegiatan.
1: Itu kan agenda ya, agenda satu organisasi. Tetap dilaksanakan monggo. Tapi Kota Madiun tetap aman dan nyaman. Tetap kita jaga juga kok.
0: Oke. Kemudian dari akun Fajar ya, Bu, pintu perbatasan ini tolong dijaga ketat, apalagi ini kan lagi anget-angetnya soal Parlu.
1: Iya, betul Mbak.
0: Oke.
1: Ya, kita sudah ini, kita sudah gelar semua pasukan ini. Pasukan tidak ada di kantor, semuanya bergelar, tergelar di jalan, termasuk saya ini dengan Pak Gatot ini di RRI.
0: Oke. Berarti pintu perbatasan ini juga dijaga ya?
1: Dijaga, ya.
0: Aparat kepolisian nih ya.
1: Betul.
0: Oke. Kemudian ada akun Ahmad ya, sudahkah Polresta Madiun ini punya konten di media sosial untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat seperti channel kopi Pak Babin Polres Karanganyar, Pak Babin Polres Tegal dan lain-lain yang viral itu.
2: Ya. Jadi di medsos kami sudah IG ya, kalau IG ya Polres Madiun Kota lah, itu bisa dilihat ya kan kegiatan-kegiatan kepolisian kami, kegiatan-kegiatan Babin kami yang ada di desa itu tercover di situ semua.
1: Dan jangan lupa nge-like ya, nge-like, komen, share. Jadi jangan hanya menuntut, tapi ayo dibuka dong IG-nya, kemudian lihat di situ, like, kemudian komen, silakan komen sehingga itu bisa membangun kami.
0: Kemudian dari akun Narasi ini ya, Madiun mulai dilirik untuk dikunjungi, apalagi ada ikon-ikon seperti Merlion dan lain-lain. Apakah ada atensi khusus di obyek-obyek vital?
2: Ya, di sini kami sudah kerjasama dengan Pemkot ya, terkait dengan Pol PP yang bidangi kelurahan, juga ada kelompok atau grup terkait masalah supaya orang yang berkunjung di lokasi tersebut nyaman.
0: Nah,
2: di kami juga ada polisi pariwisata yang jelas selalu monitor terkait wisata yang ada di Kota Madiun.
0: Oke, baik.
1: Enggak ada loh yang punya seperti di Madiun ini, kota-kota Madiun ini benar-benar mendunia, saya bilang. Benar
0: ini. Luar biasa ya. Oke, jadi itu artinya bukan menjadi tantangan ya bagi kepolisian ya, Bu Wahyu ya.
1: Itu malah membangun kami.
2: Membangun
1: kami semuanya.
0: Oke. Kemudian lalu seperti apa sih cara dari kepolisian sendiri Bu Wahyu membangun ya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian begitu? Karena nyon sewu ya, media eranya kan IT gitu.
1: Iya Mbak. Kembali lagi, kepolisian adalah manusia biasa. Kami melaksanakan tugas sudah sesuai dengan aturan sebenarnya. Tetapi kadang-kadang memang di lapangan Mbak, ya di lapangan saya katakan, yang kadang mengajarkan kita untuk ini oknum ya Mbak ya, akhirnya ketika mungkin ini contoh nih, ketika mungkin ditilang ya, dia masyarakat ini melakukan pelanggaran kemudian dia ditilang. Nah kalau memang masyarakat ini mau membangun ya, baik itu membangun polisi yang bersih, ya, tidak ada pelanggaran dan lain sebagainya, dan sekaligus membangun dirinya sendiri untuk tertib dalam berlalu lintas. Kalau memang dia melakukan kesalahan, gentle dong, okay, terima saja dia ditilang. Oke, saya sidang. Oke, biar tahu sidang itu tujuannya apa. Biar kami tahu atau kita tahu, oh saya ini memang salah dan tidak akan mengulangi lagi. Kalau itu terlakuni ya Pak ya, terjalani, saya yakin tidak ada lagi polisi melakukan pelanggaran, tidak ada lagi cerita polisi itu menerima suap, ya kan, hanya 50 ribu aja apa kendaraan bisa jalan kan, gitu ya, banyak kan seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau sama-sama, itu sama saya dengan ini Pak, melukai polisi sebenarnya. Kalau polisi dikasih 50 ribu, bukan itu, bukan baik itu, melukai polisi sebenarnya, melukai citra polisi. Kami datang ke sini untuk menyampaikan bahwa loh, kita tuh sudah berjalan loh, kita sudah bergerak mengajak kebaikan, kita menjaga harkam timas bla bla bla seperti itu. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri tidak mengajarkan pola yang benar, kembali lagi Mbak, itu tidak akan bisa berjalan. Makanya kiat-kiat kami adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari kita dahulu, mulai dari dini kita ajarkan bahwa ayo sama-sama kita menjaga keamanan, menjaga ketertiban agar itu terpelihara. Tugas polisi adalah ketika mungkin terjadi baru kami ada di situ mungkin ya, atau sebelum terjadi baru kami kami ada, intinya kami selalu dekat kepada masyarakat. Itu Mbak.
0: Baik, berkaitan dengan harkam tipmas ini Bu Wahyu, nampaknya kalau satu jam kurang ya waktunya ya.
1: Iya. Kayaknya saya masih semangat dong.
0: Karena waktu kita terbatas ya, berkaitan dengan ini mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali ya Bu Wahyu dan juga Pak Agus, sebelum kami akhiri, apa yang kembali disampaikan ke masyarakat?
1: Iya, yang selalu saya ingin tanamkan ada tiga Mbak, ada tiga. Jadi yang pertama adalah mari sama-sama kita mencintai keluarga kita. Karena di dalam keluarga inilah bisa terwujud semua keamanan dan ketertiban. Dari keluarga kecil terbentuk ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Kalau ini sudah terbentuk dengan aman, dari dini sudah aman, itu akan membentuk nanti ke dunia luas, yaitu lingkungan. Dan yang kedua adalah cintai lingkunganmu, lingkungan kita. Dengan lingkungan yang aman akan tercipta nanti kedepannya lagi. Nah, yang terakhir adalah cintai dan hargai diri kita masing-masing. Siapa lagi akan menghargai kita kalau bukan diri kita sendiri? Kami di sini kepolisian Polres Madiun Kota melaksanakan tugas, tetap akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tetapi kalau dari diri sendiri tidak mau menjaga itu, apalah artinya. Itu Mbak, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Wahyu.
2: Pak Agus lagi, ya. Ayo Joko Madiun.
0: Oke, baik. Terima kasih
1: dong untuk Madiun Kota.
0: Wahyu ya, Ibtu Wahyu Ningsih selaku Kanit Bintipsos Satbinmas Polres Madiun Kota dan juga KBO Satbinmas Polres Madiun Kota, ada Ibtu Agus Gatot Winoto yang pagi hari ini sudah memberikan edukasinya, memberikan informasinya kepada RRI berkaitan dengan harkam tipmas gitu ya. Dan kami juga berterima kasih kepada Anda semuanya, pendengar, ada akun Arsyad, Herni, Eva, kemudian Ricky, kemudian Diah, Suara, ada akun Lapang, ada akun Ari, Kartoso, kemudian Ahmad, Narasi Indonesia, Nila, Tunjukkan Jalan, Wahyu, Miftahur Rohman, Eko Susilo, kemudian Fajar dan juga Agus Listionya yang pagi hari ini sudah menyimak obrolan kita berkaitan dengan harkam tipmas. Ayo Joko Madiun gitu ya, saring sebelum sharing, jangan mudah percaya hoax, kemudian utamakan dialog, musyawarah dan juga persaudaraan, tidak mudah terhasut, tidak terprovokasi, dan terakhir beda pendapat itu biasa, rukun itu luar biasa. Akhirnya dari Studio Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Kaulan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi dari Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan PPPK dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan PPPK dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dengan Surabaya pagi ini untuk program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah Sejawa Timur, dan tentu saja Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Kami akan hadirkan satu persatu kabar-kabar yang sudah dirangkum oleh reporter RRI daerah Sejawa Timur. Satu diantaranya kita ke reporter Rizky Darmawan, karena kita sudah bersama dengan reporter Rizky Darmawan yang akan menghadirkan informasi berkaitan dengan Wakil Wali Kota Batu soroti akses pupuk subsidi bagi peternak. Kabar selengkapnya Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, persoalan pupuk subsidi menjadi salah satu isu yang dibawa pemerintah Kota Batu dalam forum rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026 yang mempertemukan petani dan nelayan dari berbagai daerah. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto, mengatakan ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di Kota Batu. Sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan masyarakat Kota Batu belum mencakup dalam daftar komoditas yang mendapatkan dukungan pupuk subsidi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput untuk pakan ternak. Heli menyebut rumput tersebut membutuhkan pupuk untuk menunjang pertumbuhannya. Namun karena rumput tidak masuk dalam RDKK, peternak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi saat membeli di toko pertanian. Persoalan ini menurut Heli menunjukkan bahwa karakteristik pertanian dan peternakan di setiap daerah tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus kepada pemerintah pusat agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan di Kota Batu bisa mendapatkan akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup dalam RDKK. Usulan tersebut nantinya akan disampaikan pemerintah Kota Batu bersama pihak terkait kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Selain itu, komunikasi juga akan dilakukan dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah tersebut berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kota Batu dalam mendukung kebutuhan pangan pemerintah pusat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz untuk program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnu 10 Jawa Timur. Hari ini kami akan bagikan informasi bersama dengan reporter lainnya untuk Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Familia yang akan mengabarkan bahwa dosen Universitas PGRI Sumeneb terima penghargaan dari Pemprov Jatim sebagai dosen olahraga prestasi. Kabar selengkapnya, Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik. Terima kasih pendengar. Dosen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumeneb, Taufik Rahman, ini berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, atas dedikasi dan kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu capaian prestisiusnya yakni mengantarkan mahasiswanya memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang ASEAN University Games. Dan itu terjadi pada tahun 2024. Dan menurut Taufik sendiri, dengan penghargaan ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk tetap konsisten memberikan kemanfaatan bagi kemajuan olahraga baik di daerah maupun di lingkungan kampus. Keberhasilan Taufik pendengar juga dalam menembus seleksi penerima penghargaan tingkat provinsi ini juga mendapat apresiasi tinggi dari pihak rektorat. Prestasi tersebut dinilai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap reputasi kelembagaan kampus. Karena menurut Taufik sendiri, penghargaan ini bukan hanya capaian individu, akan tetapi juga membuktikan bahwa kualitas dosen di Universitas PGRI Sumeneb ini berdampak besar bagi kemajuan kampus. Dari Kabupaten Sumeneb, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Pendengar, kalau tadi sudah ada beberapa reporter yang hadir begitu ya. Ada reporter Rizky Darmawan, kemudian Familia. Kali ini ada reporter Hanum Oktavia yang akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa 1.500 santri Muhammadiyah dari berbagai daerah ikut kemah nasional di Cuban Rondo. Kabar selengkapnya. Oke, baik pendengar. Kita tunda terlebih dahulu informasi dari Hanum. Kita bergeser ke reporter Khairul Umam terlebih dahulu, bahwa kekeringan di Kabupaten Sampang semakin meluas. Puluhan desa di sejumlah kecamatan kini mengalami kondisi kering kritis, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Dan di tengah keterbatasan armada distribusi, BPBD Sampang mendorong penghematan air sekaligus membutuhkan dukungan tambahan anggaran untuk memperkuat dropping air bersih ke wilayah terdampak. Kabar selengkapnya Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, kekeringan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur semakin meluas. Kondisi ini membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat, sementara sejumlah sumber air warga mulai mengering selama musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 78 desa di 12 kecamatan saat ini masuk kategori kering kritis. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat membutuhkan bantuan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat dikonfirmasi kasih kedaruratan dan logistik, BPBD Sampang Muhammad Hozin menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air, dan persediaan air yang masih tersedia diharapkan digunakan secara bijak dan diprioritaskan untuk kebutuhan utama seperti minum, memasak, dan kebutuhan rumah tangga. Serta BPBD Sampang juga terus saat ini terus melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Namun keterbatasan armada membuat distribusi harus dilakukan secara bergantian sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Dalam sehari, BPBD Kabupaten Sampang maksimal mendistribusikan air bersih ke daerah kering kritis, yaitu sebanyak 6 tangki. Satu tangki ini ada 5.000 liter dengan jumlah wilayah terdampak yang cukup luas, dan kemampuan distribusi tersebut masih perlu diperkuat agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Seiring meluasnya kekeringan dan meningkatnya kebutuhan air bersih, dukungan tambahan anggaran untuk penanganan kekeringan menjadi salah satu kebutuhan penting. Tambahan anggaran diharapkan dapat mendukung peningkatan distribusi air bersih, termasuk menjangkau desa-desa yang belum mendapatkan pelayanan secara optimal. Dan BPBD Sampang ini memastikan setiap laporan masyarakat terkait kebutuhan air bersih akan ditindaklanjuti. Warga yang membutuhkan bantuan dapat menyampaikan permohonan melalui pemerintah desa untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Sampang. Dan di tengah kondisi kemarau, masyarakat juga diharapkan terus menghemat air dan menggunakan persediaan yang ada sesuai kebutuhan sehari-hari. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

0: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda berjaringan Skorvil News 10 Jawa Timur di edisi 22 September 2026. Kita sudah bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Kita akan simak bersama kabar berkaitan dengan 1.500 santri Muhammadiyah dari berbagai daerah ikuti kemah nasional di Coban Rondo. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, sebenarnya sebanyak 1.500 santri dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kemah santri nasional tingkat nasional kedua di bumi perkemahan Coban Rondo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang dibuka pimpinan pusat Muhammadiyah ini berlangsung hingga 24 September mendatang dan diikuti 125 regu dari pesantren Muhammadiyah serta Muhammadiyah dan Aisyah Boarding School se-Indonesia. Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izul Muslimin mengatakan, kegiatan itu menjadi ruang bagi para santri untuk memperkuat karakter sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya ada 4 hal yang perlu menjadi bekal dari generasi muda, yakni iman, akhlak, ilmu, dan juga kekuatan fisik. Izul juga mengingatkan para santri mengenai kiprah kader Muhammadiyah yang telah berkontribusi dalam perjalanan bangsa, termasuk lahirnya sejumlah tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pada kesempatan ini, Izul juga mendorong para peserta tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadikannya kesempatan untuk membangun jejaring dan menyiapkan diri sebagai generasi penerus. Selama 4 hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai kegiatan mulai dari perlombaan, ketangkasan, kepanduan Hizbul Wathon, pameran pendidikan pesantren hingga gelar ekonomi kreatif. Kegiatan kepanduan menjadi salah satu bagian penting dalam kemah tersebut. Selain melatih kedisiplinan dan kemandirian, aktivitas itu diarahkan untuk menumbuhkan kerjasama dan semangat gotong royong di kalangan para santri. KSM Nasional Kedua juga menjadi ruang pertukaran pengalaman antar pengelola pesantren Muhammadiyah dan juga Aisyah dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat jejaring sekaligus mendorong pengembangan pesantren yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Sebuah komposisi pendengar dari Tulus yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga rangkaian aktivitas di siang hari ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Kami hadirkan informasi dari reporter Witra Adila. Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadiyah mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengikuti sholat istiqo berjamaah yang digelar pada hari ini di alun-alun Tuban sebagai upaya permohonan turun hujan. Kabar selengkapnya Witra Adila, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dalam kegiatan hari ini dilaporkan langsung dari alun-alun Kabupaten Tuban, di mana dari Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadiyah Kabupaten Tuban menggelar kegiatan sholat istisqo yang memang ini bertujuan untuk menurunkan hujan begitu, sesuai dengan tema yang sudah diambil pada kegiatan hari ini, yaitu bersama menggedor pintu langit menjemput hujan turun ke bumi. Besar harapan hujan bisa segera turun bukan hanya di Kabupaten Tuban tapi di seluruh Indonesia, terlebih juga prihatin khusus dari Yayasan Pendidikan Asomadiyah terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, sehingga ini juga menjadi seruan doa bersama khususnya masyarakat Kabupaten Tuban untuk bisa menurunkan hujan seperti itu. Dan saya juga sekarang sudah bersama dengan Gus Riza yang mungkin bisa menyampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Gus, silakan disampaikan Gus.
2: Iya, pagi ini Asomadiyah mengadakan sholat istisqo, sholat yang dikhususkan untuk meminta hujan. Kita mengajak sekitar 300 santri, 70 guru pembina di alun-alun berdoa untuk meminta hujan. Kita tahu makin kesini makin panas, kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana. Kita pagi ini menggedor pintu langit agar rahmat itu bisa turun bernama Allah memberi kasih sayang kepada kita di Indonesia dengan berupa hujan deras turun, sehingga dalam sekejap kebakaran hutan selesai, kekeringan selesai, panas menjadi sejuk itu. Jadi di khutbah saya menyampaikan ternyata jaminan doa kabul, jaminan doa dikabulkan Allah adalah rukun. Suatu hari lagi Nabi Musa di zaman dulu kekeringan sama seperti ini, hampir 30-40 tahun umat meminta Nabi Musa untuk sholat istisqo 4 hari, habis duhur, habis jam 1 begitu, di alun-alun sama, tetapi hujan tidak turun. Kemudian Nabi Musa munajat sendiri, tahajud sendiri malam Jumat begitu, ya Allah mengapa engkau tidak kabulkan doa kami meminta hujan? Langit menjawab, malaikat menjawab, Allah menjawab, bagaimana aku mengabulkan doamu wahai Musa sementara umatmu, kaummu berselisih, bertengkar, congkrah, dislike, grup-grupan, sikut kanan, sikut kiri, itu. Jadi ternyata rahmat Allah itu tidak turun, kira-kira kita ini tidak rukun, bermusuhan. Ini itu ya titipannya begitu.
1: Baik, kalau hari ini melibatkan berapa jemaah?
2: Ya, tadi santri MI sekitar 100-an, santri MTS 100, santri Asomadiyah MAS 100, ya 300-an lah, dengan 60-an guru. Kita ajak semuanya di sini, di alun-alun.
1: Ya. Baik, terima kasih Gus Riza, pendengar. Itu tadi informasi seputar kegiatan hari ini, begitu ya, dengan doa bersama, harapan bersama, sesuai yang disampaikan oleh Gus Riza, bahwasanya selain untuk menurunkan hujan ini, kita semua juga diimbau untuk tetap rukun, begitu. Karena dari kerukunan itulah juga bisa membantu untuk memanjatkan doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian informasi dari Tuban, pendengar. Semoga segala doa dan harapan yang dipanjatkan oleh masyarakat kepada Tuban hari ini, khususnya untuk bisa menurunkan hujan, dapat segera terkabul. Dari Tuban, bersama saya Witra Adila, melaporkan.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh Witra Adila, kita bergeser ke informasi lainnya bersama reporter Ninda Alivia, bahwa penggeledahan 13 kamar warga binaan Lapas Blitar, petugas temukan sejumlah barang terlarang. Kabar selengkapnya, Ninda Alivia, silakan laporan Anda.
3: Ya baik, pendengar, petugas gabungan melakukan penggeledahan atau memeriksa 13 kamar warga binaan di Lapas Kelas 2B Blitar pada tadi malam. Penggeledahan dilakukan untuk memastikan kamar warga binaan terbebas dari barang-barang yang dilarang serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kegiatan ini melibatkan petugas Lapas Kelas 2B Blitar kemudian bersama dengan TNI, Polri, BNN serta dibantu personil BRIMOB. Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh warga binaan yang menempati kamar diminta untuk keluar. Petugas kemudian memeriksa bagian dalam kamar dan sejumlah barang yang ditemukan di dalamnya. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan penggeledahan dilakukan secara bersama-sama dengan aparat terkait. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dan menyita sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar warga binaan. Barang ini diantaranya piring, kemudian mangkok, sendok, korek api, paku, botol bekas, jam dinding, serta kartu remi. Iswandi menjelaskan sejumlah barang tersebut dilarang karena dinilai dapat menimbulkan risiko keamanan apabila disalahgunakan. Piring dan juga mangkok misalnya dikhawatirkan dapat dipecahkan sehingga pecahannya berpotensi digunakan untuk melukai orang lain. Sementara korek api dilarang karena dapat memicu kebakaran di dalam lapas. Petugas juga menyita jam dinding yang ditemukan di dalam kamar. Menurutnya warga binaan tidak diperbolehkan memiliki jam dinding di kamar karena pengaturan waktu kegiatan dan istirahat telah ditentukan oleh pihak lapas. Selain itu, kartu remi juga turut diamankan. Barang ini dilarang karena berpotensi digunakan untuk aktivitas perjudian dan membuat warga binaan bermain hingga melewati waktu istirahat. Kegiatan razia gabungan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang dilarang serta menjaga kondisi lapas tetap aman dan tertib. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alisia, kembali ke studio.

0: Jatim. Hari ini berjaringan Skor Vilnius 10 Jatim masih hadir menemani Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Karyantoni yang akan berbagi kabar berkaitan dengan tinggi kolom abu erupsi Semeru mencapai 500 meter. Kabar selengkapnya, Karyantoni, silakan laporan Anda. Halo, Karyantoni? Halo, Karyantoni? Silakan laporan Anda.
1: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 21 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Data yang berhasil diimpun RRI pendengar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KSDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 34 detik. Aktivitas erupsi tersebut juga dirasakan warga sekitar. Warga Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Nurholik mengatakan mendengar suara gemuruh diduga dari Gunung Semeru. Nurholik yang juga aktivis peduli erupsi Semeru mengimbau agar warga dan penambang pasir mematuhi rekomendasi pemerintah. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB di Lumajang, Isnugroho, menegaskan saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.
0: Mendengar dari informasi yang disampaikan oleh reporter Karyantoni, kita bergeser ke reporter Angela Reska. Bahwa Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menyatakan 25 merek beras fortifikasi temuan Badan Pangan Nasional Bapanas yang bermasalah tidak beredar di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar, Badan Pangan Nasional Bapanas menemukan 25 merek beras fortifikasi yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Atas temuan tersebut, pemerintah melakukan penarikan produk, mencabut izin, hingga memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sdaknaker Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa 25 merek beras yang disebutkan oleh Bapanas tidak beredar di Pacitan. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Sdaknaker Pacitan, Sukanto, menyatakan bahwa peredaran beras di Pacitan saat ini relatif aman. Selain itu, Sukanto juga menerangkan di Sdaknaker Pacitan sering melakukan monitoring di sejumlah pasar pantauan, seperti di Pasar Arjowinangun, Pasar Minulyo, hingga Pasar Arjosari, untuk memeriksa harga dan produk pangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen atas ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Sukanto juga mengungkapkan melalui pemeriksaan internal di Sdaknaker Pacitan maupun melalui inspeksi mendadak atau sida gabungan yang dilakukan bersama Polres Pacitan, harga dan produk bahan pangan di wilayah Pacitan masih terpantau dalam batas wajar. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya untuk Anda. Dari reporter Angela Reska, kita ke reporter Emil Akbar, bahwa Disnaker Kabupaten Pasuruan buka program short course berbasis penempatan, selesai pelatihan langsung bekerja. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil, silakan. Baik, kita akan coba hadirkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan hal tersebut, pendengar.
3: Short course, di mana di sini ada puluhan dari calon tenaga kerja yang memang dilatih secara singkat dan langsung dipekerjakan begitu pelatihan sudah selesai. Dan kebetulan tempatnya adalah PT Bergat Ganda Santoso yang ada di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini pembukaan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan HR Manager PT Berkat Ganda Sentosa, Bapak Wahyu Budi Prianto. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini kerjasama yang seperti apa Pak?
4: Ini sifatnya sebuah kolaborasi yang epik ya, antara dunia industri dengan dinas terkait, terutama dari Pemkab Kabupaten Pasuruan ya. Pada intinya kita ingin merangkul bersama-sama karena kita sama-sama ingin menciptakan kondusivitas di wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana kalau menurut kami lapangan pekerjaan yang ada di Pasuruan ini harus dioptimalkan sehingga serapan tenaga kerja atau cara para pencari kerja itu bisa maksimal bekerja di wilayahnya sendiri, sehingga tingkat harkaptipmas yang ada di Kabupaten Pasuruan itu lebih stabil. Karena namanya kebutuhan itu tidak bisa ditunda, kebutuhan juga nggak bisa disemayani, Pak.
3: Dan ini total ada berapa calon-calon pekerja di sini, Pak?
4: Calon pekerja yang mengikuti pelatihan, untuk yang di event pertama dulu itu hanya 16 orang, kemudian kegiatan kedua itu 33 orang, yang angkatan ini nanti ada 64 orang. Dan ini akan kita lakukan secara bertahap, secara kontinu dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di kami. Karena kalau kita melihat kebutuhan yang nanti akan datang, itu kurang lebih sekitar 350 karyawan. Dan harapan kami dengan hadirnya pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan short course, itu bisa memfasilitasi setuhkan perusahaan. Jadi pelatihan-pelatihan ini, biasanya itu nanti akan kami rekrut sebagai karyawan.
3: Dan ini Pak, apa namanya, mereka ditempatkan di bagian apa Pak besok ini? Produksi atau bagaimana?
4: Untuk di bagian produksi dan lebih spesifiknya itu di bagian jahit. Nah, ini saat ini kita melakukan pelatihan khusus di bagian jahit upper sepatu, yang insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya kita juga akan merambah ke bagian yang lain. Jadi kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan saat ini di perusahaan, dan tetap setiap pelatihan yang kita lakukan itu adalah murni kerjasama antara kami dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.
3: Sekarang yang dibutuhkan ada berapa banyak Pak sebenarnya?
4: Sebenarnya kita membutuhkan kurang lebih sekitar 350 Mas Emil.
3: Dari berapa karyawan sekarang?
4: Sekarang kita memiliki karyawan kurang lebih sekitar 2.800.
3: Dan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa dan apakah ini ekspor juga?
4: Kita bergerak di bidang industri alas kaki, khususnya di persepatuan. Dan alhamdulillah produk kita itu 80% ekspor ke Amerika. Untuk 20%-nya kita ngerjakan pekerjaan lokal, ada beberapa brand dan juga sepatu instansi yang kita kerjakan di sini.
3: Baik, terima kasih Pak Wahyu. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan short course kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan dunia kerja atau dunia industri. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita bergeser langsung ke informasi yang akan disampaikan oleh reporter Ayu Citra bahwa lestarikan budaya lokal seorang guru MTS Hasanuddin di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul Desa Gadungan. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
5: Iya, nah saat ini melestarikan sejarah juga budaya lokal, maka seorang guru MTS Hasanuddin Jalan Pare Kabupaten Penengah bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul Desa Gadungan. Dan pada hari ini Budiono mengatakan bahwa penulisan buku terinspirasi dari besarnya potensi sejarah dan juga budaya lokal Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Bahkan ini pembuatan buku di Penengah juga menjadi satu-satunya di wilayah Kabupaten Kediri.
6: Yaitu tentang budaya tanam besar atau tayu, sehingga setiap suhu yang mana pada hari Jumat Legi atau Selasa Kliwon itu pada hari di bulan Suro itu, ini budaya arah-arahan yang sudah hampir punah ini dibudayakan sampai sekarang sehingga masyarakat akan tahu sejarah.
5: Iya, benar. Menanggapi hal itu, seorang warga di Kediri, Romi, mengaku sangat bangga ia bisa mengenal budaya dan kekayaan sejarah Desa Gadungan setelah pihaknya ini membaca buku dari Budiono. Dan sebagai pendengar bahwa dalam penulisan buku itu juga, maka Budiono berharap masyarakat bisa ikut mempertahankan budaya lokal dan sekaligus mencoba mengenalkannya kepada generasi muda pada masa mendatang. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di hari Kamis begitu ya. Kami akan hadirkan kalau program Jatim hari ini hadir menemani Anda setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
7: Demikian Jatim hari ini.

Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN memperketat pengawasan lalu lintas rokok elektrik guna mengantisipasi maraknya peredaran narkotika jenis cair. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah Indonesia menjadi target pasar empuk bagi jaringan kejahatan internasional. Penyeludupan bahan narkotika dalam bentuk cairan makin marak karena fisiknya sangat sulit terdeteksi oleh petugas di lapangan. Para pelaku mengelabui pemeriksaan resmi di pelabuhan dengan memanfaatkan kontainer minyak dan botol cairan biasa. Anggota kelompok ahli BNN Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan menjelaskan bahwa negara tetangga seperti Singapura telah menerapkan pelarangan total terhadap vape. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa Indonesia akan dijadikan ruang pelarian baru pengedar luar negeri. Ia mengungkapkan peredaran vape yang terkontaminasi umumnya menyasar kalangan remaja serta eksekutif muda di berbagai daerah. Ironisnya, mayoritas konsumen tidak menyadari bahwa cairan yang mereka beli telah disuntikan zat narkotika berbahaya. Info lain pendengar bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Info stok darah hari ini.
1: Baik pendengar, kami sampaikan informasi stok darah khususnya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun hari ini Selasa 22 September 2026. Untuk update ketersediaan paket darah lengkap golongan darah A 52 kantong, kemudian golongan darah B 129 kantong, golongan darah O 135 kantong, golongan darah AB 25 kantong. Kemudian untuk trombosit pekat tersedia untuk golongan darah A sebanyak 7 kantong, golongan darah B 12 kantong, golongan darah O 3 kantong dan golongan darah AB 5 kantong. Plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah A 17 kantong, golongan darah B 11 kantong, golongan darah O 18 kantong, kemudian untuk golongan darah AB 2 kantong. Hari ini tadi di Kelurahan Sukosari juga terjadwal untuk agenda donor darah mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, atau jika Anda ketinggalan untuk agenda hari ini Anda bisa datang di UDD PMI Kota Madiun yang buka setiap hari mulai pukul 7 sampai 9 malam, beralamat di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun dengan nomor WA 081-330-665589.
0: Demikian info stok darah hari ini.

0: bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.

Pendengar Kongres Wanita menegaskan posisi strategis perempuan sebagai pendidik pertama, penjaga penilai kemanusiaan bangsa. Jadi perwujudan perdamaian sejati dinilai menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk merawat keharmonisan keluarga. Melalui Ketua Umum Kowani periode 2024-2029, Nani Hadi Cahyanto menyampaikan bahwa peran kaum ibu dinilai kian krusial di tengah maraknya kasus kekerasan serta pengaruh negatif dari konten digital. Nani menegaskan bahwa kolaborasi lintas organisasi saat ini menjadi sarana yang paling efektif untuk menjawab beragam persoalan sosial kemasyarakatan. Jadi gerakan perempuan ini diperkuat oleh jejaring luas yang menghimpun 119 organisasi wanita di tingkat nasional. Jadi Kowami ini mengajak seluruh wanita Indonesia berhimpun dalam organisasi untuk menyalurkan gagasan positif sesuai keahlian masing-masing. Sementara penyelamatan dokumen sejarah juga diperjuangkan melalui pengajuan resmi ke UNESCO, dan tentunya seluruh pesan moral digaungkan melalui renungan malam untuk perdamaian dunia, pendengar, yang diisi dengan doa lintas agama bersama para tokoh dari berbagai keyakinan. Dan sinergi spiritual dan juga sosial tersebut secara konsisten diarahkan untuk memperkokoh kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir, Nani mengingatkan bahwa perdamaian sejati harus diwujudkan melalui pengamalan sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Dan juga peringatan hari besar tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tapi juga adanya aksi nyata berkelanjutan. Perempuan Indonesia terus berupaya memperkokoh ketahanan keluarga untuk menanamkan nilai luhur persatuan kepada generasi penerus. Dan pendekatan dialog secara konsisten dibangun untuk merawat persaudaraan demi menciptakan kedamaian abadi bagi seluruh rakyat.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Dengan Pro 1 RRI Madiun, tentu sudah saya Madaristu mengawal Anda dari subuh tadi ya, sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi, tepatnya Dinamika Olahraga akan dihadirkan dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu saya undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini nanti, Madiun siang ini dikawal oleh Prita Audia, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manchester selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan Trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.

0: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan Tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi Tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan PORPROV ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan PORPROV kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Citwila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 22 September 2005, resmi didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan LPS, sebuah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan. LPS berstatus badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali di Selasa siang ini 22 September 2026 saya Prita Audia kembali menemani siang hari Anda dengan sajian lagu-lagu campur sari dan pastinya juga informasi seputar kesehatan dan gaya hidup. Namun pastinya kita juga menantikan bersama-sama pukul 11.29 waktu Indonesia Barat untuk kumandang azan zuhur bagi wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: Segera kita ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Pendengar, untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Takdir seseorang tak dapat diteka, perjalanan hidup tak dapat diduga. Hari ini paling susah, mungkin esok paling bahagia. Hari ini dihina, mungkin esok akan dipuja. Hari ini miskin, tak mustahil esok jadi kaya raya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sembari menemani makan siang Anda pendengar ya, saya hadirkan lagu-lagu campur sari pastinya siang hari ini. Dan tentunya kalau bicara soal kehidupan sehari-hari yang seringkali juga tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Apalagi kalau bicara soal pengeluaran yang tak terduga pendengar. Nah seperti mungkin ada kendaraan rusak, perbaikan rumah, atau biaya pengobatan. Nah ini hingga kehilangan sumber pendapatan juga dapat muncul kapan saja. Karena itu pentingnya memiliki dana darurat. Ini juga menjadi salah satu langkah ya, yang mana agar menjaga kondisi keuangan kita tetap stabil dan juga membantu menghadapi situasi yang tidak terduga. Dana darurat sendiri ini merupakan sejumlah uang yang memang sengaja kita sisihkan untuk menghadapi pengeluaran yang tidak direncanakan atau bisa disebut juga keadaan darurat. Nah, keberadaannya ini tentu juga membantu individu ya, agar pulih lebih cepat ketika menghadapi gunjingan finansial, sehingga kebutuhan penting ini tetap dapat terpenuhi tanpa harus mengganggu anggaran rutin, pendengar. Karena tanpa dana cadangan, pengeluaran yang mendadak ini juga akhirnya membuat seseorang bisa menggunakan, bisa jadi kartu kredit, atau bahkan mengambil pinjaman. Nah, kondisi ini juga berpotensi akan menambah beban, karena adanya bunga dan juga biaya-biaya yang lainnya. Lantas seperti apa tips mempersiapkan dana darurat? Informasi selengkapnya pendengar akan saya hadirkan setelah sajian beberapa lagu campur sari yang ingin saya putarkan untuk Anda siang hari ini. Kita awali dari Jenang Gulo dari Sanggabuana pendengar menemani Anda di menit ke-47 lepas dari jam 11 siang.

0: bapakmu yang aneh-aneh, Var.
1: Apa?
0: Lapo dek gawe wasiat lek mati njaluk dikubur nang kuburan kuno.
1: Malaikat iku nek gak narap aku.
0: Lah lapo?
1: Dianggep aku wis matek lawas.

Selamat siang pendengar, sebanyak 21 pemain telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026. Kehadiran mereka membuat persiapan skuad Garuda memasuki tahap pematangan sebelum turnamen berlangsung. John Hetman sebelumnya telah mengumumkan 23 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Dari 21 pemain yang bergabung, Shane Patinama dari Persija Jakarta mendapatkan panggilan susulan. Para pemain tiba kemarin dan mereka telah berkumpul di hotel yang telah disediakan bagi para pemain selama di Jakarta. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

Ya, pendengar, tidak ada satu angka yang ini menjadi sebuah ketentuan juga ya, ketika setiap orang ingin menentukan jumlah dana darurat. Nah, karena kondisi keuangan kita atau setiap individu itu berbeda-beda, jadi target tabungan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan ataupun juga kemampuan masing-masing. Salah satu cara sederhana yakni dengan menghitung seluruh pengeluaran penting Anda setiap bulan, mulai dari biaya tempat tinggal, mungkin transportasi, makanan, tagihan, hingga cicilan ya. Setelah Anda tahu jumlah tersebut, Anda bisa menentukan target dana darurat yang tentunya ingin dikumpulkan secara bertahap. Sebagai gambaran, pendengar ya, banyak orang yang menggunakan kebutuhan hidup selama beberapa bulan sebagai patokan. Namun sebenarnya target tersebut tidak harus langsung dicapai, terutama untuk seseorang yang mungkin baru mulai menabung begitu ya. Menyisihkan nominal kecil secara rutin ini tetap dapat menjadi langkah awal yang sangat berarti. Kondisi pekerjaan juga dapat menjadi pertimbangan, karena seseorang dengan pendapatan tetap mungkin memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan dengan pekerja lepas yang penghasilannya berubah-ubah. Selain Anda menghitung kebutuhan, yang penting juga untuk mempertimbangkan pengeluaran yang benar-benar harus dibayar ketika kondisi darurat terjadi. Jadi dengan tahu atau mengetahui prioritas, target dana darurat pun akan menjadi lebih realistis, pendengar. Lantas, bagaimana tips mempersiapkan dana darurat ya? Jadi memang membangun dana darurat tidak harus dilakukan dengan menyisihkan uang dalam jumlah besar sekaligus. Langkah pertama tentunya dengan menentukan nominal yang realistis sesuai dengan kemampuan Anda. Kemudian agar lebih konsisten, Anda bisa membuat jadwal menabung secara rutin. Kemudian perlakukan dana tersebut sebagai bagian dari kebutuhan keuangan yang memang ini penting untuk diprioritaskan begitu. Nah, ini juga selanjutnya adalah dengan memisahkan dana darurat dari rekening untuk kebutuhan sehari-hari juga dapat membantu untuk mengurangi keinginan menggunakannya ya. Seringkali kan itu muncul. Jadi Anda bisa memilih tempat penyimpanan yang aman dan juga mudah diakses ketika benar-benar diperlukan. Jadi dana tersebut, pendengar ya, sebaiknya memang digunakan dalam keadaan yang benar-benar tidak direncanakan, seperti mungkin perbaikan kendaraan yang mendesak atau pengobatan dan juga kebutuhan ketika kehilangan sumber pendapatan. Nah, jika jumlah dana yang terkumpul masih kecil, tidak perlu merasa gagal, karena konsistensi lebih penting daripada memaksakan nominal yang langsung besar. Ini justru akan membuat kondisi keuangan Anda jadi terganggu begitu ya. Nah, ketika pendapatan Anda meningkat, sebagian tambahan penghasilan juga dapat dialokasikan untuk mempercepat pencapaian target dana darurat Anda.

Ya, pendengar, pernahkah mungkin ya Anda yang setiap harinya bekerja kantoran ya, atau sering duduk nih, kemudian Anda mungkin di satu momen bangkit dari kursi kerja, kemudian berjalan ke tempat penyimpanan air untuk mengisi ulang botol minum Anda, kemudian kembali duduk. Nah, mungkin aktivitas tersebut hanya berlangsung beberapa detik saja, namun kebiasaan berjalan singkat atau yang kini dikenal yang dengan nama istilahnya micro walk, pendengar, meski durasinya sangat pendek. Nah, penelitian menunjukkan bahwa berjalan dalam episode singkat tadi itu memiliki kebutuhan energi yang berbeda dibandingkan berjalan secara terus-menerus. Nah, sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Proceedings of the Royal Society ini mengamati bagaimana tubuh menggunakan energi ketika seseorang mulai berjalan. Jadi dalam penelitian tersebut, ini ada sebanyak 10 orang dewasa sehat yang diminta berjalan menggunakan treadmill dan stair climber dengan durasi antara 10 hingga 240 detik. Kemudian para peneliti mengukur konsumsi oksigen peserta untuk memperkirakan kebutuhan energi selama beraktivitas. Hasilnya, pendengar, menunjukkan kalau tubuh membutuhkan energi relatif lebih besar pada saat baru mulai bergerak. Jadi ketika seseorang mulai berjalan, kemudian tubuh harus beralih dari kondisi istirahat ya, tadi yang duduk lama mungkin, menuju aktivitas mengambil air ya, dengan untuk mengisi air botol Anda. Nah, otot mulai bekerja, kemudian kebutuhan energi meningkat, sementara sistem kardiovaskular Anda dan juga metabolisme ini juga melakukan penyesuaian. Jadi karena proses awal tersebut membutuhkan energi ya, berjalan dalam waktu sangat singkat ini juga menjadi relatif kurang efisien dibandingkan berjalan setelah tubuh berada dalam kondisi stabil. Jadi dalam penelitian tersebut, berjalan selama sekitar 30 detik menggunakan oksigen sekitar 20 hingga 60% lebih banyak dibandingkan perkiraan berdasarkan kondisi berjalan yang sudah stabil. Nah, besarnya perbedaan ini juga bergantung pada jenis aktivitas dan juga intensitasnya ya. Semakin pendek durasi aktivitas, rata-rata kebutuhan oksigen dan biaya metaboliknya ini juga cenderung semakin tinggi, pendengar. Jadi artinya beberapa kali berjalan singkat yang dilakukan sepanjang hari ini tetap dapat menambah pengeluaran energi ya, dan kebiasaan ini juga sangat mudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya tadi berjalan mengambil air minum, kemudian mendatangi meja rekan kerja Anda ya daripada menghubungi dari tempat duduk, kemudian memilih menggunakan toilet yang letaknya lebih jauh, atau sekedar berjalan sebentar setelah duduk dalam waktu lama, pendengar.

Pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan sajian informasi dalam Dinamika Siang yang diproduksi oleh tim redaksi RRI Madiun. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lha, sepurane ngake.
1: War, kenapa kok nangis?
0: Napa, Bagus? Iki kuburane bapak kula niku.
1: Heh, duduk iko lho bapakmu kula niku lho.
0: Keliru.
1: Heeh.
0: Tuwas nangis, ra.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang, saudara. Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengimbau seluruh masjid di Jawa Timur melakukan salat istiqo memohon turunnya hujan untuk mengatasi kekeringan. Bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun akan dioptimalkan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Ngawi memastikan pengelolaan limbah di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dilaksanakan sesuai standar. Selain ketiga topik tersebut, pendengar, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Prita Audia.
2: Dinamika siang.
0: Kami awali informasi pertama, saudara. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meminta Dewan Masjid Indonesia DMI Jawa Timur mengimbau seluruh masjid di Jawa Timur untuk melakukan salat istisqa memohon turunnya hujan. Hal ini menindaklanjuti adanya 24 kabupaten di Jawa Timur yang dilanda kekeringan hingga krisis air bersih, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Di Ponorogo, kekeringan melanda 5 kecamatan, mengakibatkan 241 keluarga atau 612 jiwa terdampak. Kecamatan Pulung menjadi salah satu wilayah terdampak dengan 56 keluarga atau 189 jiwa.
3: Kemarin pun kita sudah melakukan sholat istisqo. Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur, saya minta Jumat depan di masjid-masjid setelah sholat Jumat, saya minta tolong dilaksanakan sholat istisqo, sholat mohon hujan yang rahmat dan manfaat. Jadi bukan hanya sholat mohon hujan, sholat mohon kepada Allah menurunkan hujan yang membawa rahmat dan manfaat.
0: Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini mengajak semua pihak bersama-sama melakukan upaya untuk mengatasi kekeringan. Pemprov Jawa Timur sejauh ini telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September lalu. Tidak hanya itu, Pemprov juga melakukan upaya pipanisasi, pengeboran sumur, serta menarik air dari sumber-sumber tertentu. Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak kekeringan. Informasi berikutnya, saudara, BPBD Ponorogo mencatat Desa Caluk di Kecamatan Selahung saat ini masuk dalam pemetaan penanganan kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
4: Desa Caluk, Kecamatan Selahung, Ponorogo mulai masuk dalam pemetaan penanganan dampak kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, pihaknya telah melakukan asesmen di Desa Caluk untuk mengetahui kondisi sekaligus kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
5: Untuk Caluk masih asesmen, kebutuhannya apa? Yang jelas kebutuhannya dirigen sama kantor. Kalau dari surat kemarin yang terdampak sekitar 10 kakaan, ya 3 bulan, jadi nggak banyak. Jadi makanya dicek dulu nanti kira-kira berapa kantor.
4: Masun menyebut kekeringan di Desa Caluk bukan merupakan kejadian pertama. Kondisi serupa juga dialami warga di wilayah tersebut pada tahun sebelumnya. Menurut Masun, BPBD Ponorogo memastikan penanganan dampak kekeringan akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok relawan dan mitra lainnya. Pada tahun lalu, penanganan kekeringan di Desa Caluk dilakukan oleh kelompok relawan Driver Ponorogo Selatan. Sementara itu, BPBD Ponorogo mencatat sedikitnya 4 desa telah masuk dalam penanganan dampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Dusun Dungus, Desa Karangpatian di Kecamatan Pulung, Dusun Bungur, Desa Munggu di Kecamatan Pungkal, kemudian Dusun Sidowayah, Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon, serta Dusun Kroyo, Desa Gelangkulon di Kecamatan Sampung. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinamika siang. Kita bergeser ke Kota Madiun. Bantuan sosial untuk warga lanjut usia lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun akan dioptimalkan, yakni menerima 8 juta rupiah setiap tahun. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Bantuan sosial untuk lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta per tahun dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan perubahan pola tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap penerima berbeda. Hal itu diketahui setelah dirinya turun langsung melihat kondisi masyarakat melalui kegiatan Wali Kota bersama rakyat WBR pekan lalu. Menurut Bagus, kebutuhan penyandang disabilitas tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pokok. Sejumlah penerima membutuhkan peralatan tertentu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, Bagus meminta jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan mencatat kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Pola serupa bakal diterapkan untuk lansia yang mengalami kondisi ngebrok atau hanya bisa beraktivitas di tempat tidur.
6: Beberapa hal yang mungkin sudah jadi standar yang kita layani hari ini di lapangan perlu tambahan untuk standarnya. Makanya ini saya minta teman-teman semua mencatat apa yang jadi kebutuhan. Apa yang sudah diberikan pemerintah itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari disabilitas. Nah, sebenarnya hari ini dari nanti ngebrok-ngebrok yang sudah diberikan bantuan dan juga ada yang mereka sebelumnya tidak dapat bantuan karena baru ngebrok, itu nanti akan kita treatment beda. Makanya ini bantuan yang 8 juta per tahun, ini nanti akan kita discuss, itu berdasarkan kebutuhan. Angkanya tetap, tapi kebutuhannya kita sesuaikan. Jadi tidak langsung uang diserahkan, bagi saya ini tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan.
2: Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pengawasan terhadap lansia ngebrok bakal melibatkan lingkungan sekitar. Mulai ketua RT, pekerja sosial masyarakat PSM, hingga lurah diminta ikut memantau kondisi penerima. Intervensi pemerintah juga tidak berhenti pada kebutuhan pokok. Kondisi tempat tinggal penerima manfaat juga menjadi perhatian. Dalam salah satu kunjungan WBR, ditemukan penerima manfaat yang tinggal di rumah yang bukan merupakan aset miliknya. Kondisi tersebut membuat Pemkot Madiun membuka peluang kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan lembaga amil zakat lainnya. Bagus mendorong lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi ikut turun melihat kondisi penerima secara langsung. Sementara itu, lansia ngebrok tidak serta-merta akan dipindahkan ke Pondok Lansia Bumi Semendung. Bagus mengatakan keputusan tersebut perlu melihat kondisi keluarga dan kebutuhan masing-masing lansia. Menurut dia, pemindahan lansia dengan kondisi ngebrok ke Pondok Lansia juga memiliki resiko. Karena itu, jika memungkinkan, perawatan dilakukan di rumah dengan pendampingan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke Pacitan. Bantuan kemanusiaan dari pemerintah Jepang berupa mobil unit donor darah UDD ke PMI cabang Pacitan diharapkan dapat mempererat kerjasama antara Jepang dan Indonesia di bidang kesehatan dan penanggulangan bencana. Angela Rizka melaporkan untuk Anda.
7: Bantuan kemanusiaan dari pemerintah Jepang berupa mobil unit donor darah UDD kepada Palang Merah Indonesia PMI Cabang Kabupaten Pacitan diharapkan dapat mempererat persahabatan dan kerjasama antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia. Pemerintah Jepang melalui Konsul Jenderal Konjen Jepang di Surabaya, Takonai Susumu, mengatakan Jepang dan Indonesia telah menjalin hubungan baik dan saling mendukung, terutama di bidang kesehatan dan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Takonai berharap bantuan yang bersumber dari dana hibah masyarakat Jepang tersebut dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat Pacitan.
8: Pemerintah dan rakyat Jepang berharap agar dukungan ini dapat turut membantu masyarakat Indonesia menjalani kehidupan yang lebih sehat, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan semakin mempererat hubungan persahabatan serta kerjasama antara Jepang dan Indonesia.
7: Mobil UDD tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan, utamanya bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah cepat akibat anemia, maupun bagi pasien yang mengalami perdarahan saat persalinan. Takonai berpesan kepada PMI Pacitan untuk menjaga dan memelihara mobil tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat setempat.

0: dampak kemarau panjang tetapi juga untuk memitigasi ancaman bencana saat memasuki musim penghujan nanti.
1: Kan ini kan juga kemarau panjang ya. Kemarin BDP-nya di semester 1 kan sudah relatif bagus. Terutama saran dari Banggar nanti untuk menambah BDP. Berapa tambahannya ya tentunya nanti akan dibahas secara mendetail dengan pansus.
2: Tentunya akan dihitung secara rasional kebutuhan-kebutuhan untuk mengantisipasi bencana yang sisa waktu.
1: Kemarau termasuk juga nanti kan pasti mitigasi ketika ada turun hujan di bulan November dan Desember.
0: Ugin Sapanakrabnya mengungkapkan penambahan belanja tidak terduga itu dilakukan mengingat anggaran yang tersedia pada semester pertama tahun ini telah menipis. Di antaranya terserap untuk penanganan darurat seperti pembangunan jembatan darurat dan mitigasi bencana. Pada sisi lain, PABBD 2026 Ponorogo juga memprioritaskan sejumlah pembangunan infrastruktur seperti peningkatan ruas jalan serta penguatan layanan publik dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang Produksi RRI Madiun. Informasi berikutnya, sebanyak 50 peserta yang terdiri atas perempuan kepala keluarga dan perwakilan organisasi perempuan sekabupaten Madiun hari ini mengikuti pelatihan keterampilan vokasi dan kewirausahaan untuk mendukung perekonomian keluarga. Berikut laporan Ulfa Larasati.
4: Sebanyak 50 peserta yang terdiri atas perempuan kepala keluarga dan organisasi perempuan sekabupaten Madiun mengikuti pelatihan keterampilan vokasi dan kewirausahaan. Kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ini dibuka di Pendopo Muda Graha Madiun. Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo, mengatakan pelatihan tersebut menyasar perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga, antara lain karena bercerai, suami mereka tidak bekerja, atau mengalami sakit. Hendro mengatakan kondisi tersebut membuat perempuan tidak hanya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga menjadi kepala keluarga. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan fasilitasi agar perempuan kepala keluarga memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitasnya.
5: Kami memberikan fasilitasi kepada perempuan kepala keluarga dengan harapan peningkatan kapasitas melalui keterampilan, pengetahuannya itu, dia bisa memerankan. Kalau ibu rumah tangganya otomatis, tapi dia juga bisa memerankan sebagai kepala rumah tangga yang harus dijalani bareng-bareng, yang seharusnya dijalani oleh suaminya karena tidak ada, dia bisa menjalani. Maka ini loh yang harus kita push orang-orang seperti ini untuk mendapatkan perhatian, sehingga seperti hari ini kita berikan fasilitasi seperti ini.
4: Dro menambahkan pelatihan tersebut menghadirkan pihak dari LPK Betarin Madiun. Peserta mendapatkan materi teori dan praktik pembuatan produk bernilai ekonomi serta pengelolaan usaha. Bupati Madiun Hari Wuryanto yang membuka kegiatan secara resmi mengatakan pelatihan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memberdayakan perempuan di Kabupaten Madiun sehingga dapat memperkuat ekonomi keluarga.
6: Kegiatan yang luar biasa yang dilakukan oleh gabungan organisasi wanita dalam rangka ya memperkuat ekonomi keluarga. Harapan kami dengan kondisi yang saat ini di era efisiensi ini betul-betul perempuan juga bisa berdaya membantu ekonomi keluarga. Karena ya keluarga ibu-ibu itu merupakan salah satu sebagai penguat kesejahteraan di keluarga. Harapan kami mereka betul-betul punya peran yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga. Makanya diperlukan pelatihan ini.
4: Guna mendukung keberlanjutan usaha peserta, pelatihan ini juga menghadirkan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun untuk menyiapkan langkah pendampingan pasca pelatihan, termasuk membuka akses bantuan permodalan hingga bimbingan teknis berkala. Melalui pelatihan ini, Pemkab Madiun berupaya membangun kesadaran kesetaraan gender agar perempuan mampu mengenali dan mengembangkan potensinya. Selain mendorong kemandirian ekonomi keluarga, pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan serta sikap peserta agar mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Angela Rizka. Pendengar, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan rutin melakukan monitoring di sejumlah pasar untuk melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.
7: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdagnaker Pacitan rutin melakukan pemantauan di sejumlah pasar besar. Beberapa di antaranya adalah Pasar Arjowinangun dan Pasar Minulio.

0: di Kecamatan Pacitan, dan Pasar Arjosari yang terletak di Kecamatan Arjosari. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Disdagnaker Pacitan Sukanto menerangkan, pemantauan dilakukan untuk melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.
1: Kali sidak intern kita sendiri ataupun sidak gabungan monitoring ke pasar, ke pedagang-pedagang, pasar-pasar pantauan ya, pasar seperti Minulio, terus Arjosari Pak ya, Arjosari, terus Arjominalon, jadi sering banget kita. Memang ya, harus kita lakukan, monitoring itu harus kita lakukan, karena untuk menjaga perlindungan konsumennya itu, ben konsumennya orang rugi.
0: Di sisi lain, Sukanto optimis masyarakat Pacitan relatif aman dan dapat dipercaya. Ia meyakini tidak ada oknum penjual maupun distributor yang melakukan kecurangan untuk mempermainkan harga pangan demi keuntungan diri sendiri. Monitoring juga tidak hanya dilakukan di Disdagnaker Pacitan secara internal. Dalam periode waktu tertentu, di Disdagnaker Pacitan menggandeng Polres Pacitan dan Bulog melakukan inspeksi mendadak atau sidak gabungan untuk memantau kualitas dan harga barang pangan yang beredar di pasaran. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinamika siang, RRI Madiun.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat, realisasi belanja APBN di wilayah Matamaran hingga Agustus 2026 mencapai 73,8% atau Rp6,5 triliun dari total pagu anggaran. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
4: Realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun hingga Agustus 2026 mencapai Rp6,5 triliun. Angka tersebut setara 73,8% dari total pagu anggaran Rp8,8 triliun. Capaian itu mencakup 5 wilayah Mataraman, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, realisasi belanja satuan kerja Satker dan Kementerian Lembaga KL Mitra Kerja KPPN Madiun menunjukkan perkembangan positif, bahkan secara persentase capaian hingga Agustus tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menyebut secara nominal realisasi mengalami penurunan, namun dari sisi persentase terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 68,1%. Realisasi tersebut terdiri atas sejumlah komponen belanja, antaranya belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial bansos, serta belanja transfer.
5: Nah, angka 73,81% ini disumbang dari belanja pegawai sebesar 72,67%, kemudian belanja barang 60,3%, kemudian belanja modal itu 85,05%, dan belanja transfer 75,37%. Dari keempat jenis belanja ini, yang masih memerlukan akselerasi adalah di belanja barang, karena mestinya realisasi kita nanti sampai triwulan yang ketiga itu paling kurang 70%.
4: Joko mengatakan jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja APBN di Kota Madiun menjadi yang tertinggi secara persentase. Dari 29 Satker KL, realisasi mencapai Rp969,3 miliar atau 77,2% dari pagu Rp1,2 triliun. Berikutnya Kabupaten Madiun, dari 36 Satker KL, realisasi mencapai Rp194 miliar atau 65,7% dari pagu Rp296 miliar. Di Kabupaten Ngawi, realisasi dari 32 Satker KL mencapai Rp213,8 miliar atau 63,7% dari pagu Rp335,7 miliar. Sedangkan Kabupaten Magetan dari 33 Satker KL, realisasi mencapai Rp320 miliar atau 63,5% dari pagu Rp507,8 miliar. Sementara itu, wilayah Ponorogo dengan 26 Satker KL mencapai realisasi Rp272 miliar atau 66,7% dari pagu Rp407,7 miliar. Joko mengapresiasi capaian realisasi belanja APBN hingga Agustus tersebut. Dia berharap penyerapan anggaran terus meningkat sehingga realisasi hingga akhir triwulan ketiga dapat melampaui capaian saat ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: DPRD Kabupaten Madiun mengusulkan 3

0: Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif, salah satunya Raperda tentang fasilitasi pesantren. Berikut laporan Ulfa Larasati.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Madiun mengusulkan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Salah satu Raperda Inisiatif yang diusulkan yakni Raperda tentang fasilitasi pesantren. Pelapor dari Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Madiun, Yuyun Andri Purwitosari menyampaikan, Raperda tentang fasilitasi pesantren ini disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi fungsi pesantren dalam kehidupan masyarakat. Yuyun mengatakan Raperda tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi kepada penyelenggara pesantren sesuai kewenangan daerah dengan tetap menghormati kemandirian, kekhasan, dan tradisi pesantren. Yuyun menjelaskan, fasilitasi Pemda nantinya diarahkan untuk mendukung 3 fungsi pesantren, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
2: Melalui Raperda ini, pemerintah daerah diharapkan memberikan fasilitasi kepada penyelenggara pesantren sesuai dengan kewenangan daerah dengan tetap menghormati kemandirian, kekhasan, dan tradisi pesantren. Selain itu, Raperda ini diharapkan dapat memberikan landasan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dukungan pembiayaan yang bersumber pada dari APBD melalui mekanisme yang tepat, proporsional, transparan, dan akuntabel.
1: Fasilitasi pemerintah daerah terhadap pesantren diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran, dan sesuai dengan kewenangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono mengatakan, Raperda fasilitasi pesantren diharapkan memberikan landasan hukum bagi Pemkab Madiun dalam penganggaran maupun pemberian bantuan kepada pondok pesantren.
3: Raperda pondok pesantren, pada prinsipnya gini, karena seperti apapun sekarang banyak pondok pesantren, biar nanti kita jelaslah untuk penganggaran, untuk apapun bantuan itu biar ada payung hukumnya.
1: Ferry menyampaikan penyusunan Raperda ini juga menyerap masukan dari para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Madiun. Ia menambahkan, selama ini bantuan diberikan melalui mekanisme pengajuan proposal. Menurutnya, Raperda tersebut nantinya diharapkan memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam menentukan pesantren yang dapat menerima bantuan. Selain Raperda fasilitasi pesantren, DPRD Kabupaten Madiun juga mengajukan 2 Raperda inisiatif lainnya, yaitu Raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang izin gangguan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Kita menuju ke Ngawi, Dinas Lingkungan Hidup DLH Ngawi memastikan pengelolaan limbah di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dilaksanakan sesuai standar. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi memastikan sistem pengelolaan air limbah di SPPG Karangjati 2 telah memenuhi standar. Hal ini disampaikan usai memastikan secara langsung instalasi pengolahan air limbah IPAL di SPPG Karangjati 2. Kabid Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi Yani Setiawati menyampaikan fasilitas SPPG Karangjati 2 sebenarnya sudah dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah IPAL serta alat penyaring lemak Kristrep. Pengelolaan dan pemeliharaan bulanan maupun harian sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas air.
6: SPPG Ngawi Karangjati 2 ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Dan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya sama SPPG ini dari Kristrepnya itu sudah diduduk. Jadi bau-bau ini sudah berkurang signifikan. Depannya ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan.
5: Yani menyarankan endapan limbah pihak pengelola untuk membersihkan setiap hari. Secara keseluruhan, DLH Ngawi menilai sistem pengelolaan limbah di SPPG Karangjati 2 sudah memadai. Keberlanjutan kualitas sangat bergantung pada kedisiplinan pemeliharaan serta perawatan rutin oleh pihak pengelola. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sebuah kios di Desa Purwosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo, dibobol maling. Pemilik kios mengalami kerugian sekitar 700 ribu rupiah. Laporan selengkapnya

0: Ini dihadirkan oleh Eka Wulan.
1: Sebuah kios milik Joko Nugroho di Desa Purwosari, Kecamatan Babatan Ponorogo dibobol maling. Peristiwa tersebut diketahui Joko setelah mendapat informasi dari pemilik kios di sebelahnya. Joko Nugroho mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu malam 20 September. Saat mendatangi lokasi pada keesokan harinya, ia mendapati bagian depan kios dalam kondisi terbuka sekitar 30 cm, sementara pintu bagian belakang terbuka lebih lebar. Joko kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di kiosnya. Dari rekaman tersebut, Joko menduga seseorang terlebih dahulu mencoba membuka kunci pada pintu kios menggunakan cara tertentu. Setelah upaya tersebut tidak berhasil, pelaku terlihat mencari benda berbahan besi yang kemudian diduga digunakan untuk mencongkel bagian pintu.
2: Ada pembobolan kios di ruko saya. Dari rekaman CCTV yang saya amati dengan teman-teman, itu pelaku pertama mencoba membobol kunci biasa itu ya kak, untuk gembok, tapi lama-kelamaan tidak bisa, akhirnya berinisiatif mencari besi tipis untuk mencongkel pintu sebelahnya yang agak lebar. Jadi terus setelah itu, kalau sudah terlebar kurang lebih 30 cm, itu pelaku menerobos masuk lewat pintu depan tadi, lewat trales tadi.
1: Menurut Joko, setelah bagian pintu terbuka sekitar 30 cm, pelaku diduga masuk melalui celah pintu depan dan tralis. Sementara saat meninggalkan kios, pelaku diduga keluar melalui pintu bagian belakang. Joko memperkirakan kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp500.000 hingga Rp700.000. Dari rekaman CCTV miliknya, pelaku pembobolan diperkirakan berusia pelajar SMP hingga SMA. Ia berharap peristiwa tersebut segera ditindaklanjuti aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Laporan dari Eka Wulan tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Selasa 22 September 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual lainnya pendengar melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, saya Prita Audia, selamat siang.
3: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Yun, mantap. Selasa siang, pendengar ya, saya beritahu dia kembali menemani Anda di Pro Dangdut, yang mana Anda tentunya bisa memilih lagu dangdut kesayangan Anda dengan request, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Iya, pendengar, terkait dengan berita beberapa waktu belakangan ya, di mana dari dunia kesehatan, ini kasus influenza A terpantau melonjak drastis di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan Kementerian Kesehatan sudah mengonfirmasi bahwa super flu ya, ini sudah terdeteksi di 13 provinsi. Bahkan lonjakan pasien yang dilaporkan terjadi ada di Jawa Timur, dan ini juga sejalan dengan meningkatnya aktivitas influenza di zona Asia Tenggara. Menurut catatan WHO, bahkan hingga minggu epidemiologi ke-35 di tahun ini. Saya ingin tahu mungkin kiat-kiat Anda ya untuk tetap menjaga tubuh agar tetap sehat ini biasanya dengan mengonsumsi apa, atau mungkin Anda punya makanan atau minuman ya yang memang ini rutin Anda konsumsi, pendengar ya. Anda bisa sharing siang hari ini sekaligus juga request lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Beberapa gejala pendengar ya untuk influenza A atau yang dikenal dengan superflu ini memang infeksi virus di saluran pernafasan yang menular dengan cepat, kemudian memicu gejala yang jauh lebih berat dibandingkan flu biasa. Ini kalau gejala utamanya mulai dari demam tinggi yang mendadak, biasanya di atas 38 hingga 40 derajat Celcius. Adapun nyeri otot dan sendi yang terjadi pada punggung, paha ataupun lengan, kelelahan ekstrim ya, badan juga terasa sangat lemas, bahkan batuk kering yang disertai dengan sakit tenggorokan atau sakit kepala intens. Mungkin ada yang rutin mengonsumsi suplemen kesehatan juga ya, atau mungkin kalau pagi mengonsumsi aneka macam jamu begitu, atau makanan-makanan yang memang harus sayur nih, kuah misalnya sup sayur begitu ya, atau ada tentunya mungkin hidangan-hidangan yang memang ini rutin Anda konsumsi. Baik, saya ingin mendengarkan di 459198. Selamat. Oke, terputus. Anda bisa coba lagi di 459198. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya. Dangdutnya Erik Majun, mantap.
0: Mantap.
1: Gimana kabarnya, Mbak? Sehat?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Iya, itu yang penting, pokoknya sehat ya, Mbak. Ya.
0: Iya, Pak Dono,
1: kripo. Sukses banyak, keluarga.
0: Amin, amin. Sehat juga ya, Pak Dono ya.
1: Kalau itu pasti sehat, Mbak. Yang penting olahraga kalau saya itu.
0: Penting olahraga. Kalau makanan gimana nih, Pak Dono? Karena kan ini lagi marak adanya terjadi flu ya, super flu itu tadi ya.
1: Iya, kalau makan, kalau hari ini pokoknya minuman itu lembari, yang penting jangan minum es banyak-banyak gitu,
0: iya,
1: aja.
0: Air putih ya, lebih banyak ya.
1: Buah agak greges-greges gitu.
0: Agak greges, oke. Terus iya. Kalau buah sendiri ada yang rutin dikonsumsi juga nggak, Pak Dono?
1: Kalau saya tuh?
0: Iya.
1: Kalau saya itu apa-apa mau aja loh.
0: Iya, apa-apa mau ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting olahraga. Kamu dapat salam, Bayu.
0: Dari siapa?
1: Dari itu. Darmaji.
0: Darmaji.
1: Hah,
0: siapa?
1: Pusekartaji
0: kok diganti loh namanya. Bacaan loh nanti. Ini mau di sebentar, ini mau diputarkan apa dulu lagunya, baru salam-salam?
1: Nanti aku dikasih lagu saat jumpa pertama, Mbak Yu ya.
0: Oke, salam-salamnya dulu monggo.
1: Iya, salamnya enggak kelupaan temanku sekolah itu. Masih ingat terus pokoknya. Bu Mari. Buat dari Pusekartaji Sati. Enggak kelupaan Bu Sur, Bu Tika, Gendri Wulan, Bu Susi. Enggak kelupaan aku yang sering dikasih Bu Ernie. Di Ponorogo. Ayo Bu Ernie, cepat-cepat ngam-ngam es. Kutunggu suara kamu. Mbak Yu.
0: Enggak
1: kelupaan itu Sandi Otapia, Dimasih Muhammad, Dimasih Agung Surya.
0: Iya.
1: Dimasih Rusianto, Dimasih Idu Mudono, Dimasih Jaya Sumuk, itu tak sama siang.
0: Oke, baik.
1: Manin-manin, Mbak Bonjol. Biar aku sama saja yang lagi ya.
0: Iya, siap, Pak Dono.
1: Tadi tadi sudah ya.
2: Siapa ini, Mbak Yu?
0: Siapa? Saya nggak tahu loh. Tiba-tiba ada siapa loh, saya nggak tahu. Oke. Bari, oke. Ditunggu.
1: Terima kasih dulu waktunya ya, Mbak Yu.
0: Sami-sami.
1: Kamu semoga lancar ya, sukses semuanya.
0: Amin.
1: Hati-hati.
0: Amin, matur nuwun doanya.
1: Jangan kelupaan beloknya, Mbak Yu ya.
0: Ya, belok kanan terus lanjut belok kiri.
1: Ya,
0: gitu. Oke, matur nuwun.
1: Selamat siang, Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Olahraga memang penting ya, jangan lupa. Kemudian juga yang penting mencuci tangan secara rutin dengan air mengalir ya. Kalaupun ada sabun juga harus digunakan juga dengan teknik yang tepat, pendengar ya. Ini penting mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, apalagi kalau misalnya badan kurang enak ya, atau berada di keramaian. Dan juga menjaga etika ketika Anda bersin ya, dan juga ketika batuk dengan tepat. Baik, selanjutnya, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Bro dan mantap.
0: Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mada.
0: Ini dengan Prita.
3: Oh, Mbak Prita.
0: Iya. Gimana kabarnya, Bu? Sehat?
3: Kabar baik.
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Iya. Amin. Iya. Ini kan lagi musim super flu ya, atau mungkin kondisi flu, karena juga ini kondisi kering, kadang anginnya juga lumayan begitu ya, bikin kondisi tubuh kadang kurang oke. Kalau Bu Sekartaji sendiri, adakah mungkin tips-tips juga ya yang mungkin ini selalu dilakukan juga untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan tubuh juga begitu. Ini biasanya apa? Mungkin mengonsumsi jamu atau makan makanannya memang harus ada sayurnya atau gimana biasanya?
3: Iya, kalau aku lengkap, Mbak.
0: Lengkap.
3: Olahraga cukup, istirahat cukup,
0: okay.
3: Jamunya juga cukup, vitaminnya juga asal. Ya pokoknya semuanya komplit, komplit kayak Pak Don tadi. Olahraganya aja. Kalau aku senangnya selama minggu tuh 3 kali, Mbak. Olahraga jalan kaki, sepedaan juga, kayak gitu. Vitamin tiap hari harus masuk ya, Mbak ya. Ya, kalau nggak enak sedikit harus kasih. Kalau aku gitu, Mbak, biar tetap terjaga dengan aman terkendali. Makanan juga di apa itu dijaga. Ya asal makannya, Mbak ya. Sayur, buah, 4 lembar
0: tuh
3: masuk
0: ke
3: aku kayak gitu, Mbak.
0: Iya, siap. Oke. Okay. Ini mau diputarkan lagunya apa?
3: Aku lagunya minta jangan tinggalkan aku ya, Mbak ya.
0: Oke, okay, dari
3: Pak Dan minta lagu apa?
0: Saat jumpa pertama.
3: Dengan siapa ya, Mbak ya? Aku kok penasaran ya, Mbak ya. Dengan siapa ya tentunya?
0: Oke.
3: Penasaran dong, Mbak.
0: Jangan ya, tinggalkan aku dari siapa ini, Bu Sekartaji? Saya sambil cari.
3: Siapa? Mana?
0: Dari siapa? Jangan tinggalkan akunya dari siapa?
3: Yang sering diputar itu, Mbak.
0: Oke. Okay. Saya sambil cari. Mungkin bisa sambil salam-salam juga dulu, nggak apa-apa. Iya. Silakan.
3: Ada Pak Dedong tadi, semoga bahagia bersama keluarga, terima kasih segalanya. Jangan sering-sering belok-belokin nama aku ya, nanti tak bonggem dong. Pesan, kalau sudah tahu bonggem aku, tak rasa nanti. Ada yang Bari, ada Mas Aryo Gobio, itu yang sering juga nyalak aku, terima kasih. Semoga bahagia di sana. Ada juga Pak Henry, ada Pak Noro, ada Pak Sanusi, ada juga yang Bonjor, Mas Mokamar, ada Bunda Gumardi, ada Bunda Deno, ada juga Uti Suti, Bunda Mirat, ada TKP, ada Mbak Wulan, ada Bu Suryani, ada juga Ibu Sumini, cantik Octavia, dan semuanya ya, Mbak ya.
0: Siap.
3: Pokoknya lagunya aku tunggu, jangan tinggalkan aku, Mbak. Aku selalu setia sama dirimu, Mbak. Aku suka kerosot sama aku jadi colekin.
0: Oke, siap.
3: Iya, Bunda Deno, aku sayang, semoga sehat selalu. Ini hanya salam dari Bunda Deno, Mbak.
0: Amin.
3: Habis sakit loh, Mbak. Aku tangisin, masuk aja sakit udahku. Kalau sakit sebentar aja, alhamdulillah berarti dia langsung panjang. 1 minggu udah sembuh. Aku kan seneng ya, Mbak.
0: Iya, pokoknya jaga kesehatan semuanya, sehat-sehat semuanya ya.
3: Iya, tentunya kayak gitu. Terima kasih ya, Mbak.
0: Sami-sami. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baiklah pendengar ya, saya juga langsung hadirkan terlebih dahulu saat jumpa pertamanya dari Ike Nurjanah. Nanti juga akan saya lanjutkan untuk menghadirkan lagu yang tadi juga sudah di request oleh Bu Sekartaji. Spesial untuk Anda semuanya di Prodangdut.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Saudara Badan Legislasi DPR RI menyatakan reforma agraria diperlukan menjawab ketimpangan agraria yang belum terselesaikan tuntas. Wakil Ketua Baleg DPR RI A. Iman Sukri mengatakan persoalan pertanahan masih dihadapi beberapa permasalahan. Ia menilai persoalan pertanahan di Indonesia masih diwarnai ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang cukup tinggi. Kita hadirkan informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Talita Ramadhani Wirjawan gagal memperlebar keunggulan Indonesia atas Taiwan pada babak perempat final Asian Games 2026. Ia kalah dari Chiu Pin Chian di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang hari ini. Talita harus menyerah dengan skor 21-15, 18-21, 11-21 dari Chiu Pin Chian. Taiwan memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada babak perempat final Asian Games 2026. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit

0: tumor serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar.
1: Faktanya,
0: nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium. Namun, bukti klinis pada manusia masih terbatas. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista maupun tumor. Hingga saat ini, belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor, ataupun kista.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: angkat dulu di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Muhammad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah, saya sehat seperti Mbak Prita dan pecinta Pro Dangdut.
0: Amin. Iya, Mas Muhammad, ini lagi musim ya.

0: Olahraga biasanya apa? Sepedaan kah? Atau mungkin jogging? Atau apa?
1: Kalau saya itu sepedaan.
0: Sepedaan ya? Paling jauh ya. Sampai mana?
1: Kemarin itu arah ring road, terus cucuk ke Kelun, terus langsung itu ya pulang ke Pahlawan itu terus. Ya kota-kota nih.
0: Kota-kota ya, oke. Penting rutin lah ya, meskipun ya, jaraknya dekat-dekat juga. Oke, ini mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Ini aku mau request Nelongso.
0: Nelongso? Kayak nama ayam ya. Yang ada di salah satu jalan di Kota Madiun. Saya carikan dulu Nelongso. Sambil kawan salam-salam, ya. Boleh, monggo.
1: Ada Priska, Octavia, juga ada Mas Yono.
0: Oke.
1: Mas Erik Sanjaya, Bung Edu. Mas Niko, Ibu Mari. Juga ada Ibu Erni, Ibu Sumini, Mas Juari. Limu, Bapak Rustianto. Pak Didono Suruh sudah gabung.
0: Sudah, paling pertama tadi ya.
1: Iya. Selamat siang Pak Didono. Juga ada Ibu Tika, Ibu Sekartaji, Ibu Saigon, dan pecinta produk semuanya.
0: Siap.
1: Ada, Mbak?
0: Ada, dari Yulia Citra ya.
1: Matur suwun, Mbak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: RRI Madiun. Halo.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Tak menjauh dulu.
0: Menjauh kemana Bu? Jangan jauh-jauh.
2: RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari di Jalan Gunawijaya. Sudah makan siang?
2: Dan semangat Mbak Prita.
0: Amin. Semoga juga sehat, bahagia juga selalu untuk Bu Mari ya. Sudah makan siang Ibu?
2: Alhamdulillah. Sudah.
0: Pakai apa tadi?
2: Menunya tadi sambal goreng kentang.
0: Sambal goreng kentang
2: gitu.
0: Waduh, itu enak banget itu ya.
2: Sama ada minyak juga.
0: Aduh,
2: gitu.
0: Kayak racian gitu ya
2: gitu.
0: Aduh, itu sedap betul ya rasanya. Apa sih siang-siang sambil minum es?
2: Kadang-kadang ya pengen gitu itu Mbak.
0: Iya, gak apa-apa. Iya Bu Mari, untuk menjaga kesehatan nih. Karena kan ini lagi musimnya panas, kering gitu ya. Ada beberapa teman juga yang kena flu, batuk gitu. Cara menjaga daya tahan tubuh atau kesehatan, apa yang dilakukan oleh Bu Mari?
2: Aku tetap minum air putih, Mbak.
0: Air putih ya.
2: Air
0: anget gitu, Bu, atau air putih biasa?
2: Biasa aja, Mbak, aku.
0: Biasa.
2: Dulu aku bangun tidur itu mesti anget. Sekarang enggak, Mbak.
0: Udah,
2: sudah
0: ya.
2: Biasa. Biasa, air biasa itu.
0: Air biasa. Yang penting itu harus tercukupi ya dalam sehari ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau
2: cukup,
0: begitu.
2: Istirahat cukup.
0: Istirahat kuncinya. Oke, baik. Ini
2: jalannya tetap pagi, walaupun cuma di depan rumah.
0: Gak apa-apa, yang penting ada gerak ya. Tadi jalan kecil-kecil, tapi dilakukan rutin, gak apa-apa. Oke, siang hari ini mau mendengarkan lagunya siapa, Bu Mari?
2: Lagunya siapa ya, Mbak, itu?
0: Siapa, yo?
2: Pamer Bojo.
0: Pamer Bojo, salamnya buat siapa saja, monggo.
2: Ya, salamnya tadi ada Mas Muhammad, selamat siang, terima kasih singgulannya. Bapak Dono Suworo, terus Mbak Ernik, Mbak siapa yang apa itu Mbak? Ningga Yatri,
0: Mbak ini udah Bari. Ya.
2: Mbak Bari, selamat siang. Juga Lek Mut. Pak Rusdianto, Bapak Hari Gobios, yang di seberang lautan sana semuanya saja ya Mbak, sehat selalu.
0: Baik.
2: Samiran di Ajeng Sekartaji.
0: Siap.
2: Semuanya saja ya Mbak ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Selamat mendengarkan.
0: Oke, Bu Mari.
2: Makasih waktunya Mbak Prita, sampai tugas sampai tuntas nanti.
0: Matur
2: sehat
0: nun.
2: Selalu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tadi disebut Neng Gayatri ya, ini juga tadi sudah WhatsApp ingin diputarkan lagunya Rindu Tapi Malu. Atau kalau Bulan Bisa Ngomong Mbak Prita ya, salamnya untuk Bopo Rusdianto, Bopo Donosworo sekalian, Pak Desongo-Songo, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Saigon, Bu Ernik sekalian. Kemudian Mbak Sekartaji, Mbak Galuh yang lembut cantik pula katanya. Dan semuanya tanpa pilah-pilih, lagunya ditunggu Neng Gayatri.

0: Selanjutnya sudah berdering ya di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut. Iya.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Ada di mesin mantap.
0: Siap, boleh dimatikan dulu radionya ya.
1: Sudah, Mbak.
0: Oke, kabar sehat, Je? Betul. Kabar sehat, baik? Alhamdulillah. Sampun dahar dereng nih, Wau. Dahar siang.
1: Sampun.
0: Ngakem nopo? Anu,
1: Mbak. Tak derengi panjenengan nang reti kula-kula. Soal anu nuju kesehatan ku mbuwen kenting niku anu, Mbak.
0: Nopo?
1: Mlampah-mlampah pelang peki 3 kilo.
0: Nggih.
1: Lajeng wangsul niku kecem wedang niku wedang kopi kula sukani jahe.
0: Kopi paringi jahe nggih.
1: Nggih.
0: Mantap. Panas-panas ngoten nggih berarti.
1: Nggih, rasane panas ukur-ukur, Mbak.
0: Itu kunci ala sehatnya yang beri
1: ngoten nggih. Asal kula nglampahi mlampah-mlampah pun wonten nae.
0: Heeh.
1: 15 tahun.
0: Waduh, 15 tahun jalan pagi dulu terus minum kopi jahe ngoten nggih.
1: Niki ngomong nih nggih. Mata bojo kula juga ngae.
0: Nggih. Waduh.
1: Bojo kula rasane urip pirumiyen lho.
0: Nggih, nggih. Siap, siap, siap.
1: Heeh. Kira-kira umur kula bisa 90 mbak.
0: Sang dosa pinten yang beri.
1: Anu pokoknya kelahiran 36 pinten dobi man.
0: 36 ini 2026 ya.
1: Iya.
0: Waduh. 36
1: bagi saya 26.
0: 26 apa 36?
1: Anu kelahirannya 36. Saat ini kira 26 lah.
0: Iya, tahun ini 2026. Oke.
1: Jadi jaman sehat, Jepang gue lombok nagang lho mbak.
0: Kelahiran 36 nge, 90 pas nge. Sang doso pas nge.
1: Oke. Alang dia juga 90 pas
0: nge. Sehat-sehat, kano, panjang umur.
1: Ini wantan bapak yang kan buatan bercolok. Orang bercolok rumahnya kok sih ngotan.
0: Tampak tetap muda ngotan nge, alhamdulillah. Mbak, begitu nge.
1: Salam-salami kulo derek sing derek.
0: Lagu ini pun menopo?
1: Lagu ini pun kerinduan.
0: Kerinduan, saya carikan dulu kerinduan.
1: Wonten Mbak.
0: Mugi-mugi wonten.
1: Ini pagi pekatok salam Mbak.
0: Saking sinten.
1: Saking Bunda Sekar Saji.
0: Matur nuwun.
1: Walah jeng diceri semongko jenengan saja.
0: Semongko lho, tadi telepon enggak bilang katanya mau nganter semongko lho ini.
1: Lah iya. Wah, dereng ditumbas iki.
0: Nah. Oke, nggih, siap lagu ini pun wonten kerinduan.
1: Atas sang malih, Mbak.
0: Nggih, monggo.
1: Saking Bunda Samiran.
0: Heeh.
1: Tambah ngaten nggih, Mbak.
0: Siap, lagu ini pun ditenggo. Matur nuwun.
1: Matur nuwun tak daringipun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pakai jahe tadi ya, katanya Eyang Barry sudah hampir 15 tahun ya, begitu. Ini bisa juga dicoba ya, karena jahe juga punya manfaatnya, kopi juga ada manfaatnya. Apalagi kalau, apa namanya, tadi juga jalan kaki ya, kalau nggak salah 3 km PP lah ya, itu dilakukan rutin setiap pagi. Ini bisa dicontoh, mendengar ya. Jadi tidak ada alasan untuk bermalas-malasan olahraga pagi, karena juga manfaatnya banyak sekali, selain juga untuk menjaga kebugaran dan juga kesehatan tubuh. Baiklah, saya langsung hadirkan terlebih dahulu ya. Ini yang pertama tadi ada Nelongso di request oleh Mas Muhammad ya. Nanti juga saya akan hadirkan lagu dari yang tadi juga di request ada Bu Mari, Eyang Barry dan juga Neng Gayatri. Spesial untuk Anda semuanya siang hari ini, pendengar.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Siram bunga sekarang.
1: Lagi hujan, mah.
0: Kan bisa pakai payung.
2: Iya, pendengar, terkait dengan terjadinya penularan influenza ya, tentunya memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan, mulai dari tentunya menjaga pola hidup ya, mulai dengan istirahat yang cukup, kemudian juga olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi juga. Kemudian juga Anda perlu untuk menerapkan etiket batuk atau bersin ya, dengan menutup mulut ketika melakukannya. Dan jangan lupa, mencuci tangan ini sangat penting ya, dan harus dilakukan secara rutin guna meminimalisasi penularan melalui kontak fisik. Kemudian hindari juga ya, misalnya memang ada orang di sekitar Anda sedang menghidap influenza atau flu, untuk menghindari kontak erat juga. Kemudian gunakan masker, khususnya untuk yang kondisinya mungkin dalam kondisi yang kurang baik atau tidak enak badan ya, agar risiko penularan kepada orang lain juga dapat dikurangi. Kemudian juga tentunya kita harus cek juga ya, jika memang kondisi tubuh sudah benar-benar tidak enak badan ya, Anda bisa pergi ke dokter ya, untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat, pendengar. Dan tentunya kita bersama-sama menantikan kumandang azan asyar, pendengar, sore hari ini pada pukul 14.42 waktu Indonesia Barat untuk area Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu pastikan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, fulana selalu salat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya." Rasulullah bersabda, "Ia tidak baik, ia masuk neraka." Disebutkan kepada Rasulullah bahwa fulana hanya melaksanakan salat wajib, puasa Ramadan dan bersedekah hanya secuil keju, akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah pun bersabda, "Ia masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim.

Subway Gang dengan Kue Jogja Istimewa mengantarkan kita ya di menit ke-51 jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saya harus pamit undur diri dari Pro Dangdut, tapi saya masih menemani Anda hingga nanti jelang sore pastinya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Semoga sore Anda selalu membuat Anda tetap menyukai hari ini, pendengar ya, meskipun rasanya lelah ataupun juga dikejar dengan deadline dan hal-hal lainnya. Yang mana semoga apapun yang Anda lakukan juga bisa membawa keberkahan juga. Baik, dan sore hari ini pendengar ya, kami akan hadirkan kembali untuk dialog mitigasi bencana Kentongan, pendengar ya. Yang mana bersama dengan Pesona Ngawi Dropping Air Bersih, ada Ketua Perserikatan Sedulur Orang Ngawi Abadi Pesona Ngawi Sudibyo yang akan nantinya membahas ya terkait dengan dropping air bersih. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
1: Selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Di Selasa sore kali ini kami menghadirkan kembali dialog mitigasi bencana Kentongan bersama dengan narasumber kami yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Ada Pak Sudibyo selaku Ketua Perserikatan Sedulur Orang Ngawi Abadi atau Pesona Ngawi. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Sudibyo.
2: Selamat sore Mbak.
1: Baik, kabar baik, sehat Pak Sudibyo ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay.
2: Sehat selalu.
1: Iya, di tengah cuaca Ngawi yang panas ya, pastinya hari ini juga dan sore hari ini kita akan nantinya mendengarkan terkait dengan Pesona Ngawi dropping air bersih. Karena kita tahu ini banyak sekali beberapa daerah atau wilayah yang memang ini terdampak kekeringan begitu dan membutuhkan air bersih. Nah, mungkin sebelumnya nanti saya juga ingin tahu terkait dengan Perserikatan Sedulur Orang Ngawi Abadi Pesona Ngawi begitu ya. Nanti juga bisa disampaikan kepada pendengar maupun pemirsa sore hari ini, baik yang menyimak melalui frekuensi siaran kami ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui kanal YouTube RRI Madiun. Anda bisa meninggalkan pertanyaan baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459-198 dan pastinya melalui kolom komentar di kanal YouTube kami, pendengar. Hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Iya, Pak Sudibyo ya, sebelum nanti kita berbicara soal Pesona Ngawi itu sendiri, begitu saya ingin tahu juga mungkin gambaran sampai hari ini sendiri untuk wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Ngawi yang terdampak kekeringan ini seperti apa kondisinya, mungkin ada berapa desa atau titik begitu ya, dan ini sejauh ini untuk kebutuhan air bersihnya juga seperti apa, silakan. Baik, silakan Pak Sudibyo.
2: Mohon izin, terima kasih untuk semuanya rekan senusantara. Perkenalkan, saya ketua sebuah perkumpulan masyarakat Kabupaten Ngawi yaitu Perserikatan Sedulur Orang Ngawi Abadi atau Pesona. Pesona merupakan suatu perkumpulan yang mempunyai kegiatan

0: sosial dan juga kerelawanan kebencanaan. Untuk masalah ikut peran serta di dalam menanggulangi kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, Pesona Ngawi tentunya tidak lepas dari peran serta dari BPBD Kabupaten Ngawi. Mereka bagi Pesona Ngawi adalah sebagai mentor atau pembimbing dari perkumpulan Pesona Ngawi. Tentunya untuk masalah kekeringan yang ada di Kabupaten Ngawi ini, tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi itu mengalami hal seperti itu. Tentunya kira-kira ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bingin.
1: Kecamatan mana tadi Pak? Bisa diulangi?
0: Lanjut. Kecamatan Beringin, Kecamatan Kasreman, dan juga Kecamatan Pitu, dari kurang lebih 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi.
1: Oke. Ini untuk kecamatan yang mengalami banyak kondisi kekeringan air atau membutuhkan air bersih juga, begitu ya Pak ya?
0: Ya tentunya tidak semuanya kecamatan itu, mungkin ada hanya beberapa desa ya, itu ya, mungkin di kecamatan Ingin termasuk di Desa Suruh, Kecamatan Kasreman, itu di Desa Gunung Sari, Kecamatan itu termasuk di Desa Tentel gitu.
1: Oke, baik. Kalau tadi sedikit sudah dijelaskan terkait dengan Pesona Ngawi ya. Ini teman-teman yang terlibat atau yang memang tergabung dalam Pesona Ngawi itu tadi untuk apa namanya membantu begitu ya. Dari sisi kerelawaan tentunya menghadapi tadi mungkin ada beberapa desa juga yang mengalami kekeringan dan membutuhkan dropping air bersih, sejauh ini seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah kita sama masyarakat Kabupaten Ngawi, setidaknya perkumpulan Pesona Ngawi, masih mendapatkan kepercayaan namun untuk melakukan dropping air kepada istilahnya desa yang membutuhkan, kita tetap bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Ngawi, karena yang jelas untuk alat seperti truk tangki pesawat sendiri belum mempunyai, sehingga kita tetap istilahnya melakukan kegiatan ini bersama BPBD Kabupaten Ngawi, karena untuk hal istilahnya kekeringan yang ada di wilayah diantaranya di kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi ini alhamdulillah oleh BPBD Kabupaten Ngawi setidaknya sudah istilahnya tertangani, dan kita sebagai relawan yang ada di bawah di naungan BPBD Kabupaten Ngawi, kita selalu mensupport dan selalu bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Ngawi.
1: Oke, total berapa relawan Pak yang tergabung di Pesona Ngawi sejauh ini?
0: Alhamdulillah yang jelas untuk relawan kita kurang lebih ada 50 personil. Tentunya semuanya ini tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Ngawi, mengingat sebenarnya Pesona Ngawi ini adalah sebuah perkumpulan, perkumpulan yang mempunyai kegiatan sosial, dan juga alhamdulillah kita juga mempunyai yang namanya sukarelawan kebencanaan.
1: Oke, baik. Sebelum nanti ditangkap Pesona Ngawi, cuman untuk sejauh ini terkait dengan kegiatan dropping air sendiri yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman relawan bersama dengan BPBD, sejauh ini sudah mungkin berapa banyak Pak? Atau mungkin dari sisi volume air yang sudah di apa namanya didistribusikan kepada masyarakat terdampak seperti apa?
0: Ya alhamdulillah respon untuk dari masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Pesona Ngawi maupun BPBD Kabupaten Ngawi ini setidaknya mencakup di antaranya salah satunya yang berdampak, yaitu yang di Kecamatan Beringin, Kecamatan Sereman maupun Kecamatan Pitu, itu ya kurang lebih dalam kemarau ini ya tidak lebih mungkin sekitar 15 kali gitu.
1: 15 kali apa namanya dropping air berarti ya?
0: air itu. Karena otomatis untuk kemarau itu kan hanya beberapa bulan karena ada musim penghujan, ada musim kemarau kan gitu.
1: Oke, okay. Ini untuk jumlah atau volumenya sendiri air yang sudah didistribusikan berapa Pak sejauh ini dari sepengetahuan dari teman-teman relawan di Pesona Ngawi?
0: Biasanya kita kalau...
1: Atau satu kali dropping air biasanya berapa banyak?
0: Ini untuk rencana hari Kamis ini di Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasereman itu rencananya kita mendropping yaitu 4 truk tangki.
1: 4 truk tangki. Satu iya. Tangki biasanya berapa liter air Pak itu?
0: Biasanya itu 5.000 liter air.
1: Oke, okay, baik. Berarti ada 4 truk tangki dengan per tangkinya adalah 5.000 liter air, begitu. Nah, kalau keterlibatan apa namanya dari teman-teman relawan Pesona Ngawi sendiri sejauh ini seperti apa, Pak? Dalam apa namanya menghadapi mungkin tadi termasuk dropping air bersih ataupun juga menghadapi adanya terjadi kebakaran, begitu ya? Atau kondisi-kondisi kebencanaan yang lain, begitu? Ini seperti apa?
0: Tentunya kita sebagai relawan, kita untuk di dalam semua kegiatan, kita sama dengan komunitas lain, relawan lain, kita selalu bersinergi, selalu bekerja sama, untuk selalu mengkondisikan hal-hal yang menyangkut tentang bencana. Tuh. Jadi ini sebuah, apa ya, suatu semangat untuk kita bisa berbagi kepada masyarakat Kabupaten Ngawi yang memerlukan tenaga relawan Pesona Ngawi dan juga relawan-relawan yang ada di Kabupaten Ngawi.
1: Oke. Kemudian kalau tadi frekuensi dropping air bersih itu biasanya contohnya misalnya berapa kali sehari atau mungkin ini memang sesuai dengan apa namanya apa istilahnya yang masyarakat mungkin ada aduan begitu ya atau kebutuhan begitu atau seperti apa Pak untuk frekuensinya terkait dengan dropping air sejauh ini?
0: Untuk frekuensi dropping air kita menyesuaikan dari BPBD karena untuk penyedia apalagi BPBD juga mempunyai sudah agenda-agenda daerah mana untuk pengiriman dropping air itu. Okay. Jadi untuk istilahnya kita kirim atau dropping itu sudah ada daftar-daftar atau itu istilahnya hari ini untuk daerah mana.
1: Berarti sesuai kebutuhan ya atau mungkin ada di satu lokasi yang mungkin memang ini dilakukan apa dropping airnya lumayan lebih rutin dibandingkan daerah lain karena kondisinya memang sangat minim air bersih atau seperti apa ataukah mungkin ada kondisi demikian?
0: Ya ada
1: Di desa termasuk mana tepatnya?
0: Dari termasuk itu karena mungkin untuk istilahnya air bersih dari masyarakat ini yang membutuhkan ini sudah di-dropping setiap hari oleh BPD Kabupaten Ngawi. Pesona Ngawi sebagai relawan ada pengajuan, otomatis kita bermusyawarah dengan pengurus untuk pengajuan itu kita ACC atau tidaknya, sehingga kalau kita setujui kita akan mengajukan itu kepada BPBD Kabupaten Ngawi untuk armadanya.
1: Oke. Okay.
0: Makanya kita kendalanya di sini adalah belum mempunyai armada. Jadi kita harus menyesuaikan jadwal yang ada di BPD Kabupaten Ngawi.
1: Oke. Okay. Selain mungkin tadi dari sisi armada atau transportasi begitu, kendala lain yang mungkin dihadapi oleh teman-teman relawan dari Pesona Ngawi sendiri ketika melakukan atau proses dropping air sendiri di satu wilayah biasanya seperti apa, Pak?
0: Saya kira selama ini nggak ada kendala.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah selain kita memberi bantuan air bersih, insya Allah kita juga memberi bantuan seperti alat untuk itu seperti ember atau istilahnya itu kepada masyarakat setempat gitu.
1: Baik, kemudian koordinasi yang dilakukan juga ya bersama dengan BPBD dan juga instansi-instansi terkait lainnya ataupun juga relawan lainnya agar tentunya distribusi bantuan yang diberikan ya salah satunya mungkin dropping air ini tidak tumpang tindih dan juga tetap merata begitu. Ini seperti apa yang dilakukan?
0: Ya itu tadi, untuk selama ini kerjasama Pesona Ngawi itu satu dengan BPD Kabupaten Ngawi, dan juga dengan PMI, namun jadwal itu sudah ada dari BPD Kabupaten Ngawi. Untuk kebencanaan daerah itu kan yang menanggulangi itu kan dari BPBD itu, Bu.
1: Oke. Baik, selain tadi mungkin salah satunya ini adalah dropping air ya, karena ini kita memasuki musim kemarau begitu. Mungkin kalau tadi kiprah dari Pesona Ngawi sendiri, karena disebutkan ada kegiatan sosial ya, sejauh ini yang ditangani atau dihadapi ini apa saja nih oleh teman-teman relawan? Selain tadi ini dropping air adalah satu dari sekian banyak pastinya ya, dari apa namanya kiprah yang dilakukan oleh teman-teman di Pesona Ngawi. Seperti apa, Pak?
0: Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pesona Ngawi selama 7 tahun ini melakukan kegiatan sosial yaitu bansos itu selama tahun 2019 sampai hari ini, itu setiap bulannya kita melakukan bansos. Jadi bansos itu bergilir terus apa yang ada di Kabupaten Ngawi yaitu berapa kecamatan itu setiap bulannya bergilir, itu untuk bansos. Kita juga melakukan bedah rumah, santunan yatim piatu, juga penghidupan, termasuk juga kerjasama dengan Yon Armet 12, khususnya untuk tenaga relawan, untuk membersihkan area beteng pendem, dan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan dengan intansi-intansi lain, gitu. Dan selama ini ada agenda tetap itu adalah bansos setiap bulan.
1: Bansos itu setiap bulan, oke.
0: Okay. Dan terputar selama ini itu untuk 20 kurang lebih 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi.
1: Oke. Okay. Jadi banyak ya Pak kegiatan sosialnya yang juga memang dilakukan ya, selain tadi juga menghadapi mungkin sebagai relawan untuk apa namanya menghadapi kondisi-kondisi kebencanaan begitu ya. Nah, ini kalau apa namanya mungkin yang menjadi harapan juga dari teman-teman Pesona Ngawi ya, kedepannya ini seperti apa?
0: Ya, saya berharap tentunya Pesona Ngawi dibentuk pasti juga harapan. Ada harapan dan juga ada tujuan. Harapan saya Pesona Ngawi kedepannya semakin kompak, semakin sulit untuk berbuat kebaikan. Pesona Ngawi bermanfaat dan bermartabat.
1: Oke, baik. Kemudian untuk apa namanya harapannya juga untuk kondisi saat ini begitu. Ini juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat seperti apa? Apalagi menghadapi musim kemarau maksudnya ya. Silakan Pak.
0: Mohon izin, tadi tidak kedengaran.
1: Oke, mungkin harapannya
0: bisa
1: untuk
0: diulang.
1: Ya, harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga seperti apa Pak? Juga untuk menghadapi kondisi saat ini begitu ya, karena memasuki musim kemarau banyak juga mungkin terjadi kekeringan di beberapa titik juga. Ini seperti apa?
0: Terima kasih. Tentunya ini tidak lepas dari mitigasi kebencanaan adalah merupakan suatu yaitu untuk apa mengusahakan agar tidak bisa menanggulangi resiko sedini mungkin terjadinya akan bencana alam, entah itu dengan cara membangun secara infrastruktur maupun dengan kesadaran masyarakat di dalam menghadapi bencana alam itu sendiri.
1: Oke, okay, itu ya yang disampaikan oleh Pak Sudibyo. Terima kasih banyak untuk obrolan di kesempatan sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan salam untuk teman-teman relawan. Jaga kesehatan selalu dan tetap solid dan juga semangat. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, Pak Sudibyo. Sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya tuntaskan dialog mitigasi bencana Kentongan. Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Saya Prita Audia, selamat sore.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, pastikan tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan info Prima Jejaring Jawa Timur. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, petugas gabungan bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di Ngawi melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang faname impor di PT BMI Lamongan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di desa Ngerayu dan melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat menggelar sholat istiqo di desa Ngerayu dan yang dijadikan titik posko karhutla lereng Lawu Utara. Ibadah ini sebagai bentuk upaya spiritual untuk memohon agar diturunkan hujan. Camat Jogrogo Kusno Heri Purwanto menjelaskan pelaksanaan sholat minta hujan ini melibatkan seluruh unsur Forbimcam, pemerintah desa, BPD, ketua RT RW, tokoh masyarakat, hingga tim relawan. Pelaksanaan sholat istiqo difokuskan dengan menghadirkan tokoh agama dan warga dari tiga desa yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Lawu. Tiga desa berdampingan yakni Desa Ngerayuten, Desa Talang, dan Desa Gilimulyo.
3: Sholat istiqo ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan.
2: Heri menyampaikan di tengah musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu, pihak kecamatan memastikan kondisi pemukiman warga sejauh ini masih aman. Meski dampak kebakaran hutan dilaporkan mencapai sekitar 5 hektar, hal ini belum sampai mengganggu aktivitas harian warga sekitar. Heri melanjutkan, melalui kiat sholat istiqo, seluruh masyarakat di wilayah lereng Gunung Lawu berharap hujan dapat segera turun. Selain untuk memenuhi kebutuhan air warga, turunnya hujan diharapkan dapat meminimalisir kebakaran hutan meluas di kawasan Gunung Lawu. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Petugas melakukan pemangkasan pohon mati di sepanjang Jalan Nasional Ponorogo agar tidak membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Petugas gabungan kembali melakukan pemangkasan pohon yang telah kering dan mati di sepanjang Jalan Nasional. Kali ini pohon terbesi di Jalan Arif Rahman Hakim, Ponorogo. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Syafi'i mengatakan, pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, dari hasil pemangkasan di lapangan, terdapat sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Petugas menemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon. Selain itu juga ditemukan bekas pembakaran sampah di bawah pohon sehingga menyebabkan pohon mati.
5: Dari semua itu, rata-rata pohon yang mati di tepi jalan, itu sering kami dapati itu ada yang sengaja dimatikan. Terus ada yang dipakai untuk bakar sampah di bawah pohon. Jadi kami mohon kepada semua warga, jangan sekali-kali untuk melakukan hal-hal tersebut, karena itu membahayakan. Itu nyawa soalnya ya. Soalnya ini di jalan raya. Ancaman pidananya ada, undang-undangnya ada. Jadi kami tegaskan kalau memang kok nanti kami dapati ada kasus-kasus ini terjadi lagi, kami tidak segan-segan untuk membawa ini ke ranah.
4: Imam menyebut di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim ada sekitar 10 pohon dengan ukuran bervariasi yang terindikasi mati. Pihaknya hingga kini terus melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang membutuhkan penanganan di titik lain. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, DLH, kelurahan setempat, serta aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
6: Terima kasih Prita. Saudara Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus percontohan program pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan Handum Oktavia.
7: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi. Menurutnya, program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di kampus karena pengendalian gratifikasi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan, tetapi perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari sivitas akademika. Dua kampus ini diharapkan dapat menjadi pelopor yang menunjukkan bagaimana program pengendalian gratifikasi dapat diterapkan secara konkret di lingkungan perguruan tinggi. Jika implementasinya berjalan baik, model yang dikembangkan di UB dan juga UIN Malang diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Dalam rangkaian program tersebut, KPK memberikan pendampingan melalui workshop yang melibatkan sejumlah unsur di internal KPK, termasuk bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, serta unit yang menangani pengendalian gratifikasi.
8: Oleh karena itu, ya berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
7: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas. Ia menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut dari program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Dalam program tersebut telah dipetakan sejumlah risiko yang berpotensi muncul di lingkungan perguruan tinggi serta perangkat yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut.
9: Bukan banyak terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi, dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
7: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki. Silakan Refka.
10: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung Membangun menggelar festival layang-layang di Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung Membangun menggelar Festival Layang-Layang di Wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan, Minggu 20 September 2026. Direktur BUMDes Tanjung Membangun, Kamiluddin, mengatakan Festival Layang-Layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur.
12: Di mana ini merupakan sesuatu yang membanggakan kami untuk kami kembangkan dan kami terus melangkah lebih maju lagi bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke Pasisir Pantai Wisata Cimiyang ini.
11: Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jatim Budi Sarwoto menyampaikan festival layang-layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di wisata Pantai Cimiyang.
13: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata, tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
11: Menurut Budi, acara itu dapat menarik wisatawan sehingga akan menggerakkan seluruh usaha kecil dan menengah di sekitar wisata Pantai Cimiyang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
14: Baik, terima kasih Refka. Pedagang Pasar Induk Banyuwangi bersiap menempati pasar baru setelah menerima kunci kios dari pemerintah daerah setempat. Laporannya disampaikan Gia Debora.
15: Pedagang Pasar Induk Banyuwangi mulai menerima kunci kios dan bersiap menempati pasar baru. Berdasarkan pendataan awal, terdapat 560 pedagang, sementara pemerintah telah menyiapkan 717 los di pasar tersebut. Salah satu pedagang, Teguh, mengaku bersyukur karena setelah cukup lama menempati lahan relokasi, kini pedagang mulai menerima kunci untuk menempati pasar baru. Teguh berharap pasar baru dengan kondisi yang lebih rapi dan bersih dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pembeli.
16: Ya, yang kami harapkan semoga kedepannya tambah ramai aja, wes. Dan kami pedagang nggak berharap banyak, cuma bias apa? Kedepannya para pedagang supaya diberi kelancaran lah, nggak dipersulit dari segala hal, wes. Itu aja.
15: Menurut Teguh, ramainya aktivitas jual beli menjadi harapan para pedagang setelah menempati pasar baru. Dengan penataan pasar

dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP setelah ditemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor. Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan langkah penyegelan merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawasi peredaran komoditas perikanan impor. Keberadaan udang pandemi impor tersebut dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan menambah keresahan pembudidaya udang lokal.

0: pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran internal KKP. Sejumlah unit kerja terkait turut dilibatkan, di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Farin Rakib melaporkan.
1: Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan berharap Politeknik Pelayaran Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Farida Husnia.
2: PLH Kepala Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan Dwi Triswanto berharap Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Usai mengisi kegiatan forum konsultasi publik di Poltekpel Surabaya, Dwi Triswanto mengungkapkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi tersebut berkaitan dengan standar pelayanan. Selain itu, Dwi Triswanto menambahkan Poltekpel Surabaya wajib mempublikasikan kepada pengguna pelayanan.
3: Kalau di Poltekpel Surabaya itu pengguna layanan kan karena di vokasi pendidikan termasuk dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan diklat di Poltekpel Surabaya gitu. Itu ada 6 komponen yang harus dipublikasikan yaitu persyaratan termasuk waktu, mekanisme prosedur, biaya, dan pengaduan itu harus dipublikasikan kepada pengguna pelayanan. Ada 6 aspek.
2: Sementara itu, Direktur Poltekpel Surabaya Mujiono mengatakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Poltekpel, penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini menggelar forum konsultasi publik.
4: Kita memahami bahwa setiap transformasi ini belum tentu bisa menjadikan maknai. Tidak ada yang jamin, tetapi semua yang baik itu pasti awalnya dari proses transformasi.
2: Forum konsultasi publik berisi kegiatan dialog, bertukar opini, dan penyelarasan standar pelayanan publik secara partisipatif antara Poltekpel Surabaya dengan seluruh stakeholder dan masyarakat penerima layanan. Farida Usnia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Bupati Sidoarjo Subardi mengatakan pemetaan dilakukan bersama BNN, kecamatan serta pihak terkait lainnya agar penanganan dapat dilakukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
6: Manakala di tiap-tiap kecamatan pemakaian yang tinggi, ya, ini alhamdulillah sudah cukup berjalan. Mudah-mudahan kita terkonsen bisa melihat kecamatan mana sih pemakaian narkoba yang tertinggi. Tadi disampaikan dari jarak pinggiran dan balik. Dan nanti tindakannya seperti apa? Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai pimpinan daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakaian narkoba paling tertinggi di kecamatan ini. Nah, tinggal kita turun. Mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat desa, ya kita turun di sosialisasi bahwa Sidoarjo adalah perang di malam. Kita

0: adanya survei
1: yang ter... Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat desa. Pemkab Sidoarjo mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pemberantasan narkotika tidak hanya melalui penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan di masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Badan Anggaran DPRD Jatim menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 berorientasi pada hasil pembangunan. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
3: Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Jawa Timur menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan, sehingga memberi dampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Juru bicara Banggar Abdullah Abu Bakar menjelaskan APBD Jatim tahun anggaran 2027 juga harus mampu menjamin pencapaian sasaran RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.
4: Karena itu APBD tahun 2027 harus mampu memberikan dampak terukur terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjamin pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan RAPBD tahun 2027.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak sependapat dengan Banggar. APBD Jatim 2027 diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan, namun tidak membebani kepada masyarakat. Emil menegaskan pada APBD Jatim tahun 2027 tetap memprioritaskan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti jaminan kesehatan maupun pendidikan.
5: Ya, saya rasa pendapat Banggar ini konsisten. Bahwa di 2027 kita bisa mengoptimalkan penerimaan, tentunya dengan tetap menjaga agar sumber-sumber penerimaan kita tidak menjadi beban yang lebih bagi masyarakat. Gitu ya. Yang kedua, bahwa prioritas-prioritas kita terutama dalam pendidikan kesehatan itu harus terpenuhi.
3: Struktur pendapatan asli daerah pada APBD Jatim 2027 diproyeksi sebesar Rp26 triliun, yang bersumber dari pendapatan daerah, pajak daerah, serta pendapatan transfer daerah. Ani Hasana melaporkan.
2: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri menggandeng Raki untuk membangun budaya membaca sejak dini guna mencetak generasi literat. Ani Kusuma melaporkan.
6: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan komunitas Ritelaut Kediri Raya atau Raki untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bulan Kunjung Perpustakaan pada September 2026 ini yang menyasar anak-anak TK dan RA pada hari ini 22 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pustakawan Ahli Muda Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri, Muhammad Hendro, menjelaskan bahwa pengenalan perpustakaan sejak usia dini menjadi salah satu upaya untuk membangun kebiasaan membaca. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan di tahun ini Perpusda Mastrip menggandeng komunitas Raki untuk memperluas pengenalan perpustakaan kepada anak-anak, terutama mereka yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan.
7: Kita mengenalkan ke anak-anak tentang perpustakaan, terutama mereka-mereka yang belum pernah ke sini. Jadi dia kesini ini tujuan untuk membangkitkan semangat dia untuk dengan baca buku, jangan sampai melupakan perpustakaan juga. Kami ingin ke masyarakat memakai fasilitas ini semaksimal mungkin dan digunakan sebaik-baik mungkin.
6: Sementara itu, Ketua Raki Silvia Kusumawardani menyebut bahwa kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya membaca nyaring atau read aloud kepada anak usia dini. Di tahun ini, komunitas Raki melibatkan 7 sekolah RA dalam rangkaian kegiatan. Menurutnya, kebiasaan membaca dan membacakan buku kepada anak perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
8: Karena kami memang dari komunitas Ritelot, kami memang ingin mensosialisasikan ini, Ritelot atau membaca nyaring, agar semua keluarga, sekolah, dan masyarakat ini akan rajin membacakan buku gitu setiap hari kepada anak-anak sejak dini. Gitu. Tujuannya Ritelot ini nanti kalau anak-anak ini memang sejak dini sudah sering dibacakan buku, mereka nanti ke depan akan mencintai membaca gitu, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat pada akhirnya.
6: Diharapkan upaya membangun kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung sesaat saja, akan tetapi menjadi kebiasaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
2: RRI SP Tuban menggandeng City Mall sukses menyelenggarakan kegiatan News Anchor Competition untuk mencetak generasi muda berbakat di wilayah Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Witra Adila melaporkan.
0: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, sukses menggelar ajang News Anchor Competition bekerjasama dengan City Mall Tuban. Kompetisi bergengsi ini diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai wilayah meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro dengan rentang usia 16 hingga 22 tahun. Pada tahap awal, seluruh peserta telah melalui seleksi secara online. Dari penyisian tersebut, terpilih 25 besar peserta terbaik yang kemudian berkesempatan tampil secara langsung di panggung utama City Mall Tuban. Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, memberikan apresiasi atas inisiatif yang diambil oleh RRI SP Tuban. Ia menilai kolaborasi dengan City Mall ini merupakan inovasi positif dalam menjangkau layanan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam hal pembelajaran penyiaran.
9: Ya, kerjasama dengan RRI, dengan City Mall Tuban, ini sungguh luar biasa ya, karena ternyata pesertanya banyak sekali ya, dari teman-teman SMA maupun yang dari mahasiswa. Ini luar biasa, RRI tampil ke publik ya, menggerakkan publik, public engagement-nya lumayan bagus ya. Ini artinya apa? RRI ternyata masih diperhatikan oleh masyarakat. Dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lomba tersebut ya. Ini kemarin terima kasih ya teman-teman Tuban. Dari City Mall juga terima kasih.
0: Sementara itu, Operasional Manager City Mall Tuban, Erwin Rastana, juga menyambut baik kerjasama yang telah terjalin. Ia menilai bahwa eksistensi dan peran RRI tetap sangat krusial serta cukup relevan dari era kemerdekaan hingga era digital saat ini.
10: Ya, acara ini sangat akan berkesan untuk kita melihat antusias dari peserta dan pengunjung dan bahkan sponsor.
0: Setelah melalui persaingan yang ketat dan penilaian dari dewan juri yang profesional, kompetisi ini akhirnya menetapkan para pemenang terbaik. Dan rangkaian acara ini ditutup dengan pengumuman kepada 3 pemenang, 1 juara favorit, dan 1 best supporter, di mana 3 pemenang ini nantinya diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di studio RRI SP Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Kota Surabaya bersiap menyambut Polytron Surabaya International Challenge 2026 pada 22 hingga 27 September 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
11: Setidaknya 14 negara ikut ambil bagian dalam turnamen Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang berlangsung 22 sampai 27 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana Yuni Kartika Selasa siang mengatakan, penyelenggaraan turnamen International Challenge di Kota Surabaya merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Turnamen tersebut digelar di Gor Sudirman Surabaya Jawa Timur dan diikuti pebulu tangkis dari berbagai negara. Kejuaraan berstatus International Challenge ini merupakan bagian kalender kompetisi bulu tangkis internasional dengan total hadiah $20,000.
12: Iya, semoga mereka bisa bertanding dengan baik di sini, manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung kejuaraan internasionalnya di Indonesia, di Surabaya tepatnya sekarang, bermain dengan sebaik mungkin, mencari pengalaman, yang penting mereka bisa all out dengan penampilan mereka nanti di sini.
11: Turnamen menjadi arena perebutan gelar dan poin peringkat dunia bagi para pebulu tangkis peserta. Selain itu, kejuaraan menjadi kesempatan pemain mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Sebanyak 279 peserta dari 14 negara tercatat ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Indonesia menjadi negara dengan peserta terbanyak, yakni 162 pemain, disusul Malaysia sebanyak 40 peserta. Peserta lainnya berasal dari Cina Taipei, Singapura, Filipina, Jepang, Thailand, India, Vietnam, Australia, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Inggris, dan Sri Lanka. Oni Arianto melaporkan.
2: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
13: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sufrono Dipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar, dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Rono Dipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
0: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.

0: Jika sore ini masih banyak pekerjaan yang belum Anda selesaikan, Anda bisa melanjutkannya kembali esok mungkin, pendengar ya. Dan waktunya untuk rehat, kembali pulang ke rumah ataupun menikmati sajian makan malam ya, yang mungkin sudah Anda beli juga sepulang kantor. Atau mungkin Anda ingin menikmati secangkir kopi di sudut kafe di Kota Madiun ya. Ini bisa Anda pilih tentunya untuk menikmati hari ini yang mungkin jalannya rasanya melelahkan. Ya sudahlah ya, seperti lagu yang baru saja saya hadirkan untuk menemani sore hari Anda dari Bondan Prakoso.
1: Bukan selalu ada untukmu.
0: Informasi berikut ini pendengar ya, karena setelah beberapa waktu terjadi kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu, tepatnya di Kabupaten Magetan, yang akhirnya berhasil dipadamkan. Jadi seluruh titik api di dua lokasi kebakaran ini dinyatakan padam total pendengar, setelah petugas gabungan melakukan penanganan selama beberapa hari. Pemkot Magetan pun juga resmi menutup posko penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu. Adapun Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Magetan, Eka Radityo, yang mengatakan, kalau kepastian padamnya seluruh titik api diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi dengan BPBD Ngawi hari Sabtu lalu. Dan dari hasil pemantauan, petugas tidak lagi menemukan titik api di kawasan hutan Gunung Lawu yang sebelumnya dilanda kebakaran, pendengar. Kita bergeser ke Kota Madiun. Harga daging ayam ras ini terus merangkak naik ya. Apakah Anda mengalaminya? Mungkin belanja tadi pagi harga ayam gila-gilaan begitu ya. Nah, bahkan dalam sepekan terakhir harga komoditas pangan tersebut juga menembus Rp42.000 per kilogram di Pasar Besar Madiun. Jadi kenaikan harga ayam ini juga tentu menjadi perhatian dari Pemkot Madiun karena berpotensi akan memicu tekanan inflasi daerah. PLT Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun, Tri Prasetyaningrum, ini mengatakan, kalau kenaikan harga daging ayam ras tidak hanya terjadi di Kota Madiun saja, tapi juga tren serupa berlangsung secara nasional. Salah satu faktornya yang memicu kenaikan harga ayam adalah meningkatnya biaya produksi peternak, pendengar, terutama harga pakan ternak yang juga turut mengalami kenaikan beberapa waktu belakangan.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

RRI dengan esensi buku. Buku untuk kamu yang lelah dan hampir menyerah. Setiap orang pasti pernah merasa ada pada titik atau fase di mana segala sesuatu yang ada di dalam hidup terasa sangat melelahkan. Namun, kita tersadar kembali bahwasannya rasa lelah, rasa ingin menyerah itu bisa saja terjadi dan boleh-boleh saja kita merasakannya. Namun penting untuk senantiasa diingat jika dalam kegelapan sekalipun, harapan akan tetap bersinar. Setebal 194 halaman, buku untuk kamu yang lelah dan hampir menyerah, karya Nora ini mampu menjadi teman di kala perasaan lelah dan bahkan hampir menyerah muncul. Buku ini mengingatkan bagi setiap hati pembacanya, kalau lelah merupakan sebuah proses dalam hidup yang memang tidak bisa dihindari. Bahkan rasa ingin menyerah adalah proses kita untuk bertumbuh. Keduanya terkadang akan hadir ketika kita merasa terburu-buru, hendak meraih begitu banyak hal. Namun karena hal tersebut juga, kita malah kehilangan nikmat pada setiap tahapan yang kita ambil dan akan lalui. Buku ini juga mampu meyakinkan bahwa kita tidak sendirian dalam merasakan kelelahan itu. Lembar demi lembar halaman membawa kita untuk bertahan adalah hal yang sudah semestinya kita pilih. Meskipun itu juga akan terasa sulit. Namun hal tersebut merupakan langkah dalam menerima jika apapun yang terjadi tidak melulu sesuai keinginan maupun ekspektasi kita. Semua yang terjadi merupakan bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Penulis juga mengajak pembaca untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, selain itu senantiasa berbuat baik kepada diri sendiri. Tentu banyak hal yang sudah bisa kita lalui, dan semuanya tentu membuktikan jika kita mampu dan bisa melewatinya. Penting untuk selalu diingat bahwa harapan akan selalu ada di depan sana dan menunggu diri kita untuk melangkah satu kali lagi. Buku untuk kamu yang lelah dan hampir menyerah, karya Nora dari RRI untuk Indonesia.

0: bertemu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Dilansir dari Tirto.id, klaim yang menyebutkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium. Namun, bukti klinis pada manusia masih terbatas. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista maupun tumor. Hingga saat ini, belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor ataupun kista.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Siapa saja yang mengambil harta orang lain atau berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya atau tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Ya, lagu dari Not The Lions, Bismillah, Alhamdulillah. Ini juga menuntaskan kebersamaan kita sore hari ini, pendengar. Terima kasih banyak untuk atensi dan juga interaksi Anda. Dan pastikan tetap bersama kami, karena Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, ada Miftah, yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Majen Panjaitan 10, Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

Kami hadirkan informasi terkini pendengar pembayaran utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI senilai 218,3 triliun rupiah kepada Bank Indonesia telah dilunasi. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Suhasil Nazara di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menurutnya, pelunasan tersebut menandai berakhirnya kewajiban pemerintah atas obligasi yang diterbitkan untuk penanganan krisis moneter tahun 1997 hingga 1998. Informasi berikutnya, pendengar, penggunaan gawai ini dibatasi oleh Kementerian Agama di Satuan Pendidikan Keagamaan selama kegiatan pembelajaran. Aturan tersebut berlaku bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Satuan Pendidikan Binaan Kementerian Agama. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Asyar mengatakan aturan bertujuan melindungi anak dari dampak negatif gawai. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag nomor 19 tahun 2026. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: I do swear that I'll always be there.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam pendengar. Selamat datang di Lagu Zona 90-an, tempat di mana kenangan lama kembali terdengar lewat lagu-lagu yang pernah mengisi hari-hari kita. Iya, buat Anda yang pernah menikmati suasana bersama dengan teman, dengan keluarga, dengan kekasih, sambil dengarkan musik lewat kaset, radio, Walkman, atau sekedar duduk manis sambil menikmati lagu favorit era 90-an ya, Anda berada di tempat yang tepat. Iya, satu jam ke depan kita bakal bernostalgia bersama. Ada lagu yang bikin senyum-senyum sendiri, ada lagu yang mengingatkan pada masa sekolah, persahabatan, bahkan mungkin seseorang yang pernah spesial. Ya, baru saja ada Shania Twain, From This Moment, sudah kita hadirkan untuk Anda pendengar.

Ya, pendengar, ada satu lagu yang rasanya gak pernah kehilangan kekuatannya untuk membawa kita kembali pada masa 90-an. Dan tentunya juga kembali pada sebuah cerita ya, tentang jarak, tentang penantian, tentang seseorang yang telah yang tetap memilih untuk bertahan meski waktu dan keadaan memisahkan. Sebuah lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack dari kisah cinta Anda. Ada Richard Marx with Right Here Waiting. Untuk Anda yang sedang menunggu seseorang atau mungkin sedang mengingat seseorang, kita nikmati bareng-bareng yuk. Satu lagu ini untuk Anda pendengar. Dan tentunya biarkan kenangan bercerita.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 22 September 2005, resmi didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan LPS, sebuah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan. LPS berstatus badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan lagu-lagu era 90-an. Dan selain itu juga ada 3 berita kehilangan yang masuk di meja redaksi kami, pendengar. Yang pertama, telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama H. Markam, nomor polisi AE5292B. AE5292B hilang pada Senin 14 September 2026 di sekitaran wilayah hukum Polres Kota Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sri Purwati yang beralamat di Sukolilo RT 28 RW 8 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0881-0274-46771. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi berita kehilangan. Telah hilang satu buah buku kir atas nama Sugihono, nomor polisi AE8582BF. AE8582BF hilang pada Senin 21 September 2026 di sekitaran wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Budi Hantara yang beralamat di Delta Kasabela nomor 5 DSB RT 33 RW 6 Ngingas Waru Sidoarjo, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0813-3160-0751. 0813-3160-0751. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada lagi pergar yang masuk, ada berita kehilangan datang dari Siti Zulaikhah. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Siti Zulaikhah, nomor polisi AE6772IV. AE6772IV hilang pada Senin 7 September 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai wilayah Geger pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Senen Wicaksono yang beralamat di Desa Sareng RT 2 RW 1 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0857-4254-5180. 0857-4254-5180. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: 19 Maret 1995, penyanyi sekaligus model cantik Nike Ardila tutup usia. Pemilik nama lengkap Raden Roro Nike Ratnadila Kusnadi ini menghembuskan nafas terakhirnya usai mobil yang dikendarai menabrak beton di Jalan RE Marta Dinata, Kota Bandung. Almarhum Nike Ardila kecelakaan sekitar pukul 6.15 menit waktu Indonesia Barat dengan luka parah di kepala dan memar di bagian dadanya. Ia menabrak beton jalan setelah pulang dari diskotik polo bersama manajernya.

tutup usia di umur 19 tahun saat karirnya sedang berada di puncak. Nama Nick Cardila terus menjadi perbincangan publik, bahkan menjulang di beberapa negara pasca kematiannya. Bahkan terdapat sebuah museum di Bandung yang menyimpan seluruh barang-barang milik Nick Cardila.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sabti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. 2 daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekali

Ya pendengar, gak terasa ya perjalanan nostalgia kita harus sampai di penghujung acara. Banyak lagu yang sudah kita dengarkan, banyak kenangan yang mungkin kembali hadir, dan mungkin ada juga cerita lama yang tiba-tiba tersenyum lagi di dalam ingatan. Waktu memang terus berjalan pendengar, tapi kenangan indah kan selalu punya tempatnya sendiri, dan musik adalah salah satu cara terbaik untuk mengingatnya. Saya Miftal Karim mengucapkan terima kasih sudah menemani perjalanan nostalgia kita di lagu Zona 90-an. Sampai jumpa di perjalanan nostalgia berikutnya pendengar. Era boleh berganti, tapi lagu-lagu terbaik akan selalu punya

0: kami ajak Anda untuk menyimak warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
3: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
2: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
5: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
6: Apa aja Pak? Akhir-akhir
5: ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
4: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jangan lari, Pak!
1: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
3: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
1: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
10: Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama di Sabah 200 ton, kemudian Batam 1 ton, kemudian masuk Surabaya ke bawah, kemudian ke Semarang. Ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. 2022-2023 itu masuk daging hanya satu kontainer ilegal waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun, 2 juta sapi yang kena penyakit.
9: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
11: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
12: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
11: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
13: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami

0: Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
2: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
3: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
1: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
5: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermanfaat.

0: bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
1: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
2: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
1: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berbagai

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, perkara Anda sudah menyaksikan, mendengarkan Pro 1 RRI Madiun dan sudah kita dengarkan bersama Warta Berita tepat pukul 19 sampai dengan pukul 19.30 bersama Pro 3 Jakarta. Kembali Anda menyimak Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda umat Kristiani untuk mendengarkan mimbar agama Kristen bersama dengan Bapak Agus Slamet, SPDK MPD. Untuk di kesempatan malam hari ini dengan topik taat tak bersyarat. Selamat mengikuti.

Haleluya. Haleluya. Shalom para pendengar RRI Madiun, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Agus Slamet di Mimbar Kristen RRI Madiun kesempatan malam hari ini. Ada tema menarik yang kita akan sama-sama pelajari, kita akan bahas malam hari ini, yaitu taat tak bersyarat. Apa itu taat tak bersyarat? Kita akan mengupasnya bersama-sama dan kita akan mempelajarinya bersama-sama dalam kesempatan malam hari ini. Tetapi terlebih dahulu kita akan mulai terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara dalam mimbar Kristen RRI Madiun. Kami percaya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami, memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami yang mendengarkannya malam hari ini. Kami mulai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, sekali lagi shalom. Selamat malam para pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Kesempatan malam hari ini dalam mimbar Kristen saya ingin bagikan satu tema menarik, yaitu taat tak bersyarat. Apa itu taat tak bersyarat? Terlebih dahulu kita akan membuka di dalam Alkitab kita, dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-23. Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap hari ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendengar RRI Madiun, kita sering berkata, saya mau taat kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah ketaatan kita tetap ada ketika Tuhan meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Seringkali mudah untuk taat ketika kita, keadaan kita sedang baik-baik saja. Mudah berdoa ketika doa kita dijawab. Mudah melayani ketika kita dihargai. Tetapi saudara, bagaimana ketika Tuhan meminta kita menunggu? Bagaimana ketika kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita? Bagaimana ketika jalan yang Tuhan tunjukkan berbeda dengan rencana kita? Saudaraku, disitulah kualitas ketaatan kita diuji. Taat tak bersyarat berarti menaati Tuhan bukan karena situasi, bukan karena situasi yang menyenangkan kita, yang menguntungkan kita, bukan, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan tetap baik dan layak dipercaya. Hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana itu tentang taat tak bersyarat. Yang pertama yaitu taat meskipun tidak memahami semuanya. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mungkin ini menjadi ayat hafalan buat kita semuanya. Amsal 3 ayat 5. Salah satu hambatan terbesar dalam ketaatan adalah keinginan kita untuk memahami semuanya terlebih dahulu. Ya kan? Sering kita berkata, kalau saya tahu hasilnya saya mau taat dong. Kalau saya tahu Tuhan akan menolong saya mau melangkah. Kalau saya ngerti mengapa ini terjadi, saya mau terima. Tetapi Tuhan sering meminta kita taat terlebih dahulu dan memahami kemudian. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada salah satu contoh tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4, nanti saudara bisa baca lebih lagi. Di situ menceritakan bagaimana Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya dan rumah bapaknya menuju negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan tidak memberikan seluruh peta perjalanan kepada Abraham. Tuhan hanya berkata bahwa ia harus pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Abraham bahkan waktu itu tidak mengetahui semua detailnya. Tetapi apa yang terjadi? Abraham tetap berangkat. Itulah iman, saudaraku. Abraham tidak berkata, Tuhan tunjukkanlah dulu seluruh jalannya, baru saya mau berangkat, Tuhan. Enggak.
Ia percaya kepada pribadi yang memanggilnya. Saudara, kadang Tuhan juga bekerja demikian dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi bulan depan. Kita tidak tahu bagaimana masalah akan selesai. Mungkin kita juga tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi atas kehidupan kita. Tetapi kita dapat tetap berkata, Tuhan, saya tidak mengerti semuanya, tapi saya percaya kepada-Mu. Ketaatan bukan berarti kita tidak memiliki pertanyaan. Ketaatan berarti pertanyaan kita tidak menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan. Kabar baiknya, saudaraku, mungkin hari ini Tuhan sedang meminta kita mengampuni seseorang. Tuhan meminta kita untuk meninggalkan kebiasaan yang salah. Kita harus berkata jujur, tetap melayani. Mungkin kita di posisi menunggu waktu Tuhan atau mengambil langkah iman. Kita mungkin belum memahami semuanya. Tetapi jangan tunggu sampai semuanya jelas untuk mulai taat. Taatlah kepada Tuhan berdasarkan iman, bukan hanya berdasarkan apa yang dapat kita lihat. Ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, taat saja berdasarkan iman yang ada dalam kehidupan kita, bukan berdasarkan apa yang dapat kita lihat. Seperti halnya Abraham, dia taat, dia pergi keluar dari tanah negeri kesayangannya kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Dia berangkat. Yang kedua, taat meskipun ada harga yang harus dibayar. Taat meskipun ada harga yang harus dibayar. Dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap hari ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut Kristus tidak selalu nyaman, saudara. Ada saat ketika ketaatan membutuhkan namanya pengorbanan. Kita harus mengatakan tidak kepada keinginan diri kita sendiri agar dapat mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Ada salah satu contoh juga tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Daniel adalah contoh luar biasa tentang ketaatan yang tidak bersyarat. Dalam Daniel pasal yang ke-6, dikeluarkan peraturan bahwa selama 30 hari setiap orang yang berdoa kepada siapapun selain raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel mengetahui aturan itu. Daniel tahu. Daniel mengetahui resikonya. Daniel tahu bahwa nyawanya bisa terancam. Tetapi apa yang terjadi? Daniel tetap berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak berkata, untuk sementara saya berhenti dululah berdoa supaya saya aman. Tidak. Daniel memilih untuk tetap setia. Ketaatan Daniel memiliki harga bayar. Tetapi Daniel lebih takut kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan daripada kehilangan kenyamanannya. Saudara, ada kalanya melakukan kehendak Tuhan membuat kita harus kehilangan sesuatu. Mungkin bisa jadi itu adalah kehilangan kenyamanan kita. Mungkin kehilangan kesempatan kita. Mungkin juga kehilangan penerimaan dari orang lain atau orang-orang yang kita harapkan. Mungkin harus berkata tidak kepada sesuatu yang sebenarnya kita inginkan. Tetapi itu semuanya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi saudaraku, ketaatan kepada Tuhan tidak selalu membawa kita ke jalan yang paling mudah. Ketaatan kadang membawa kita ke jalan yang benar. Bukan hanya sekedar kita taat, tidak. Tetapi ketika kita benar-benar taat, itu membawa kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi singkat. Kita bayangkan seorang anak kecil sedang berjalan bersama ayahnya, saudara. Ayahnya ini berkata, nak, jangan berjalan ke jalan itu. Ikut ayah. Anak itu mungkin tidak mengerti mengapa. Mungkin dia juga melihat jalan tersebut gak menarik. Wah, gak enak kayaknya.
Tetapi karena ia percaya kepada ayahnya, ia memilih mengikuti. Kenapa? Karena kepercayaannya kepada bapaknya itu lebih besar daripada pemahamannya. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan, ketika Tuhan berkata tunggu, ketika Tuhan berkata ayo pergilah, ketika Tuhan berkata maafkan, bahkan ketika Tuhan katakan berhenti, kita perlu belajar juga berkata ya Tuhan. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kita percaya kepadanya. Itu adalah taat yang tak bersyarat. Yang ketiga, taat sampai selesai, bukan hanya saat awal. Saudara, ketaatan bukan hanya tentang bagaimana kita memulai. Ketaatan juga berbicara tentang kesetiaan untuk terus berjalan sampai selesai. Banyak orang dapat memulai dengan semangat, ya kan? Kelihatannya semangat di awal-awal, tetapi tantangannya adalah tetap taat nggak ketika perjalanan menjadi panjang. Dalam tokoh Alkitab juga ada contohnya, yaitu Nuh. Nanti saudara bisa baca kembali dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai ke-7, itu menceritakan tentang Nuh. Tetapi saya ingin ambil intinya, bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera karena akan datang air bah. Karena sudah banyaknya dosa di bumi, maka Tuhan mau memusnahkan manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Bayangkan saudaraku, betapa anehnya perintah itu bagi manusia pada zaman tersebut. Nuh harus bekerja, membangun bahtera, dan melakukan semuanya yang Tuhan perintahkan. Ia tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi dikatakan ia melakukannya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22 berkata dengan jelas, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudaraku, kalimat ini sangat kuat. Nuh melakukannya, melakukan semuanya itu. Bukan sebagian. Bukan hanya yang dia suka, enggak. Tetap, bukan juga yang mudah, tetapi semuanya dikatakan dia melakukan semuanya. Tepat, artinya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Itulah yang dinamakan ketaatan, saudaraku. Kadang-kadang kita juga dalam kehidupan kita ingin taat kepada Tuhan hanya pada bagian yang sesuai dengan keinginan kita, benar bukan? Kita ingin Tuhan memberkati kita, melimpahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ingin Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Kita ingin Tuhan membuka jalan. Tetapi ketika Tuhan meminta kita berubah, kita berkata, hei, tunggu dulu Tuhan, nanti dulu. Ketika Tuhan meminta kita mengampuni, nanti kalau saya sudah siap Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita meninggalkan dosa, tunggulah kalau keadaan sudah memungkinkan. Padahal Tuhan tidak mencari ketaatan yang setengah-setengah, saudaraku. Tuhan menginginkan hati yang bersedia berkata, apapun yang Tuhan minta, saya mau taat. Saudara, ketaatan adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan saudara, hubungan antara kasih dan ketaatan. Kita taat bukan sekedar karena takut dihukum, enggak. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Ini yang harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita taat bukan karena kita takut nanti dihukum Tuhan kalau seandainya enggak taat, enggak. Tetapi ini yang mari kita menjadikan dasar dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya apa? Kita taat karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, ketika seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ia akan belajar bertanya kepada dirinya, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidup saya? Bukan berkata, Tuhan, bagaimana supaya kehendakmu sesuai dengan keinginan saya? Bukan. Mari saudaraku, dari tiga hal ini yang sudah kita pelajari, yang pertama tadi, taat meskipun tidak memahami semuanya, seperti
halnya kita belajar seperti Abraham yang berangkat karena percaya kepada Tuhan, nggak tahu nanti tujuannya kemana. Waktu itu dikatakan firman Tuhan, nggak dikatakan, dijelaskan kepada tanah yang akan luar biasa bagusnya dan kemudian enak, nggak, tetapi dikatakan cuman pergilah gitu. Dan Abraham berangkat. Dia enggak mempertimbangkan nanti gimana Tuhan. Kalau seandainya nanti aku dengan keluargaku di sana, apakah aku akan terjamin? Apakah aku nanti akan semuanya menyenangkan, nyaman? Enggak. Tetapi Abraham tetap berangkat. Meskipun enggak tahu, dia enggak paham apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi Abraham taat meskipun tidak memahami semuanya. Yang kedua juga, taat meskipun ada harga yang harus dibayar. Ketaatan ada harga bayar. Seperti contoh tadi Daniel yang tetap setia walaupun menghadapi ancaman. Saudaraku, ada film yang terbaru ini tentang Daniel di gedung bioskop sedang tayang. Kalau ada kesempatan saudara bisa menyaksikan. Beberapa yang sudah nonton, saya sendiri belum nonton, tetapi beberapa yang sudah menonton memberikan testimoni bahwa filmnya bagus, keren, seperti di Alkitab. Dan juga beberapa berita yang saya baca memang tidak jauh dari Alkitab, bahkan kata-katanya pun dibuat semirip mungkin seperti yang di Alkitab. Nah, ini yang terjadi dalam Daniel, bagaimana dia tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Meskipun dia tahu ancamannya, meskipun dia tahu kedepannya kalau seandainya dia tidak menyembah kepada patung yang waktu itu dibuat. Enggak. Dia sangat-sangat tahu, tetapi dia tetap enggak mau menghilangkan, bagaimana dia tetap berdoa kepada Tuhan, menghilangkan jam-jamnya untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Meskipun tahu nanti ke depan hukumannya seperti itu, dia tetap taat meskipun ada harga yang harus dia bayar. Demikian pula juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berempat luar biasa. Juga bagaimana dia juga, mereka adalah tokoh pahlawan iman, tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka tetap taat. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu itu ketika ditanya, dia sampaikan seperti ini, Allahku yang aku sembah, yang kami sembah, pastilah menolong kami. Tetapi ini yang menariknya, kalaupun seandainya Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Artinya apa? Dia tetap taat kepada Tuhan. Taat yang tak bersyarat ini luar biasa. Ini yang terjadi. Mari kita contoh tokoh-tokoh Alkitab ini. Meskipun keadaan sekeliling kita mungkin hal yang tidak menyenangkan, tetapi kita tetap taat seperti halnya mereka. Yang terakhir, taat sampai selesai. Seperti halnya Nuh, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia. Mari saudaraku, malam hari ini, mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita, apa yang sedang Tuhan minta atas kehidupan kita. Tuhan mau kita tetap taat sampai pada kesudahannya. Biarlah kita semuanya memiliki ketaatan yang sejati. Bukan berkata, Tuhan saya akan taat kalau semuanya sesuai dengan keinginan saya, enggak. Tetapi malam hari ini mari kita sama-sama ambil komitmen, berkata, Tuhan sekalipun saya tidak mengerti, saya tetap percaya, saya tetap taat. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, saya tetap taat. Dan sekalipun perjalanan panjang, saya akan tetap setia sampai akhir. Taat tak bersyarat, karena kasih kita kepada Tuhan tidak bersyarat. Haleluya. Demikian renungan kita mimbar Kristen malam hari ini, kita akan akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang taat kepada-Mu. Ketika kami tidak mengerti, ajarlah kami untuk percaya Tuhan. Ketika ketaatan membutuhkan pengorbanan, berikan kami kekuatan Tuhan.
Ketika mungkin perjalanan terasa panjang, bahkan melelahkan, berikan kami ketekunan untuk tetap setia, Saudara. Tuhan, izinkan kami juga untuk tetap mempercayai Engkau dalam segala situasi, karena kami percaya Engkau tetap baik dan tetap memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap percaya kepada-Mu dan taat sampai pada kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Demikian mimbar Kristen kesempatan malam hari ini. Saya Agus Slamet undur diri. Sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam, pendengar info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bank Indonesia memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang sah. BI menegaskan hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purabaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikatakan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso dalam pernyataan persnya Selasa 22 September 2026. Uang rupiah tersebut juga mencantumkan tanda tangan Perry Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Uang rupiah tersebut, tambah Ramdan Deni, merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, uang yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News yang bisa Anda atau melalui RRI Digital yang bisa Anda akses melalui rri.co.id di Play Store ataupun App Store Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, karya Angkasawan Angkasawati, RRI Padang.

0: gresek-gresek terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja, sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
2: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
2: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini nggak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
7: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 30 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya nggak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana nggak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

0: keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Mici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Dan selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Teman Cerita. Saat baik-baik saja jadi topeng, memahami distres yang tidak terlihat. Dan ini kami hadirkan Riran bersama dengan Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi-Psikolog, Founder Psikologi Anak.id, dan Dosen Psikologi UK UMS. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Hingga keberanian terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik,

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita, Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan senang sekali malam hari ini saya Miftah El-Karim kembali hadir menjumpai Anda di Pro 1 tuh, masuk kami di program Teman Cerita Pro 1 dari Madiun. Untuk di kesempatan malam hari ini pendengar, di hari Selasa 15 September 2026, dan narasumber kita ada beliau Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi-Psikolog, sudah ada di sambungan Zoom. Langsung kita sapa malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Robi.
5: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Miftah.
4: Ya, sehat Mbak Robi atau kedengarannya agak flu ini?
5: Agak lumayan memang lagi flu ini.
4: Iya, suaranya agak berubah soalnya ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, mudah-mudahan segera sembuh ya Mbak Robi, segera
5: amin,
4: sehat.
5: Terima kasih banyak.
4: Dan terima kasih juga di kondisi yang agak tidak baik-baik saja ini.
5: Tapi harus tampak baik-baik saja.
4: Tampak baik-baik saja. Tetap bisa menemani pendengar di Teman Cerita ya Mbak Robi ya.
5: Ya.
4: Oke, dan malam hari ini kayaknya ada apa ya, agak relate dengan kondisi Mbak Robi ini. Nah, tema kita pendengar untuk malam hari ini, saat baik-baik saja jadi topeng. Ya, memahami distres yang tidak terlihat. Tapi Miftah yakin Mbak Robi enggak stres karena bisa memanajemen stres itu sendiri gitu ya.
5: Iya. Oke, meregulasi
4: stres ya. Okay. Mbak Robi, ini mengawalinya pertanyaannya adalah, kita kan kadang nggak enakan gitu ya, atau kita berkamuflase dalam kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik saja, tetapi harus terlihat baik-baik saja, seperti kata Mbak Robi di awal. Nah, kemudian apa juga kaitannya dengan stres yang melanda, dan apa sebenarnya distres itu sendiri, Mbak Robi? Silakan Mbak Robi.
5: Siap, Mas Miftah. Bener banget sih. Tema kali ini itu related banget sama kondisi saya pribadi sekarang ini gitu. Jadi harus tampak baik-baik saja, sedangkan kondisi tubuh itu sedang dalam kondisi yang rasanya mungkin butuh istirahat semacam itu. Nah, tapi kadang-kadang itu, kalau ini kan kondisi saya ini kan kaitannya sama kondisi fisik. Ya, gitu ya. Yeah. Jadi kondisi fisik harus tetap bisa berbagi dengan teman-teman RRI, tetapi kondisi fisiknya rasanya memang mungkin butuh istirahat. Nah, tapi kadang-kadang kita itu juga seringkali loh, kita itu menjawabnya itu okay, aku nggak apa-apa kok, I'm fine, semacam itu, dan tapi terus akhirnya rasanya berbeda gitu. Jadi terus akhirnya saat kata baik-baik saja, aku nggak apa-apa, itu terus akhirnya menjadi sebuah topeng. Kalau katanya Mas Miftah tadi itu kan berkamuflase, memanipulasi bahwa menutupi bahwa aku sebenarnya sedang rentan nih, aku sebenarnya sedang rapuh, atau kita sebenarnya ngerasanya nggak sebaik itu, nggak sebaik apa yang kita jawab dan kita katakan kepada orang yang menanyakan kabarnya kita. Nah, semacam itu. Jadi kadangkala kita masih tetap bisa berperilaku produktif, menjalankan aktivitas, mungkin bekerja, terus habis itu bersekolah, terus ketika proses bekerja dan bersekolah itu kadang-kadang juga masih bercanda dengan teman-teman dan menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi kadang-kadang kita ngerasa ada hal yang berbeda, walaupun kadang-kadang ketika kita ditanya, kamu nggak apa-apa, ta? Gitu, terus dijawabnya, iya aku nggak apa-apa, gitu. Nah, tapi kita terus ngerasa berbeda. Emang

0: beneran nggak apa-apa atau aku kenapa-kenapa ya? Tapi dia terus nggak tahu jawabannya semacam itu. Nah, inilah yang terus akhirnya kemungkinan yang paling related ini kaitannya sama distress yang terus akhirnya itu tidak muncul dan berusaha diabaikan sama individu tersebut gitu. Jadi sebenarnya distress ini apa sih gitu? Distress ini adalah suatu tekanan psikologi yang membuat emosi dan pikiran kita itu merasa terbebani. Walaupun distress ini itu bukan menjadi suatu anu ya, suatu diagnosis gangguan mental ya. Tetapi kondisi ini kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, terus akhirnya kita berusaha mengabaikan dan memendam, bisa jadi ini itu adalah pintu gerbang utama kita mengalami stres dan depresi semacam itu, gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat kita beberapa kali ngerasa nggak baik-baik saja, atau kalau misalnya kita related sama tema kita minggu lalu yang emotional exhaustion yang kaitannya sama kejenuhan emosi. Nah, kejenuhan emosi yang dibiarkan terus-menerus dan kita terus akhirnya selalu menggunakan topeng tampak baik-baik saja dan in a good performance every single day, itu yang terus akhirnya membuat kita mengalami distress yang distressnya itu berusaha kita tutupi dan tidak terlihat gitu. Nah, pemicunya biasanya apa? Pemicunya itu biasanya terjadi karena tuntutan pekerjaan yang over apa ya? Overload semacam itu. Jadi beban kerja yang over, terus habis itu belum lagi konflik keluarga, terus masalah hubungan biasanya terjadi pada satu individu dengan berbagai macam peran yang harus dia lakukan dalam satu waktu atau dalam satu hari. Contoh misalnya
1: Multitasking.
0: ada betul multitasking dan multi double agent, nggak
1: Double
0: cuma
1: agent.
0: double sih, kadang-kadang triple atau empat
1: Iya,
0: empat
1: iya,
0: apa ya,
1: iya.
0: empat peran sekaligus. Contoh misalnya gini, apa namanya, ada seorang wanita karir gitu atau mungkin perempuan karir, mereka dia ini adalah seorang ASN, tapi di balik dia sebagai seorang ASN dia adalah juga seorang istri, seorang ibu, dan juga dia adalah seorang business owner semacam itu. Nah, hal ini itu kan dia menjalankan empat peran sekaligus, di mana empat peran sekaligusnya ini itu menuntut mereka in a good performance semua kan. Nah, tapi kan tidak terus akhirnya di empat peran ini itu terus akhirnya kan langgeng-langgeng aja, terus habis itu berjalan baik-baik saja kan, enggak. Kadang-kadang ada masalah di pekerjaannya misalnya, oh ketika sebagai seorang ASN harus melayani masyarakat, ada aja kadang-kadang masyarakat yang terus akhirnya mungkin agak terlalu apa ya, agak terlalu ini, terus harusnya kita home visit kemana dan semacam itu. Nah, itu kan terus akhirnya muncul masalah juga. Belum lagi ketika dia berperan sebagai seorang ibu, ketika anaknya sedang studi atau sedang belajar. Nah, tentu ada masalah juga. Belum lagi sebagai seorang istri, dan belum lagi sebagai seorang business owner. Nah, semacam itu yang terus akhirnya ketika itu terpicu dan terus akhirnya masalah dari empat peran yang kita jalani ini muncul, ini terus akhirnya memunculkan yang namanya distress. Tetapi distress ini sekali lagi ini itu bukan suatu gangguan mental gitu. Jadi semua orang pasti mengalami hal itu gitu. Even itu adalah profesional kesehatan mental sekalipun semacam itu gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika distress ini lama-lama kita abaikan, lama-lama kita pendam, kita repress, dan kita terus akhirnya tidak memberikan waktu untuk diri kita berjeda dan bernafas, itu yang mungkin akan menjadi pintu gerbang utama menuju gangguan mental yang lain. Salah satunya adalah depresi, stres akut, dan kawan-kawannya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita sedang distres, kita perlu memperhatikan berapa lama sih distres ini berlangsung dan seberapa besar dampaknya kepada kehidupan sehari-hari kita. Apakah terus akhirnya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap performansi kita dengan berbagai peran yang kita jalani atau tidak, semacam itu.
1: Baik. Jadi sebenarnya distress itu bukan gangguan psikologi, tapi kalau dibiarkan ini menjadi pintu gerbang utama stres akut dan depresi dan lain-lainnya gitu ya Mbak Robi ya. Berarti bisa dikatakan distress ini tekanan psikologi, bukan penyakit psikologi, baru tekanan psikologi yang membuat emosi dan pikiran kita terasa terbebani gitu ya Mbak Robi ya.
0: Iya, benar sekali. Dan
1: Nah,
0: semua orang pasti mengalami itu sih.
1: Dan semua orang berpotensi mengalami itu,
0: Ya,
1: gitu.
0: semua orang berpotensi kok.
1: Nah, Mbak Robi, lantas kenapa seseorang itu terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak? Apa yang apa ya yang bisa membuat dia terlihat baik-baik saja? Apakah karena takut ketahuan kalau dia bermasalah dan sebagainya, atau faktor apa sebenarnya?
0: Iya, benar banget sih. Dan ini itu related banget sama kehidupan kita ya. Ketika kita ditanyain, "Are you okay?" semacam itu sama teman kita gitu. "Iya, nggak apa-apa, aku baik-baik saja." Padahal ketika dia pulang ke rumah, dia terus nangis berdarah-darah semacam itu gitu ya.
1: Mojok di kamar gitu ya.
0: Mojok di kamar, terus habis itu meratapi nasib semacam itu gitu. Kenapa sih kok ternyata akhirnya ada mostly kebanyakan orang itu kok tampak terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya enggak gitu. Karena gini, setiap orang, setiap individu itu punya, memiliki cara untuk mengungkapkan tekanan atau memiliki cara untuk menanggulangi dan meregulasi tekanan dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi enggak semua orang itu menunjukkan ketika dia mengalami tekanan itu dengan cara yang sama. Kalau misalnya sama, contohnya misalnya Mas Miftah mengalami tekanan dari atasan, terus akhirnya nangis gitu ya. Saya pun ketika mengalami tekanan dari atasan nangis, kan nggak gitu gitu kan. Kita punya cara yang berbeda-beda untuk menghadapi dan meregulasi tekanan yang kita alami. Dan tekanan yang kita alami pun itu juga berbeda-beda dari setiap individunya. Nah, sehingga ada yang terus akhirnya ketika mengalami tekanan itu nangis di pojokan, menarik diri, semacam itu seperti yang Mas Miftah bilang tadi. Tapi ada juga yang terus akhirnya tampak tegar, baik-baik saja karena kondisi memaksa dia untuk tetap
1: profesional,
0: dan tetap kuat, tetap bakoh, semacam itu gitu. Nah, akhirnya terus dia tampak, oh, dia oke-oke aja kok gitu. Jadi ada beberapa orang yang terus akhirnya memilih menyembunyikan permasalahan mereka. Dan kenapa sih? Karena satu, biasanya mereka tidak ingin membuat orang lain repot. Mereka terus akhirnya tidak mau dianggap, oh ternyata segitu ya gitu. Oh ternyata lemah ya. Oh ternyata dia juga bisa nangis ya. Oh ternyata psikolog juga begini ya. Nah semacam itu. Hal-hal yang semacam itu yang terus akhirnya membuat orang itu terus tampak terlihat baik-baik saja. Padahal ketika kita terus akhirnya every single day tampak terlihat baik-baik saja, padahal kita sedang tidak baik-baik saja, ya itu tadi. Mungkin kita perlu kok jeda sebentar, duduk sebentar, mencoba merefleksikan diri dan mengevaluasi, memberikan validasi kepada diri kita sendiri bahwa ya sih, aku memang lagi nggak baik-baik saja sih, tapi aku terus harusnya perlu ngapain ya, semacam itu. Kadang-kadang ada juga orang yang terlalu terlihat baik-baik saja karena bingung. Bingung mau memulai cerita dari
1: Dari
0: mana.
1: mana?
0: Iya, betul. Jadi kalau misalnya ditanyain, kamu nggak apa-apa toh gitu kan. Karena gini ya, orang yang mengalami distress itu biasanya itu kalau misalnya saudaranya peka atau mungkin lingkungan kerjanya peka atau circle-nya itu peka, itu pasti menunjukkan tanda-tanda sih gitu. Salah satunya adalah mereka itu jauh lebih pendiam dibandingkan dengan biasanya. Dan otomatis orang atau circle tersebut akan bertanya, "Hey, are you okay?" gitu. Terus habis itu dijawab, "Ya, yeah, I'm fine," semacam itu. Karena terus akhirnya mereka biasanya bingung. Aku tuh pengen cerita, tapi aku bingung mau
1: Mulainya
0: menceritakan
1: dari mana?
0: mulai dari mana. Karena ini itu sudah kayak semacam lingkaran yang aku nggak tahu ujung pangkalnya di mana, semacam itu.
1: Dan terasa berat banget gitu ya, mau diceritain sampai bingung dari mana gitu ya Mbak Robi ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Nah, Mbak Robi, kalau kita sudah memahami distress, kemudian kita menyembunyikannya, meregulasinya dengan berkamuflase, terlihat baik-baik saja di hadapan publik, di hadapan teman dan sebagainya. Nah, semacam bagaimana kalau kita apa ya, kayak agar tahu bahwa kita ini mengalami itu gitu, mengalami distress itu, ada nggak kayak tanda-tanda fisik, tanda-tanda psikisnya yang tampak gitu di apa ya, di penglihatan kita secara awam, secara umum gitu, oh ini nggak, sedang nggak baik-baik saja. Bagaimana kita bisa mendeteksi itu baik untuk diri kita sendiri maupun ketika kita melihat teman kita gitu Mbak Robi?
0: Ya, betul sekali sih, kita perlu peka ya gitu ya ketika kita terus akhirnya berinteraksi dengan orang. Kan nggak mungkin ya orang itu selalu akan baik setiap hari, itu kan nggak.
1: Betul.
0: Kadang-kadang itu ada up and down-nya hidup, ada mood sama ada good mood dan bad mood-nya hidup, semacam itu. Nah, kadang-kadang kita perlu peka terhadap diri kita sendiri dan juga perlu peka terhadap circle kita juga. Nah, biasanya kita sebenarnya gini, tanda-tanda yang dialami oleh orang yang mengalami distress itu nggak semencolok ketika orang mengalami depresi gitu. Kalau orang mengalami depresi itu kan sangat mencolok tanda-tanda fisiologisnya dari yang awalnya sangat suka makan menjadi tidak mau makan sama sekali, yang sangat amat ekstrovert terus habis itu tidak menjadi ekstrovert sama sekali, mengurung diri dan kawan-kawannya. Nah, tanda perubahan dari distress ini itu nggak sebegitu drastisnya seperti orang-orang yang memang mengalami diagnosis mentalnya depresi itu enggak, tetapi ada perubahan kecil yang biasanya terus akhirnya muncul. Awalnya dari yang dia biasanya itu cerewet, terus akhirnya jadi agak lebih pendiam, jadi agak kalau misalnya diajak bercanda kok dia menanggapinya dengan biasa saja, semacam itu. Tuh, terus habis itu ada juga yang kadang-kadang mudah sekali untuk tersinggung, terus seringkali menghela nafas semacam itu.
1: Kayak berat banget gitu.
0: Ya, kayaknya berat banget hidup gitu.
1: Bebannya.
0: Jadi seringkali dia itu menghela nafas, tanda lelah, sulit fokus, nggak terus akhirnya kalau misalnya biasanya ketika dia diajakin, oh ayo habis pulang kerja kita nongki di mana, itu skip dulu ya, nggak mau, aku mau tidur aja gitu. Tapi ada juga yang sulit tidur dan akhirnya terus akhirnya dia mulai menarik diri dari circle-nya gitu. Itu sih.
1: Oke. Jadi ada kayak perubahan-perubahan kecil yang sebenarnya juga sebagai teman, sebagai diri pribadi juga harus peka gitu ya, Mbak Robi ya.
0: Betul,
1: Oke.
0: betul. Kadang-kadang kita itu kalau misalnya kita lagi ngerasa di-stress ya, kadang-kadang itu kita itu ngerasanya boleh nggak sih ini skip sebentar dari rutinitas, maunya seminggu nggak usah terlibat dari rutinitas ini dulu deh, semacam itu. Karena capek gitu,
1: Capek.
0: kadang-kadang begitu sih. Iya, ada rasa seperti itu gitu kalau lagi di-stress.
1: Oke. Baik. Dan untuk Anda mendengar, untuk yang ingin bergabung, silahkan. Kami buka line telepon ya, 459198. WhatsApp kami di 08 11 366 9907. Telepon boleh, WhatsApp juga boleh, chat WhatsApp juga boleh ya. Dan ini sudah ada yang bergabung di kolom komentar kanal YouTube Radio Madiun. Karena malam hari ini kami juga live YouTube pendengar, ada akun Seina Abia. Tapi sebelumnya juga kita akan hadirkan satu lagu berikut ini untuk Anda pendengar. Setelahnya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk Mbak Rabi di kesempatan malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Tetap di Teman Cerita.

0: enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita Programa 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
4: Baik, berkata masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Teman Cerita bersama beliau, narasumber kita Ibu Robi Anwar dari Magister Psikologi Psikolog, dengan tema memahami stres yang tidak terlihat dan saat baik-baik saja jadi topeng gitu ya. Untuk Anda yang kembali ingin bergabung, silakan di telepon ataupun WhatsApp silakan. Tapi sebelum ke pertanyaan di kolom komentar dari akun Sainabia tadi, Mbak Robi, kalau di stres gitu ya, distress gitu ya. Nah, tadi kan di awal-awal perbincangan kita, kalau masih bisa bekerja, sekolah, bercanda, aktivitas kayak seperti biasa gitu ya, seolah tidak terjadi apa-apa dan biasa-biasa saja, tapi di dalamnya mengalami tekanan psikologis. Nah, kalau masih bisa tertawa dan bekerja, berarti kan baik-baik saja, Mbak Robi. Bagaimana?
5: Belum tentu
4: ya.
5: Belum tentu sih.
4: Kayak kita gini,
5: kayak kita ini sekarang ya, kita
4: bisa bercandaan gitu ya.
5: Bekerja apa? Kita biar baik-baik saja. Kita belum tentu ya.
4: Iya. Behind the scene-nya banyak banget ya.
5: Betul sekali sih Mas Miftah gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa tertawa, bisa bekerja, bisa terus akhirnya tapi malamnya menangis kan bukan berarti kita baik-baik saja sih gitu. Jadi tentu sih kenapa karena kemampuan seseorang untuk tetap menjalankan aktivitas itu nggak selalu menggambarkan bagaimana kondisi mental dan emosionalnya Ada orang yang tetap produktif tetapi sebenarnya dia merasa sangat amat kelelahan karena ketika dia merasa sendirian gitu. Contoh misalnya, kita biasanya bekerja kan 9 to 5 nih, jam 9 sampai jam 5 semacam itu. Jam 9 sampai jam 5 ketemu klien, ketemu mahasiswa, ketemu semuanya, terus habis itu masih in a good performance
4: gitu. Masih bisa ramah-ramah gitu ya.
5: Betul, masih bisa ramah-ramah. Ada apa ya? Pakai smiling voice semacam ini ya, semacam itu. Tapi kadang-kadang ada sebenarnya ketika dia terus ngerasa sendirian pulang itu ngerasa lelahnya minta ampun semacam itu gitu. Jadi kenapa kok terus akhirnya ketika kita masih bisa tertawa terus habis itu apa itu bukan berarti kita baik-baik saja, enggak juga kok gitu. Ada kalanya kita tetap bisa produktif tapi kita juga ada waktunya untuk terus akhirnya merasa lelah juga gitu, macam itu.
4: Oke. Berarti memang semacam menyembunyikan kondisi yang sesungguhnya gitu ya, Mbak Robi ya. Oke. Nah,
5: iya, Mbak. Berusaha untuk menopengi itu.
4: Berusaha untuk menopengi.
5: Terus akhirnya jadi topeng.
4: Oke. Nah, Mbak Robi. Kemudian apa sebaiknya yang kita lakukan ketika ada teman, ada orang terdekat kita terlihat tidak baik-baik saja dan mengalami distres itu?
5: Iya, mungkin kalau sedikit boleh saran ya, ketika kita terus akhirnya peka terhadap lingkungan sekitar kita, salah satu circle-nya kita itu terus Kok dia tampak lebih diam dari biasanya ya? Yang awalnya dia itu sering kali dia itu menjadi pusat perhatian ketika bercanda, kok sekarang dia nggak begitu ya gitu. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita punya circle yang terlihatnya nggak baik-baik saja? Contoh misalnya dia jauh lebih pendiam gitu. Kalau mungkin boleh sedikit saran sih, itu nggak perlu sih kita langsung ngasihin nasihat. Rasanya kamu perlu istirahat deh, rasanya kamu harus lebih bersyukur deh, rasanya apa? Kita nggak tahu apa isi hatinya orang gitu loh. Jadi mungkin kita perlu bertanya dengan kata-kata pembuka dulu. Contoh misalnya, kok rasanya aku ngerasa kamu kok jauh lebih diem yo, kenapa ta gitu. Jadi apa yang terus akhirnya membuat kamu menjadi agak diem gitu. Itu mungkin salah satu pertanyaan yang menunjukkan kepeduliannya kita. Terus aku kalau misalnya dia sudah jawab, oh enggak kok aku baik-baik saja gitu kan. Biasanya kan gitu ya orang yang terus akhirnya menggunakan topeng baik-baik saja itu. Misalnya habis ditanyain, kok rasanya kamu agak lebih tampak lebih diem sih? Kamu lagi ada pikiran tah? Atau kamu ada masalah apa sih? Kayak gitu ya. Terus habis itu dia pasti bilang, enggak sih aku biasa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia terus akhirnya jawab gitu, mungkin kita kan punya kepekaan dan kepedulian terhadap circle kita nih. Nah, kita jawab juga, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu
4: butuh
5: kapan-kapan
4: teman
5: butuh
4: cerita.
5: teman cerita, nggak apa-apa loh sharing-sharing sama aku. Nggak apa-apa loh kita nanti ngopi-ngopi bareng di C, semacam itu.
4: Betul.
5: Nah, hal semacam itu kita perlu ngasihi orang tersebut itu kasihi ruang gitu. Jadi jangan yang terus akhirnya langsung dikasihi solusi dan kawan-kawan yang enggak, karena kadang-kadang orang yang tampak baik-baik saja atau menggunakan topeng baik-baik saja itu sebenarnya mereka itu enggak butuh solusi. Biasanya mereka sudah tahu solusinya itu dari dirinya
4: Iya,
5: sendiri,
4: betul.
5: Cuma butuh teman cerita,
4: teman untuk mendengarkan ceritanya.
5: Iya, telinga yang bisa mendengarkan teman ceritanya semacam itu gitu.
4: Oke.
5: Jadi kita menyediakan diri untuk menjadi telinga yang terus akhirnya menjadi tempat sampah bagi ceritanya dia aja gitu.
4: Jadi pendengar yang baik gitu untuk curhatannya gitu ya Mbak Robi ya.
5: Betul sekali.
4: Nah, tapi bagaimana Mbak Robi kalau dia tetap bilang aku nggak apa-apa, aku itu baik-baik aja.
5: Iya, kamu kok maksa sih? Gitu. Kamu kok maksa sih? Kamu kok nge-framing aku nggak baik-baik saja. Karena ada kadang-kadang gitu sih.
4: Benar-benar.
5: Kalau misalnya gini ya, ini salah satu cerita dari saya juga gitu ya. Kadang-kadang kan karena kita terlalu dekat sama teman, itu kan
4: betul.
5: Akhirnya kan kita tahu ya, kalau perubahan sikap itu muncul dan kita tahu bahwa dia nggak baik-baik saja. Terus karena kita terlalu dekat sama teman ini, kita itu kadang-kadang nge-push gitu loh. Nge-pushnya itu karena kita ingin benar-benar menunjukkan
4: memastikan gitu ya.
5: Dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Kadang-kadang
4: Betul.
5: Kita yang nge-push. Nah, ini kalau misalnya dia terjawabnya, kenapa sih kok tanya-tanya? Aku lo gak apa-apa, aku tuh baik-baik saja. Kamu kok maksa aku sih? Kamu kok nge-framing aku sih? Biasanya itu muncul, kalimat itu muncul. Kamu kok nge-framing aku tanpa gak baik-baik saja sih? Nah, kalau misalnya begitu, kita gak bisa maksa sih. Kita gak bisa maksa orang untuk terus bercerita dan membuka dirinya kepada kita gitu. Oh iya, sorry, aku gak maksa sih. Tapi kalau misalnya memang kamu butuh teman cerita, tenang, come to mama gitu. Jadi datang kepada aku, nanti kita cerita bareng-bareng kok, semacam itu gitu. Jadi kita tetap perhatiin kondisinya. Kalau misalnya nanti dia semakin menarik diri, aktivitasnya nggak terus akhirnya aktivitasnya banyak yang terganggu, putus asa. Nah, rasanya mungkin kita perlu menyarankan dia untuk ikut ke, atau mungkin rasanya mungkin kamu kalau misalnya kamu nggak mau cerita sama aku, it's okay, nggak apa-apa. Tapi rasanya mungkin kamu perlu deh konseling bagi ini ya, bagi orang-orang yang memang sangat amat ada kemungkinan muncul menyakiti diri, aktivitas benar-benar terganggu. Kita bisa sarankan untuk mencari bantuan profesional gitu. Okay. Sih, nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak bisa, nggak mau cerita sama aku, nggak apa-apa. Mungkin aku pun juga nggak bisa bantu banyak. Aku cuma bisa bantu dengerin kamu aja gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu memang benar-benar butuh orang dan butuh another point of view atau butuh orang lain dari sudut pandang yang berbeda, kamu mungkin bisa kok konsultasi sama konselor atau psikolog semacam itu.
4: Berarti kita cukup memberikan saran, suggestion gitu ya Mbak ya, untuk berkonsultasi kepada profesional. Nah, Mbak Robi, ini kan berlaku kepada teman, kepada sahabat, kepada orang terdekat kita. Nah, bagaimana kalau ternyata kita sendiri yang sedang berpura-pura tidak baik-baik saja?
5: Nah,
4: bagaimana?
5: Itu benar banget.
4: Menyadarinya bagaimana itu?
5: Iya, benar banget.
4: Kadang kan teman juga nggak peka ya. kita mengharapkan kepekaan teman, tapi nggak ada yang peka yeah. nih. Terus kita bagaimana? Harus bagaimana?
5: Betul sekali sih. Kalau misalnya ternyata kita sudah sepeka itu sama teman, tapi terus akhirnya kok ternyata kita ya yang lagi pakai topeng bye-bye saja ya. Gitu ya. Terus kita gimana nih sama diri kita? Gitu. Yeah. Rasanya kita perlu jujur sih. Kita perlu jujur kepada diri kita sendiri. Mm-hmm. Kita bilang kepada diri kita sendiri, kita validasi diri kita sendiri ya memang aku sekarang ini lagi nggak bye-bye saja kok. Mm-hmm. Terus habis itu kita bisa tanyakan kepada diri kita, sebenarnya kenapa sih kok aku itu terus akhirnya nggak baik-baik saja? Apa sih yang terus akhirnya membuat aku itu beneran exhausted banget? Aku mengalami kejenuhan emosi itu kenapa sih? Kayak gitu. Apa sih yang terus akhirnya menguras? Apakah dari permasalahan tadi, pemicunya kan ada pekerjaan, pasangan, keluarga, terus habis itu mungkin finansial dan kawan-kawannya. Terus kita bisa tanyakan, kalau misalnya memang itu oke-oke aja, terus aku nahan apa? Apa yang terus akhirnya belum aku ekspresikan dan belum aku ungkapkan? Sehingga kok aku menggunakan topeng baik-baik saja ini kok sangat amat tebel sekali gitu. Nah, terus kalau misalnya kita nggak tahu dan nggak bisa jawabannya, nggak tahu dan nggak bisa menemukan jawabannya, kita bisa coba cari tahu sebenarnya siapa ya kalau misalnya yang bisa bantu aku dan aku ngerasa cukup aman untuk aku bisa aja bicara tentang kondisiku ini dan aku butuh apa sih gitu. Jadi satu kata kuncinya, kalau misalnya kita sedang ngerasa bahwa kita lagi pakai topeng baik-baik saja yang amat sangat tebel, kita satu perlu jujur kepada diri sendiri,
4: jujur bahwa kepada diri sendiri,
5: kita nggak perlu untuk tampak baik-baik saja every single day, nggak perlu kok. Kita nggak harus terus akhirnya tambah baik-baik saja, menyenangkan semua orang, enggak kok. Namanya manusia kan ada kalanya sedih, ada kalanya senang, ada kalanya baik-baik saja, ada kalanya nggak baik-baik
4: saja. Tidak baik-baik saja. Berarti kuncinya adalah jujur pada diri sendiri, begitu ya Mbak Rawi ya?
5: Yes, betul sekali.
4: Baik, ada akun ini kita ke pertanyaan Mbak Rawi. Ada Seina Abia, gimana sih buat ngilangin rasa nggak enakan? Kadang saat hal sepele masih dipikir.
5: Seina, ini rasa nggak enakan. Rasa nggak enakan ini kaitannya sama
4: people
5: ini
4: pleaser.
5: Ya, mau nolak, people pleaser. Mau nolak tapi terus akhirnya nggak enak. Sebenarnya gini sih, kalau menurut saya ya, rasa nggak enakan itu nggak akan bisa hilang kalau misalnya kita sudahlah nggak usah dipikirin, sudahlah nggak usah di ini gitu. Tapi kita perlu ngelatih diri kita gitu. Jadi karena apa? Karena rasa nggak enakan ini kaitannya sama kemampuan kita untuk mengatakan tidak kepada orang lain yang membuat kita nggak nyaman, semacam itu. Nah, kemampuan itu perlu dilatih gitu. Jadi kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara asertif itu perlu dilatih. Nah, cara ngelatihnya bagaimana? Cara ngelatihnya adalah coba tanyakan kepada dirimu, ketika kamu ngerasa nggak enakan, tanyakan kepada dirimu, apakah kamu ketika ngerasa nggak enakan ini itu melakukan kesalahan atau kamu hanya takut orang lain tersebut itu nggak nyaman sama keputusan atau jawabanmu? Kalau misalnya pertanyaannya jawabannya adalah iya memang aku melakukan kesalahan, berarti kan jawabannya kan bukan rasa nggak enakan, tetapi kan meminta maaf, mengaklir kan permasalahan itu. Tapi kalau jawabannya adalah oh ternyata kamu hanya takut orang lain nggak nyaman sama jawaban dan keputusanmu, berarti kamu menjadi orang yang nggak enakan. Ini yang harus dilatih gitu. Nah, cara melatihnya gimana sih? Kita nggak akan bisa terus akhirnya memikirkan hal itu terus, jangan-jangan aku salah jawab, jangan-jangan aku salah ngomong, jangan-jangan dia marah, kan nggak gitu. Kita perlu ngecek, ada tiga hal yang perlu kita cek gitu. Yang pertama adalah apakah benar orang itu marah sama kita? Orang itu marah sama tolaan kita? Lah, atau bukannya dia marah, atau mungkin itu cuma dugaan sementara aja. Itu cuma hipotesis dan overthinkingnya aja.
4: Betul.
5: Jadi itu yang pertama. Kita perlu menanyakan, dia beneran marah atau itu cuma overthinking kita aja?
4: Betul.
5: Gitu doang. Kemudian yang kedua, ingat, kita itu nggak punya tanggung jawab untuk membuat semua orang happy. Gitu enggak gitu. Happy enggaknya seseorang itu
4: bukan
5: itu
4: urusan kita.
5: Dari dirinya sendiri, benar gitu. Dan itu bukan tanggung jawab kita kok gitu. Kalaupun misalnya dia karena kita nolak terus karena kita nolak terus dia marah nggak happy, ya berarti itu
4: urusan dia.
5: Tanggung jawabnya dia untuk mencoba mengelola emosinya sendiri gitu.
4: Betul.
5: Dan yang ketiga, kalau misalnya kita sudah melakukan dua hal itu, coba deh kita coba bangun batasan-batasan kecil terhadap diri kita dan mulai sedikit-sedikit untuk mengatakan
4: tidak.
5: Sorry, aku skip dulu karena aku ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan, semacam itu.
4: Oke, baik.
5: Gak perlu sih ngasih penjelasan yang panjang. Aku gak bisa karena ini. Nanti malah membuat kita justru tambah ngerasa
4: gak enakan.
5: Malah lagi dan gak enak lagi gitu.
4: Iya, baik. Ini ada ada Ibu Mami Mbak Robi yang masuk, siap. Tapi lewat WhatsApp ini, lewat chat WhatsApp. Tekanan beberapa masalah bisa mengalami depresi. Yang demikian bila tidak ada penanganan, apa bisa seseorang menjadi gila? Bagaimana jalan keluarnya mengatasi depresi? Nah,
5: ya kalau misalnya di stres, terus habis itu kita abaikan, mungkin terus akhirnya bisa mengalami depresi, itu mungkin banget gitu. Karena ini adalah pintu gerbang utama kita untuk menjadi mengalami kesana. Tapi apakah ketika depresi ini, ketika tidak dialami adalah apakah menjadi gila? Kita perlu ini dulu sih, perlu meluruskan definisi dari kata gila itu dulu juga, apakah gila ini kaitannya sama dengan orang yang mengalami gangguan mental atau gila yang seperti apa gitu. Jadi kalau mungkin boleh sedikit saya luruskan adalah ketika kita terus akhirnya mengalami depresi dan depresinya ini itu tidak tertangani dengan baik, kemungkinan akan ya itu tadi gangguan mental yang terus akhirnya dialami lebih ke gangguan mental begitu. Nah, gila atau enggaknya itu kan term atau apa ya, komunikasi atau kosakata yang mungkin bisa digantikan untuk mengatakan itu gitu. Tapi secara teoritisnya, lebih tepatnya kita menggunakan istilahnya adalah mungkin bisa jadi orang ini mengalami gangguan mental, semacam itu atau mental illness lah, semacam itu.
4: Oke. Nah tadi untuk jalan keluarnya mengatasi depresi.
5: Nah, jalan keluarnya terus gimana sih kalau misalnya kita memang sudah mendapatkan diagnosis, oh ini depresi nih gara-gara trauma, biasanya kan munculnya gara-gara itu ya gitu. Nah, satu, mungkin kita bisa kembali lagi dengan rutinitas-rutinitas kita yang sesimpel rutinitas yang biasanya kita lakukan sebelum kita mengalami hal traumatik itu gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak membantu, kita bisa stay connected sama orang lain. Jadi stay connected dengan orang lain ini akan sangat membantu bagi orang-orang yang mengalami depresi. Karena apa? Karena mereka terus akhirnya ngerasa nggak sendiri gitu. Tapi kalaupun misalnya dengan stay connected, berinteraksi, mencari support system dari circle dan juga dari keluarga itu juga tidak membantu, ya kita bisa menjalankan yang namanya psikoterapi dengan profesional kesehatan mental gitu. Bisa ke psikolog dulu. Tapi kalau misalnya nih psikolog juga nggak bisa tuh, psikolog nggak bisa ngatasi karena depresinya itu sudah sangat amat parah sampai melakukan percobaan pembunuhan beberapa kali semacam itu ya. Nah, hal itu rasanya mungkin kita perlu juga ke psikiater karena depresi ini salah satu gangguan mood yang memang perlu farmakoterapi juga untuk menangani hal tersebut semacam itu. Jadi kita nggak cuma bekerja sendiri, tetapi kita juga bersinergi dengan profesional kesehatan yang lain.
4: Oke, baik. Ada di kolom komentar ini pertanyaan terakhir. Semakin dewasa, semakin sadar. Curhat ke yang profesional lebih baik daripada ke sahabat sekalipun. Komentar Mbak Robi.
5: Agree to disagree sih gitu. Agree to disagree-nya kenapa gitu? Karena gini, kalau misalnya agree-nya karena memang benar. Ketika kita curhat ke profesional, itu terus akhirnya orang profesional kesehatan mental, let's say katakanlah dokter, psikolog, atau psikiater, kita itu sudah disumpah untuk ada azas kerahasiaan. Dan kita melihatnya dari kacamata orang luar. Kita melihatnya jauh lebih objektif dibandingkan dengan sahabat. Kenapa? Karena kalau sahabat kan adalah orang yang cukup dekat dengan kita, sehingga mereka itu mungkin memberikan suggestion-nya itu berdasarkan subjektivitas mereka gitu. Ketika kita terus akhirnya curhat atau konsultasi kepada profesional kesehatan mental, mungkin kepada konselor, kepada psikolog, kami ini sudah di ini sih ada beberapa kode etik yang harus kami jalankan. Salah satunya adalah azas kerahasiaan, kemudian azas empathiness juga, dan juga kita memang diajarkan untuk melihat permasalahan orang ini dengan jauh lebih objektif juga, sehingga mungkin itu yang terus akhirnya oleh kakak tadi itu dianggap sebagai mending ke profesional deh gitu, karena ya itu tadi kita ada objektivitas yang terus akhirnya kita melihat dari helikopter view-nya,
4: ya,
5: bukan dari
4: holistik ya, secara holistik
5: gitu.
4: Berarti ya.
5: Betul, begitu.
4: Oke, baik. Kita di injury time ini, Mbak Romi.
5: Iya.
4: Ya, di penghujung acara, dan tentunya juga kami harapkan untuk Mbak Romi memberikan closing statement-nya di malam hari ini terkait dengan tema kita, baik saat baik-baik saja jadi topeng, memahami distress yang tidak terlihat. Silakan Mbak Romi.
5: Iya, mungkin ini sih closing statement-nya adalah nggak semua orang sih ketika dia berjuang itu terus tampak sedih, ngos-ngosan itu enggak. Kadang-kadang ada orang yang mereka berjuang itu tetap stay cool, tersenyum, tetap bekerja, dan mereka itu mengatakan bahwa aku baik-baik saja, semacam itu tuh ada. Nah, karena itu kita, entah mungkin nanti kita sebagai orang yang berada di circle-nya, menghindari untuk terlalu cepat menilai orang karena dia terlihat cuma baik-baik saja dan kita nggak peduli gitu. Dan kalaupun kita sendiri sedang merasakan tidak baik-baik saja atau sedang menggunakan topeng baik-baik saja, kita nggak harus sih untuk selalu terlihat kuat setiap hari. Nggak apa-apa kok kita itu ngerasa lelah, nggak apa-apa kok kita itu memang butuh cerita, dan nggak apa-apa banget kalau misalnya teman-teman ini itu butuh cerita dan minta bantuan, itu nggak apa-apa gitu. Namanya manusia, makhluk sosial, ya saling tolong-menolong antara satu dan yang lainnya, semacam itu.
4: Oke. Baik, terima kasih Mbak Robi untuk malam hari ini, waktu dan ilmunya tentunya. Juga mudah-mudahan kita berharap semuanya benar-benar akan baik-baik saja, bukan sebatas topeng. Oke, dan doa kami Mbak Robi segera sembuh dan sehat seperti sedia kala. Baik, selamat malam Mbak Robi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya, dan dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim dan juga Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi-Psikolog, pamit undur diri dari teman cerita. Sampai jumpa dan permisi.
3: Anda telah mengikuti Teman Cerita Programa 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
6: Ulaku, aku seneng karo wong kuwi.
7: Banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Badan Pangan Nasional manggihaken selangkung merek beras sertifikasi ingkang dipun pasaraken boten selaras kalian standar lan kandutan ingkang dipun serat wonten label. Saking temuan kala wau, pemerintah langsung narik produk, nyebut izin, ngantos proses pihak-pihak ingkang kaduga terlibat selaras aturan hukum ingkang wonten. Nanggapi perkawis kasbah Dinas Perdagangan lan Tenaga Kerja di Sdag Nagar Kabupaten Pacitan paring katerangan bilih selawi merek beras ingkang dipun sebataken Bapanas boten kapanggihaken ing Pacitan. Kepala Bidang Perdagangan lan Kemeteorologian di Sdag Nagar Pacitan Sukanto ngandraken beras ingkang dipun pasarkan ing wilayah Pacitan ngantos sak menika tasih aman. Kejawi menika Sukanto nyebataken di Sdag Nagar Pacitan asring ngawontenaken monitoring ing sejumlah peken kados peken Arjo Winangun, peken Minulya lan peken Arjo Sari kangge mriksa regi lan produk pangan. Kegiatan kalawau dipun lampahaken kangge nglindungi hak konsumen saking pasumedhiaan lan kestabilan regi pangan. Sukanto negesaken lumantar pemeriksaan internal di Sdag Nagar Pacitan utawi sidak gabungan ingkang dipun laksanakaken sesarengan Polres Pacitan, regi lan produk bahan pangan ing Pacitan kapetang tasih limrah. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa nyaluraken bantuan toyo resik dhateng warga ingkang kenging dampak kekeringan ing Dusun Dungus, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kejawi nginten toyo resik, Khofifa ugi maringi bantuan 200 jerigen lan 50 unit tandon toyo. Khofifa ngandharaken pemerintah Provinsi Jawa Timur sampun nglampahaken maneka upaya kangge nyekapi kabetan toyo resik masyarakat wiwit pados sumber toyo paling caket, pengeboran sumur ngantos operasi modifikasi cuaca. Kejawi pengeboran sumur Pemprov Jatim ugi pados sumber toyo ingkang saged dipun nanggung jaringan supados saged mili wonten wilayah kekeringan. Upaya lintunipun Pemprov Jatim ugi ngawontenaken operasi modifikasi cuaca wiwit 3 September kangge mbantu ningkataken peluang wontenipun jawah rikala kawontenan atmosfer nyengkuyung. Salah setunggalipun warga Dungus dian ngaku remen angsal bantuan toyo resik saking Gubernur Jawa Timur awit kekeringan sampun kerasaken warga wiwit kalih wulan pungkasan. Dipun mangertosi Dusun Dungus utaminipun RT kalih dados langganan kekeringan toyo resik rikala mangsa ketiga. Ada dasar data ing BPBD wonten 789 jiwa ingkang kenging dampak kekeringan ing Dusun Dungus, Desa Karangpatian, Pulung, Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Madiun terus mbudidaya maksimalkan gegayuhan pendapatan asli daerah PAD saking sektor retribusi parkir kanthi ningkatakan kualitas pelayanan publik lan pembinaan petugas juru parkir utawi jukir. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi ngantarakan pembinaan petugas jukir ngelibatakan lintas instansi gegayutan hingga mereka di Sub Kabupaten Madiun, Polres Madiun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Badan Pendapatan Daerah Bapenda, lan Inspektorat Kabupaten Madiun. Pemkab Madiun kepingin para jukir parkir sami paham tata kelola perparkiran, sai pajak barang lan jasa tertentu, saking jasa parkir utawi retribusi parkir. Uptawi pangapunten, awit miturut Bupati, sedaya gadah payung hukum ingkang jelas lan gadah peran penting kangge nyengkuyung PAD. Pembinaan jukir dipuntumuti dening swidak pitu tiang sak Kabupaten Madiun kasebat gadah tujuan kangge ngiataken pemahaman teknis, ningkataken kedisiplinan sarta ngasah profesionalisme para petugas ing lapangan. Dipun jlentrehaken potensi retribusi parkir ing Kabupaten Madiun sangat inggil kangge nyengkuyung PAD. Ada dasar data sektor parkir gadah kontribusi ageng tumrap pembangunan Kabupaten Madiun. Ngantos Agustus 2021 realisasi PAD saking pelayanan parkir sampun dumugi 1,7 miliar utawi antawis 6,3% saking target tahun 2021 ingkang dipun tetepaken gunggung 7,7 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo usul supados wonten tambahan anggaran belanja tidak terduga BTT gunggung antawis
kalih atus sangang doso pitu persen utawi sekalas koma wolung doso gangsal miliar rupiah saking gangsal miliar datos songelas koma wolung doso gangsal miliar wonten APBD perubahan kalih hewan melikur kangge ngiyataken kesiapsiagaan penanganan bencana lan kabupaten darurat lintunipun.

Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiyarto ngandharaken usulan kala wau dipunajengaken jalaran alokasi BTT ingkang sumadyo sakmenika kanten sekedhik bibaripun ginakaken kangge maneka pananganan kawontenan darurat kalebet pembangunan jembatan darurat lan mitigasi bencana. Miturut Agus, penambahan anggaran kala wau ugi nindaklanjuti rekomendasi Badan Anggaran DPRD Ponorogo supados pemerintah daerah gadah ruang fiskal ingkang cakep kangge pasukan ingkang sekap kangge ngrespon kawontenan darurat kanthi cepet. Dana BPTT dipun siapaken kangge ngantisipasi maneka potensi bencana ngantos pungkasan taun wiwit dampak mangsa ketiga dawa ngantos ancaman hidrometeorologi ingkang gadhah potensi kedadosan rikala mangsa Jawa. Kejawi nyatakan kesiapsiagaan bencana, rencana APBD perubahan kali 2021 ugi nyiapaken anggaran kangge ndadosi infrastruktur radosan, layanan publik lan pengelolaan lingkungan hidup. PMK Ponorogo ngajap tambahan BTT sakit mesti akan nangani kawontenan darurat lan pelayanan masyarakat sakit melampahkan di cepat lan efektif ngantos pungkasan tahun. Pawarti ingkang pungkasan para pemirsa, petugas gabungan rumah tahanan negara rutan kelas kalih B Magetan kepolisian lan TNI ngawontenaken razia kamar warga binaan Wanci Dalu kangge upaya ningkataken keamanan lan deteksi dini dateng potensi gangguan keamanan sarta barang-barang ingkang dipun awisi. Kepala rutan kelas kalih B Magetan Hadi Wijaya ngandharaken razia dipun laksanakan dados perangan saking upaya njagi keamanan lan ketertiban sarta kangge nyegah mlebetipun barang ingkang dipun awisi wonten lingkungan rutan. Salah betipun razia, petugas mengamanakan sejumlah barang ingkang boten sak mestinipun wonten kamar warga binaan. Barang-barang kalawau antawisipun gunting, paku, korek api, garpu, sendok, pisau cukur, gelas kaca, piring kaca, botol parfum kaca, kartu, sarta sejumlah barang lintunipun. Senaosa manggihaken sejumlah barang kalawau, petugas boten manggihaken narkoba utawi telepon seluler selami razia gabungan. Kejawi meriksa kamar warga binaan, petugas ugi ngawontenaken tes urin kanthi acak dateng 3 warga binaan ingkang asilipun sedaya negatif saking penyalahgunaan narkotika. Tes ingkang sami ugi dipun lampah dateng kang salah petugas rutan kelas kali B Magetan ingkang asilipun sedaya petugas ugi negatif. Para pamirsa cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun wasana sugeng dalu nuwun.

Ya pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ragam budaya dan hiburan Ketoprak untuk malam hari ini. Pendengar, di hari Selasa 22 September ada Ketoprak Singosari Timbreng episode 1 dan 2.

Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken kiyaran Ketoprak kanthi lampahan Singosari Timbreng perangan setunggal. Cariyos menika dipun pendhet saking buku Tusuk Sanggul Budak Wangi seratanipun sederek Pandir Kelan. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: ana wigati kang bakal surunjukake nang ngersane ingsun.
1: Leres sabda pangandika dalem Sang Prabu Kartanegara. Sewu lepat nyuwun agung ingsih pangapunten Sang Prabu.
2: Iya,
1: sowan kula wonten ngarsa dalem. Badhe munjuk soho badhe ngunduraken epok lampit paring dalem kalengkan patih wonten ing singasar. Pawadhanipun Sang Prabu, sepisan kula menika sampun sepuh. Pikir kula sampun kethuk. Raga kula sampun ringkih. Dados samu barang lir ngembat watang wutunging praja. Menika sampun sanget tumpang. Ingkang menika Sang Prabu, wonten kepareng dalem kalenggan patih kula kunduraken wonten ngarsa sampeyan dalem.
0: Sira wis ora kecunggah. Mergo sira wis sepuh.
1: Inggih.
0: Iya. Yen pancen sira karepake bakal ingsun tampa waganata.
1: Matur sembah sewu nuwun.
0: Lan upama ora sira ngundurake empuk ampit, mesti bakal ingsun pundut. Sebab sira wis pikun ora kecunggah nututi playuning pikir ingsun.
1: Inggih. Inggih. Inggih Sang Prabu. Menawi sampun katampi atur unjuk kula wonten ngarsa dalem. Sohangga angin kula ngunduraken epok lampik wonten ngarsa dalem. Sepisan malih sembah senubun. Kepareng abdi dalem nyuwun pamit saking ngarsa dalem Sang Prabu.
0: Ya. Ya ingsun parengake rakan-rakan.

0: kersanipun Kakang Raganata menika kados pundi? Kula kok mboten mudeng. Ndika menika senajan sampun sepuh nanging perkawis pengalaman pangolang negari cekap, kenging menopo kakang lajeng ngunduraken kelenggahan pepatih wonten ngerso dalem Sang Prabu Kertanegara.
1: Adi banyak widi, seliramu rak yo breksa, aku ki wis tuwa, apa-apa mikir ki wis ora gaduk, bab kaprajan ki wis penggalih dalam Sang Prabu ki wis ora iso nampa. Dadi wis sak trep. Nek wektu saiki aku ngundur kepok lampit ana ngersa dalam Sang Prabu Kertanegara. Ku wis ora apa-apa.
0: Kakang. Ngendikanipun kakang menika mboten tulus saking penggalihipun kakang. Menapa mboten wonten perkawis sanes ingkang dadosaken sekeling penggalihipun kakang?
1: Hadi banyak widi panjang lantai tenang. Coba saiki tak blake marang si Adi.
0: Inji
1: labuh labet ku ana ing Singasari. Wiwit suwargi Sang Prabu Ranggauni. Sing isih jumeneng. Sliramu rak njo priksa to.
0: Inji.
1: Ning kena ngopo? Anggonku ngrasakake pahit getiring negara Singasari. Nganti saiki bisa kasembadan kajayaning Singasari nganti tekan Mancanegara padha sumuyut lungkul ana ngarsa dalem Sang Prabu Kertanegara. Aku tanggung jawab ora wedi marang apa wae pepalang sing tak adepi. Aku ora miris lan ora kikrik. Pedah nggonku setya bekti ana Singasari. Lan aku ora mentolo rusak ing Singasari kanthi kedadian ing Bandar Tuban mengki digawe cacat dening saweneh senopati ing Singasari. Lah mengko nek ana tantri mane tartar yo Kaisar Kublaikan utusan ngecak ana ing Singasari. Mongko Singasari perjurite sak perangan gedhe dikintun oning swarna bumi. Kekuatan apa wadi Singasari apa ora bedah? Nah, perkara kaya ngene aku munjuk mergo kuwate rusak ing Singasari. Iku ora digapi, ora didahar. Kaya wis ora ana gunane lan ora ana pedae. Nggon kusuwita sumungkem ana ngersa dalem Sang Prabu. Pedah apa to? Mula becik aku ngundurake pok lampet
0: klentuk. Menawi Kakang Raganata lajeng mutung penggalihipun jalaran atur ndika mboten dipun dahar dening Sang Prabu Kertanegara menika klentuk. Panjenengan ngendika menawi mboten mentolo negari Singasari menika risak, kenging menapa lajeng Kakang Raganata malah mutung penggalihipun kelenggahan pepatih dipun kunduraken? Kanthi mekaten menika tegesipun Kakang Raganata badhe tega dhateng risaking negari Singasari.
1: Seko penampaning atiku, Sang Prabu Kertanegara wis kagungan wawasan. Sing ngungkuli aku pintere. Sek wis ngungkuli aku kalimpatane bisa kelakon.
0: Menawi pinteripun wonten, namung igohipun kakak pengalamanipun ingkang gadah pait getir ngingingi ngolah negari wiwit zaman Sang Prabu Jaya Wisnu Wardana ngantos dumugi Sang Prabu Kertanegara namung Kakang Raganata.
1: Wis.
0: Dados menawi perkawis menika lajeng Kakang Mutung, wah kula mboten sarujuk Kakang.
1: Tok palangono mumpat tok gendolono mberot. Aku bakal mapan ing Gunung Kawi. Wis mongso bodho.
0: Kula badhe mojok wonten
1: kusuk. Ora bisa.

0: ingkang sowan Sang Prabu Kertanegara.
1: Haya banyak widi ndak keparake majung gunungan.
0: Nggih, sedika dawuh.

nyekap semanten Sutresno Budaya atur giaran Ketoprak Mataram kanthi rampahan Singosari Timbreng. Ing wusana keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih wontening cariyos candhakipun. Nuwun.

RRI dengan esensi buku. Buku Rumah Tepi Kali, 19 kisah terangkum dalam 200 halaman dengan bahasa sederhana, namun syarat akan makna tersaji dalam buku Rumah Tepi Kali. Buku yang berisi kesaksian hidup bahwa hidup tidak pernah hitam putih dan tidak ada lakon baik dan jahat yang berdiri berhadap-hadapan dalam satu konflik. Lakon-lakonnya adalah orang-orang biasa namun sangat bersahaja. Percakapan antara tokoh yang ditulis pun menggunakan campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang akan membawa kita larut di dalam setiap ceritanya. Mulai dari kisah petani yang ditinggal mati oleh istrinya, lalu mendedikasikan sisa hidupnya demi kesuksesan dua anaknya. Satu nilai yang selalu ia pertahankan, bahwa hidup haruslah bermanfaat bagi orang lain. Adapun kisah Pak Kardi yang mempertahankan gubuk reot miliknya, meskipun saat itu anak-anaknya mampu membuat istana untuknya. Rumah yang dibangun anak-anak Pak Kardi dengan kemegahan bak istana itu bukan yang diinginkan oleh Pak Kardi. Karena menurut Pak Kardi, di gubuk inilah ia bersama dengan istrinya membangun keluarga dengan usaha mereka, kenangan mereka berempat melekat pada dinding dan lantai pada gubuk reot ini. Semenjak saat itu, Mardi, salah seorang putra Pak Kardi, tidak pernah berniat merenovasi gubuk reot yang menjadi tempat tinggal masa kecilnya bersama Marni, saudarinya, ibu dan ayahnya. Bahkan, setelah Pak Kardi meninggal, ia tak pernah merenovasi rumah ayahnya itu. Setiap cerita memiliki babakan akhir yang tidak melulu memenangkan kebaikan di atas kejahatan, sehingga menjadikan setiap kisah tidak mudah diduga ujungnya. Seperti jalan hidup saja, lebih sering tak ketahuan beloknya. Buku Rumah Tepi Kali, karya Dedi Van Shopee. Dari RRI untuk Indonesia.

Bergar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Selasa 22 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja Perguruan Satu dari Madiun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. See.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Apa kabar Anda pendengar di hari ke-23 di bulan September tahun 2026? Tim Madiun pagi hari ini pendengar bersama Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Satya bersama dengan rekan operator Lukman dan juga gatekeeper di HST tentunya akan mengawal perjalanan kita di Madiun pagi ini ya, dan juga Madiun siang ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beragam segmen inspiratif pastinya kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Mutiara pagi pendengar akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Husnan MAG ya. Temanya adalah hidup bukan sekedar punya tapi berguna. Kira-kira apa guna manusia di bumi ini? Temukan jawabannya di Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, pada pagi hari ini Mutiara Pagi kita akan bersama dengan Ustadz Haji Kusnan MAG. Temanya itu adalah hidup bukan sekedar punya tapi berguna. Kira-kira apa yang harus kita miliki atau yang mungkin mutlak atau ya sejatinya kita miliki ketika kita berada di dunia? Lantas bergunanya yang berguna seperti apa? Kita akan temui jawabannya di Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Kusnan MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Baik, Pak Ustadz, pagi hari ini kita langsung ini ya, insya Allah dapat bekal itu untuk mengevaluasi kira-kira apa sih yang harus kita miliki di dunia ini dan kira-kira kita sebagai manusia itu harus yang berguna yang seperti apa gitu Ustadz. Bisa disampaikan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita juga undang para pendengar untuk bergabung di acara ini. Silakan Ustadz.
2: Baik Mbak Satya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dari Madinah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tentu dalam keadaan sehat, diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan kita pertanggungjawabkan, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Karena itu kalau pagi ini kita memilih tema hidup bukan sekedar punya tetapi berguna, tentu ada beberapa alasan mengapa hal ini kemudian penting. Tentu karena seringkali kita sibuk ya menghitung apa yang kita miliki, tetapi mungkin lupa menghitung apa yang kita berikan. Kita mungkin kadang bangga dengan apa ilmu yang kita punya, dengan harta yang kita punya, dengan jabatan, dengan waktu yang kita punya. Padahal agama kita mengajarkan bahwa tentu bukan kita ini bukan sekedar ingin memiliki, tetapi bagaimana kemudian kita ingin berguna, kita ini ingin bermanfaat untuk orang lain, dan ini tentu menjadi keinginan kita bersama. Karena itu manusia kadang sering mengukur keberhasilannya dari apa yang dimiliki, dan dalam kehidupan sehari-hari barangkali keberhasilan itu sering dikaitkan dengan harta, dengan yang dimiliki, dengan jabatan, dengan pendidikan, dengan popularitas, ya, dengan ya apalah yang kemudian menjadi keinginannya, dengan berbagai pencapaian itu yang kadang juga sering mengiringi kehidupan kita sehari-hari. Nah, padahal semua itu sesungguhnya merupakan sarana, bukan tujuan akhir, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Nah, tentang kenikmatan inilah yang kemudian harus kita pilih bagaimana nanti kita bisa mengoptimalkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Maka pertanyaannya bukan hanya berapa banyak yang kita punya, tetapi juga untuk apa yang kita punya ini. Demikian juga Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghasilkan amal. Ini kaitannya dengan mungkin pertanyaan Mbak Satya tadi, yang bagaimana kita ini harus menjadi orang yang berguna. Nah, ini Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang di antara kamu yang paling baik amalnya. Nah, ini kiranya poinnya bagaimana kita ini kenapa harus kemudian kita ini harus berguna. Tidak harus kemudian menunjukkan kebanyakan atau banyak yang kita punya, tapi harus berguna. Nah, inilah Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak memiliki, tetapi ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Nah, ini yang menjadi dasar syar'i kita yang sangat kuat, bahwa nilai kehidupan kita tidak berhenti pada kepemilikan, tetapi pada amal yang dilakukan. Ini barangkali kajian kita pada pagi hari nanti akan menjadi bahan renungan kita bersama, bahan introspeksi, bahan muhasabah kita bersama, karena ukuran kemuliaan manusia adalah manfaat bagi orang lain, sebagaimana juga Rasulullah mengajarkan kepada kita, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha. Pesan sederhananya sesungguhnya adalah ilmu akan lebih bernilai ketika diajarkan, harta akan lebih bernilai ketika dibagikan atau untuk kepedulian. Jabatan juga akan lebih bernilai ketika digunakan untuk melayani, untuk menolong. Waktu juga akan lebih bernilai ketika digunakan untuk kebaikan. Ini juga yang menjadi semangat kita untuk bagaimana kita ini hidup kita tidak sekedar memiliki tetapi harus berguna itu, karena juga memang manusia membutuhkan manusia yang membutuhkan orang lain. Dunia membutuhkan manusia yang tidak hanya punya, tetapi bagaimana kemudian manusia ini peduli. Ini kira-kira yang juga sangat dibutuhkan saat-saat ini, kepedulian. Secara sosial memang masyarakat akan menjadi kuat ketika orang-orang di dalamnya tidak hanya berpikir apa yang bisa saya dapat, tetapi apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa saya berikan kepada orang lain untuk kemanfaatan. Nah, disinilah lahir kemudian semangat untuk peduli, semangat gotong royong, semangat solidaritas, melayani, semangat untuk sedekah, semangat untuk wakaf, semangat untuk membantu tetangga, semangat untuk berbagi dalam bentuk kebaikan sosial, dan seterusnya yang dimiliki. Dengan kata lain, maka masyarakat yang kuat itu bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang sukses saja, tetapi oleh orang-orang sukses yang mau kemudian memberikan kemanfaatan. Dan yang paling penting, pendengar sekalian, bahwa kenapa tema ini kemudian kita bahas ini, karena memang hidup kita sangat terbatas. Allah memberikan waktu kepada kita ini sangat terbatas. Karena itu kalau kita ingat itu, ya idealnya memang kita harus melakukan sesuatu yang memberikan kebaikan-kebaikan dan dampak kebaikan. Allah dawuhnya itu yang sudah masyhur, wal 'asri inna lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ini tentu menjadi semangat kita bersama. Pertanyaan penting yang dalam hidup kita ini bukan hanya berapa lama kita hidup, tetapi apa yang sudah saya lakukan selama hidup. Nah, ini yang tentu menjadi renungan kita bersama. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tentu mencoba untuk apakah kemudian merenung ya kehadiran kita ini pernah memberikan manfaat bagi orang lain atau sebaliknya. Karena sesungguhnya hidup ini bukan sekedar tentang punya, tetapi memang tentang berguna. Jadi kegunaan di sini kalau kita lihat ya mudah saja. Barangkali kita punya rumah yang baik, kita punya kendaraan yang nyaman, kita punya jabatan, kita punya ilmu, kita punya uang, kita punya banyak teman, pengikut, dan seterusnya. Tetapi kemudian semua itu akan menjadi jauh lebih bermakna ketika apa yang kita punya itu bisa menghadirkan kebaikan bagi sesama. Itu yang kemudian menjadi renungan kita bersama. Karena memang Allah mengingatkan kepada kita tentang tujuan kehidupan, substansi kehidupan kita ini dalam Quran Surat Al-Dhariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah, mengabdi kepadaku. Nah, ini tujuan kehidupan kita yang paling mendasar di sini. Karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bukan sesuatu yang terjadi tanpa tujuan, tetapi ada makna dan ada maksudnya. Kita hidup bukan sekedar untuk hidup, bukan sekedar untuk makan, bukan sekedar untuk bekerja, bukan sekedar untuk mencari uang, bukan sekedar untuk meraih atau mengejar jabatan, bukan sekedar membangun popularitas, nama, tetapi kehidupannya adalah amanah. Kehidupan ini adalah mandatori dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tentu harus kita garis bawahi. Dan ibadah kepada Allah tidak hanya berbentuk ibadah yang mahdhah, salat, puasa, baca Quran, zikir dan seterusnya, tetapi ketika kita membantu orang tua kita, kita itu ibadah dengan niat karena Allah. Kita mendidik anak kita dengan baik itu ibadah. Kita menjadi seorang guru mengajar dengan ikhlas itu ibadah. Kita menjadi pedagang yang jujur, ini juga ibadah. Ketika seorang tetangga membantu

0: Tuhan kepada orang yang panas, biasanya bisa berteduh di bawahnya. Memberikan buah kepada orang yang lapar. Menjadi tempat burung untuk hinggap. Akarnya membuat tanah ini juga menjadi kokoh. Daunnya menghasilkan ya oksigen yang kita hirup keseharian ini. Tentu pohon itu tidak pernah berkata, "Lihatlah betapa besarnya aku." Pohon itu tumbuh dan memberikan manfaat. Dan itu yang tentu untuk kita kita contoh dari analog sebuah pohon. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, begitulah seharusnya manusia apa namanya bisa memetik dari ilustrasi pohon itu yang besar, pohonnya berbuah, kemudian pohonnya rindang, tapi tidak pernah berkata atau kemudian tidak pernah dia bertanya tentang apa kemudian harus tumbuh dan seperti apa. Karena itu tentu ini yang menjadikan semangat kita bersama dalam rangka untuk membangun spirit kemanfaatan berguna. Semakin tinggi kedudukan kita, semakin luas manfaat yang seharusnya kita berikan, semakin banyak ilmu kita juga, semakin banyak orang yang bisa kita bantu, semakin banyak rezeki juga, semakin banyak tangan yang kemudian bisa kita ulurkan, semakin tinggi jabatan, semakin banyak kepentingan masyarakat yang harus kita layani dan seterusnya, tentu itu menjadi semangat kita bersama.
1: Ya.
0: Karena itu pagi ini mungkin kita bertanya kepada diri sendiri kita, Mbak Satya, apa ya yang kita punya, yang saya punya?
1: Ya,
0: Punya
1: oke.
0: ilmu, punya pengalaman, punya tenaga, punya waktu, punya harta, ya, punya relasi, sekarang mungkin banyak teman, banyak
1: Ya.
0: punya keterampilan dan seterusnya.
1: Ya.
0: Ya, itu mungkin sudah kita punya.
1: Baik.
0: Tetapi kemudian apakah itu kemudian sudah memberikan manfaat? Ini yang
1: Ya.
0: tentu menjadi pertanyaan kita
1: Baik.
0: kita bersama.
1: Baik.
0: Ya,
1: Baik.
0: mungkin itu banyak yang tentu menjadikan semangat kita untuk mengapa pagi ini kita perlu mengkaji itu.
1: Baik, baik.
0: Mungkin itu Pak Satya,
1: Baik.
0: ngantar kita kajian pada pagi hari ini.
1: Baik, pada pagi hari ini kan temanya adalah bagaimana kita ini memiliki sesuatu dalam hidup ya. Apakah kira-kira sudah berguna gitu. Saya jadi ingat ya tentang kehidupan kita bermasyarakat gitu Pak Ustadz ya. Karena poin dari pembahasan ini adalah fungsinya kita atau tugas manusia kini sebagai makhluk sosial ya. Tanpa dipungkiri, kadang-kala kita di lingkungan gitu ya, kita ada kegiatan tetangga, ada acara kita membantu. Kadang-kala ada yang mengatakan demikian ini, Ustadz ya. Saya hanya punya tenaga, gitu ya. Saya bisa bantu tenaga. Nah, berarti hal ini cukup sudah menjadi evaluasi. Kira-kira saya punya ya apa yang kita miliki? Saya punya tenaga, tapi saya juga bisa membantu tetangga saya. Berarti ini sudah cukup apa ya, Pak Ustadz ya, mewakili bahwa saya juga berguna nih di masyarakat gitu, Ustadz.
0: Ya, betul. Iya, betul, Mbak. Jadi, untuk berguna, kayak dulu, tidak ada sukses dulu, kan begitu. Tetapi yang kita punya, ini bagaimana bisa memberikan kemanfaatan. Punya tenaga, kita memberikan kemanfaatan untuk tenaga. Kita punya ilmu, kita berikan ilmu. Kita punya senyum, katakan gitu ya. Ya, kita berikan senyum, Mbak. Betapa orang saat ini kira-kira butuh banyak senyum, ya, Mbak, ya. Mbak Tata, ya. Jadi kan orang ketemu dengan senyum itu sudah berbeda ya. Beda dengan cemberut dengan itu.
1: Betul.
0: Itu kan sudah kebaikan. Ya, sudah berguna kan.
1: Tapi kadang-kadang
0: Siapa tahu dengan
1: apa ya,
0: senyum.
1: orang-orang itu masih berpikir bahwa apa yang dimiliki itu adalah berkaitan dengan kepemilikan harta dan juga materi gitu, Ustadz.
0: Ya. Ya, itu yang kemudian apa namanya? Ya, saat ini orang kemudian banyak banyak begitu, banyak berpikir begitu sehingga orang mengejar, harus punya, saya harus dapat, harus memiliki dan seterusnya, kan begitu ya. Sehingga kadang kemudian menafikan, loh siapa yang memberikan ini gitu. Lupa kepada Allah gitu loh. Oh, saya ini kan berikan, Allah sudah memberikan banyak nikmat. Karena itu ayat di awal tadi, seperti itu, nanti kita akan ditanya tentang nikmat itu. Ya, jadi sesungguhnya kita menjadi berguna itu itu tidak harus tadi menunggu tadi, kita
1: Ya.

0: penuh kaya. Kaya ya boleh, harus kaya juga iya, tapi kekayaan kita yang kita miliki itu kemudian seberapa banyak untuk memberikan
1: Oke,
0: kemanfaatan.
1: baik.
0: Nah, ini yang harus
1: Dalam hal
0: menjadi,
1: apapun
0: yang
1: gitu
0: harus
1: ya
0: jadi
1: Ustadz ya.
0: ada dalam hal apapun kan begitu ya.
1: Baik.
0: Jadi pandangan bahwa sukses orang yang banyak berguna itu orang yang kemudian ya punya banyak harta, punya banyak ilmu dan lain-lain. Iya gitu ya, iya. Tetapi kemudian tidak berarti yang tidak punya harta, yang tidak punya ilmu, yang tidak katakan orang belum sukses tidak bisa berbuat, tidak bisa berguna gitu ya. Seperti tadi yang kita singgung bahwa ya apa yang kita punya itu, oh, tentu kita manfaatkan itu sudah menjadi orang yang berguna karena
1: Baik.
0: yang paling baik itu menurut Allah adalah ahsanu amala, orang yang paling baik-baik amalnya.
1: Baik,
0: Dan
1: insya
0: orang yang
1: Allah.
0: paling mulia ketika Rasulullah ditanya itu yuhabbu ilallah, orang yang paling mulia di sisi Allah apa? Ya, kata Rasulullah, khairun nas awwaluhum linnas. Orang yang baik di sisi Allah itulah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain.
1: Baik, semoga
0: Tidak sekedar baik tapi mulia. Ini ya, itu
1: ya.
0: maksudnya.
1: Baik, semoga kita masuk jajaran yang baik dan juga mulia itu tadi ya Ustadz ya. Ustadz, ini ada
0: Itu
1: pendengar
0: yang
1: yang ingin bergabung Ustadz ya lewat line telepon 459198. Saya terima terlebih dahulu karena sudah berdering nih dari tadi ya.
0: ya,
1: Assalamualaikum.
0: baik maksudnya ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Fauzi dari Jawa Barat. Silakan Pak Fauzi langsung
2: Selamat
1: dengan
2: semoga
1: pertanyaan Anda.
2: Bibi sama Mbak Setia
1: Ya.
2: Mbak cantik solehah itu kan.
1: Amin, insya Allah semoga Pak.
0: Amin, amin.
1: Ya, silakan Pak.
2: Bukan gombal ini kenyataan.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum Mbak Ustadz ya. Hidup yang
0: Assalamualaikum,
2: bermanfaat.
0: Pak Fauzi. Oke, sehat.
2: Ya, hidup yang bermanfaat atau punya harta yang bermanfaat. Begini Pak, di sini kan ada ya seorang pengusaha itu kan, hartanya juga katakanlah miliar, puluhan miliar, tetapi dalam hal makan ya penyempit gula sampai di gram di ongkos dia boleh itu, itu kan termasuk bermanfaat tidak, tetapi untunglah dia punya ampuh, sering itu kanlah menyantuni fakir miskin, sering itu kan berbuat hal-hal yang baik. Harta tidak dinikmati oleh diri sendiri mungkin bisa juga diamalkan. Nah itu bagaimana menurut Pak Ustadz, apa memang termasuk hidup yang bermanfaat, punya harta yang bermanfaat itu kan seperti itu. Mending saya sendiri Pak, segera pas-pasan, sepeda motor jadul, rumah sederhana, istri tidak punya, tapi nikmat rasanya kan, makan apa juga tidak ada larangan. Nah itu seperti itu dia, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang kebarokahan seperti itu antara yang tadi saya katakan yang tadi harta yang begitu banyak tetapi makan juga dibatasi, tidak
1: seadanya
2: banyak
1: gitu ya.
2: Karena penyakit pula. Nah dibandingkan dengan saya yang hanya segala kesedara tapi nikmat rasanya kan, tidak punya beban apa-apa dalam artilah seperti itu. Paling juga hanya hidup, nah hidup yang bermanfaat seperti itu walaupun saya hidup. Nah sekarang begini Pak, apakah hidup bermanfaat lebih hidup bermanfaat itu seperti saya tidak punya istri misalkan, yang punya istri atau punya keluarga lebih bermanfaat yang mana seperti itu diantaranya, atau
1: Baik.
2: atau wanita tidak punya suami walaupun karirnya menanjak tapi tidak punya suami terus bermanfaat tidak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti di tengah keterbatasan yang dimiliki, tetapi apa ya, tetap bisa menerima keadaan. Apakah ini termasuk juga apa ya Pak Ustadz ya, bukan sekedar punya tapi bisa bermanfaat gitu, bisa berguna. Ustadz, silakan tanggapannya.
0: Ya, terima kasih Mbak Satya, Pak Fauzi, bahwa keberkahan hidup itu sesungguhnya adalah bagaimana tambahnya kebaikan dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau dicontohkan bahwa orang yang punya harta tetapi dirinya, yaitu senyampang kemudian beliau menganggap bahwa nikmat Allah ini tidak harus berupa berupa kebaikan atau keenakan gitu ya. Yang tidak enak pun juga menjadi nikmat kalau kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti bahwa ketika Allah memberikan sesuatu, apakah itu enak tidak enak, yang tidak enak biasanya kan ya sakit atau cobaan, musibah dan sebagainya itu. Tapi kalau kita kembali kepada Allah masih kita bersyukur gitu ya. Itu namanya adalah keberkahan. Nah, Bapak Bezi, kalau kemudian kasus seperti tadi itu tetap bisa dikatakan sebagai bahwa itu juga bermanfaat berguna. Dibatasinya kemudian ini kan juga juga mengingatkan orang ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan apa namanya sakit atau dengan salah satu penyakit itu bisa menggugurkan dosa, kemudian bisa mendekatkan kepada Allah. Tentu begitu, kalau orang sudah biasanya diuji itu, mereka mesti banyak beristighfar, banyak tahmid, dan seterusnya lah. Inilah dikatakan bahwa sakit itu menggugurkan dosa, yang contoh tadi. Nah, bagaimana kemudian dengan kondisi pribadi begitu ya? Nah ya, kondisi seperti ini gitu. Saya tanya sebenarnya bagaimana kita tidak putus asa dengan kebaikan. Jadi kalau kemarin kita kasih, jangan lelah untuk berbuat baik. Itu sesungguhnya bahwa kita tidak boleh berputus asa gitu. Apapun kondisinya, ya tetap ketika kita minta minta apa namanya minta pertimbangan ya kepada minta doa berdoa kepada Allah, ya Allah ini sudah saya maksimalkan ya ikhtiar kami untuk menjadi baik itu. Dan kami berharap hidayah petunjukmu bahwa ini pilihan saya ini terbaik. Nah ini harus disandarkan ke sana. Nah karena itu tentu semangatnya yang pertama tentu adalah terus untuk melakukan berbuat kebaikan berkhusus kepada Allah, yang kedua untuk berbuat baik.
1: Baik.
0: Nah ini yang harus kita lakukan sehingga apa dari tema kita ini kemudian yang paling mendasar adalah bagaimana kita ini meninggalkan jejak kebaikan. Kalau sekarang ada jejak digital, Pak, satunya ya.
1: Kita
0: kita
1: harap
0: juga
1: ada
0: harus
1: jejak
0: meninggalkan
1: kebaikan ya,
0: jejak.
1: gitu ya.
0: Saya kebaikan juga
1: Baik,
0: kan begitu
1: baik,
0: ya.
1: baik.
0: Iya.
1: Jadi
0: Begitu, Pak. Ya.
1: apapun kondisinya, kalau kita memang sebagai manusia yang baik dan juga mulia, kita pasti akan apa ya, memberikan guna untuk yang lainnya gitu ya, Ustadz ya. Baik, Ustadz, kita akan jeda
0: Iya.
1: sejenak, Ustadz ya. Sebenarnya sudah banyak sekali nih pendengar yang menyimak lewat YouTube RRI Madiun dan juga sudah menyampaikan pertanyaannya. Tapi kami akan jeda sejenak pendengar karena ada pesan dari mitra kerja kami yang harus kami sampaikan terlebih dahulu untuk Anda semuanya. Jadi tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Niak matani marbunun fihima kathirum minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Kami lanjutkan kembali Mutiara Pagi. Hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Haji Kusnan MAG. Temanya adalah hidup bukan sekedar punya, tapi bisa berguna. Ada pendengar yang ingin bergabung dari Ponorogo, Bu Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mami.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tania.
6: Ya, betul. Suaranya pelan sekali nih, Bu Mami.
7: Oh iya,
6: ya.
7: Ini sudah?
6: Sudah. Ya, oh, iya. Silahkan.
7: Tadi sempat berhenti ya.
6: Oh gitu. Baik, silahkan, Bu Mami.
7: Dalam.
6: Silahkan, pertanyaan Anda ke Ustadz Kusnan.
7: Assalamualaikum, Ustadz Kusnan.
8: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mami.
7: Tadi sudah Pak Bawisi. Anu Ustaz, begini, tentang kita sebagai manusia apa yang kita punya, yaitu mengenai apa tadi sudah dijelaskan, dan yang ingin saya tanyaku tentang kepedulian Ustaz. Biasanya ya memang kalau di wilayah, di RT apa itu kerja bakti apapun itu sekarang dikoordinir, jadi tiap selapana atau gimana gitu ya, dah itu sudah kelihatan masih lepak. Tapi yang ini Tat, yang mengenai kepedulian, misalnya suatu ketika ada musibah, entah itu kecelakaan di jalan raya, entah kebakaran, entah gimana itu, itu kan orang-orang tuh sukanya sekarang tuh malah sibuk dengan ponselnya untuk mengabadikan dan dibuat konten. Nah, yang menolong itu sedikit sekali. Misalnya seperti itu tadi ya. Kecuali kalau yang misalnya seperti donor darah itu kan kepedulian sesama sukarela itu sudah dikoordinir juga. Yang saya tanya itu mengenai kepedulian yang mana tiba-tiba terjadi suatu kejadian, mereka itu kok tidak segera menolong yang cedera, tapi malah memfoto, men-shorty, men-videokan dan dibuat konten. Itu bagagaimana menurut pandangan penjenengan ya?
6: Realita
7: apa
6: ya?
7: Apa sudah mulai paradigmanya sudah mulai luntur atau gimana? Matur nuwun, bagaimana membangunnya kembali? Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di eranya Bu Mami belum begitu ada gadget yang canggih gitu ya. Kalau zaman sekarang siapapun kayaknya kalau melihat sesuatu hal yang kayaknya ini publik, masyarakat harus banyak yang tahu, buru-buru nih Pak Ustadz ya dibikin konten ini ya, misalnya ada musibah kebakaran atau mungkin kecelakaan, ada keramaian dan lain sebagainya, itu malah cepat jadi konten. Tanggapan dari Ustadz seperti apa? Silakan.
8: Baik, jadi Allah dawuh itu innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, dalam Al-Qur'an surat atau ayat 120 itu ditegaskan demikian. Nah, dalam konteks ini tentu pesan indahnya adalah tidak ada kebaikan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya Bu Mami tadi itu kembali ke konteks ini, ke teks ini ya. Jadi kalau orang kemudian melihat orang susah atau bahkan seperti kecelakaan, apa yang kita lakukan? Mana yang kemudian bermanfaat? Tentu ini kan memang harus diklasifikasi ya. Untuk satu caranya adalah bagaimana untuk menolong, kalau kemudian agak parah tentu adalah nyawanya dulu diselamatkan kan gitu ya, dengan berbagai macam cara. Nah, mungkin ada yang memiliki atau segera menginformasikan ya kepada pihak yang berwenang, ada kepolisian, ada dinas kesehatan dan seterusnya, itu juga cara-cara kebaikan gitu kan, yang kita punya ini kan saat ini tidak ada orang yang tidak punya HP ya Mbak Satya, Bu Mami ya. Itu care-nya begitu gitu. Kemudian juga ketika orang sibuk dengan foto membuat konten dan seterusnya, asal kemudian dengan niatan bahwa ini konten itu atau berita itu ingin menunjukkan bahwa ada kejadian di sini, kemudian orang-orang yang berkompeten mungkin segera tahu begitu, nanti ada segera ada pertolongan dan seterusnya, itu baik nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau kemudian tadi yang kemudian motifnya adalah memanfaatkan, nah ini yang kemudian tidak tulus gitu ya, bergunanya tidak justru berguna untuk si korban untuk kebaikan, tetapi kalau untuk dirinya itu yang kemudian tidak. Tetapi sekali lagi bahwa di era digital ini, di era yang serba teknologi cepat ini, memang kita tidak bisa menafikan itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah lakukan itu semua dalam rangka untuk kebaikan. Ya, bukan untuk yang lain, bukan untuk ya kepentingannya kadang-kadang kalau konten kan memang ya viewer dan seterusnya ya Mbak Tata dan seterusnya. Itu efek aja gitu. Tetapi lakukan bahwa ini karena Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa konten ini dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Misalnya kepada pihak yang berkepentingan, yang kedua agar orang lebih berhati-hati misalnya begitu ya. Oh, ada di sana. Oh iya, saya harus berhati-hati. Itu juga harus diniatkan ke sana gitu ya. Tidak kemudian hanya untuk kepentingan diri pribadinya. Mungkin itu ya banget ya.
6: Baik. Kita geser ke YouTube RRI Madiun, sudah ada yang bertanya. Terima kasih Pak Konte sudah menyimak Ibu Siti Rofik ya. Alhamdulillah hadir. Pak Kamit, ada beberapa pertanyaan nih yang disampaikan Bu Sri Sundari. Terima kasih pagi hari ini sudah menyimak. Suroso ikut menyimak dari Telatah Ciputat Tangerang Selatan ya. Ada Ibunda Khairunnas Anfa'uhum Linnas ya. Terima kasih sudah bergabung juga di Pro 1 RRI Madiun. Ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Kamit, Pak Ustadz ya, seperti ini. Pak Ustadz, ada orang kaya itu bisa membeli apapun sampai mengajak orang lain untuk berpesta dengan minuman keras. Apakah itu berguna apa tidak, Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama ya. Nyambung pertanyaan yang kedua, ada juga orang yang kaya itu dari hasil korupsi umpamanya, terus itu dibagi-bagikan ke orang lain. Nah, apakah itu juga berguna atau tidak, Pak Ustadz ya? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Yang utama itu orang harus amanah, dapat dipercaya dimanapun kedudukannya. Terima kasih. Tanggapan dari Pak Ustadz, silakan.
8: Iya, nilai berguna itu tentu tidak menafikan proses atau tidak menafikan asal. Jadi kalau kemudian prosesnya tidak benar, ya tidak benar gitu kan. Tetap yang hak itu hak, yang batil itu batil kan begitu. Jadi kemanfaatan di sini itu tentu dalam konteks untuk prosesnya pengamalannya juga benar gitu. Kalau prosesnya tidak benar, seperti tadi dicontohkan hasil korupsi untuk kebaikan, ya penerima manfaat sih mungkin kalau saya memang itu tidak tahu nggak apa-apa manfaat, tapi yang pelakunya tetap ini bahwa perbuatan yang tidak baik, perbuatan jahat, ya kan begitu. Apalagi yang pertama tadi kemudian yang digunakan untuk mabuk-mabukan, untuk minuman keras dan seterusnya, ya pasti itu fahsya itu ya, itu tidak baik dan itu bukan berguna, tetapi memberikan madarat itu sebaliknya yang itu. Yang perlu kita garisbawahi bahwa berbuat kebaikan, kemanfaatan atau berguna itu semuanya ya mulai kalau bahasa kita dari hulu ke hilir itu dari proses sampai kemudian proses menghasilkannya, proses penyalurannya, kemanfaatannya. Begitu Mbak Satya. Jadi tidak bisa dipotong kemudian saya tak melakukan kebaikan dengan melakukan kejahatan yang itu. Kan tidak benar ya. Berarti, saya akan membantu orang lain dengan mencuri dulu misalnya gitu.
6: Berarti kebaikan itu kamuflase gitu ya Pak Ustadz ya.
8: Iya, kalau gitu kan berarti kan hanya apa namanya, ya betul, jadi hanya kamuflase, hanya ingin ya dilihat orang kan begitu. Padahal kebaikan yang diharapkan substansinya itu adalah kebaikan Allah menyampaikan ahsan wa amal itu ya amalmu yang paling baik, tapi karenaku gitu, karena Allah, bukan karena ya popularitas, bukan. Sekarang ini kan rentan dengan itu ya pasti ya. Jadi, saya pengen gini, pengen terkenal kok, pengen populer kok, pengen viewernya banyak
6: banyak gitu ya. Kasih giveaway, padahal hasil apa ya, asalnya giveaway itu dari hasil yang sebenarnya tidak baik pula. Nah ini malah justru jatuhnya nggak baik gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau yang menerima nggak tahu, kalau yang menerima nggak tahu gimana Ustadz?
8: Kalau yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Artinya saya nggak tahu asalnya dari mana kok, tapi yang penting orang berbuat baik itu nggak apa-apa.
6: Baik.
8: Ya kalau orang tidak tahu ya, dia nggak tahu gitu.
6: Baik.
8: Ya tapi bagi pelaku tentu ini kan sudah apa diketahui, sudah apa ini hasil dari kejahatan, dari korupsi dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian tidak tidak diperkenankan gitu ya. Jadi berbuat baik berguna itu adalah ya mulai proses dan sampai pada eksekusi pelaksanaan kebaikan itu ya harus dengan baik, tidak menggunakan alasan berbuat baik dengan kejahatan, menghalalkan segala cara, kan tidak demikian Pak.
6: Baik. Ada pertanyaan lagi, ini kalau kita memohon doa dengan kata-kata dan semoga dikabulkan doa, mohon umur yang panjang, berkah, barokah dan berguna untuk keluarga dan orang lain, jika mampu dan anak soleh-solehah dijauhkan dari dosa dan kesalahan-kesalahan dan diberikan kebaikan-kebaikan dan kebenaran, ditingkatkan dan akan memperbaiki iman, ibadah dan amal, semoga istiqomah. Dan doa ini apakah wajar atau terlalu bermuluk-muluk Pak Ustadz? Ya, terima kasih untuk penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Karena paket lengkap ini doanya gitu Ustadz ya. Boleh nggak kalau kita ini apa ya, mungkin kita sebagai seorang manusia too much ya, terlalu kok banyak sekali permintaan kita gitu. Tetapi apakah hal ini wajar atau terlalu muluk-muluk ini yang ditanyakan Bu Yayu?
8: Iya, sebenarnya memang doa itu kita diharapkan ya, atau Allah senang kepada orang yang berdoa itu karena menunjukkan bahwa dia butuh dan seterusnya. Tetapi catatannya adalah paket komplitnya Bu Yayu itu tidak boleh kemudian kita memaksakan gitu ya, kita ini seterusnya ya, tidak boleh kita kemudian memaksakan Allah seakan-akan apa ya kita lebih tahu dari Allah kayaknya begitu ya, padahal Allah lebih tahu kebutuhan kita kan gitu ya, yang paling tahu kemudian memang Allah gitu. Kita nggak apa-apa kok punya keinginan ini itu boleh, itu hak kita juga apa, tapi jangan kemudian ketika tidak atau belum dikabulkan kita berputus asa, ternyata Allah tidak mengabulkan doaku, ternyata Allah pilih kasih dan suruhnya, ternyata Allah tidak. Ini yang membuat tidak baik gitu ya, bersuudzon gitu. Tetapi doa untuk kebaikan-kebaikan itu boleh. Walaupun kemudian kadang-kadang kan ya doa yang paling tinggi, paling baik itulah doa yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, karena ada juga orang yang berdoa tetapi sifatnya transaksional. Ya Allah, kalau saya nanti bisa begini, nanti akan saya akan begini. Saya kalau mengabulkan ini, saya akan seperti ini. Itu kan transaksi seperti orang dagang ya. Saya beli ini, saya punya uang ini. Kamu beli ini kan itu ya. Jadi jangan seperti orang dagang gitu ya, tapi pastikan bahwa doa kita ini benar-benar mengharap ridhonya gitu. Itu yang paling tinggi Mbak. Ya Bu Yayu ya. Jadi boleh berdoa dengan versi dengan apa ya kemauan kita, tetapi jangan kemudian kita memaksa kehendak kita. Karena Allah yang paling tahu tentang kita itu siapa dan kebutuhan kita apa. Itu sudah diukur.
6: Baik. Pak Ustadz, berarti selengkap atau sebanyak apapun doa kita, Allah memperbolehkan gitu ya. Tetapi yang pasti kita ini ketika berdoa jangan lupa untuk ini ya, semoga engkau ridhoi, seperti itu Ustadz.
8: Nah, ya itulah yang paling tinggi di situlah, ridhonya itulah ya. Memang kita bukan kenapa itu ridho itu yang paling penting itu ya. Jadi ridho itu adalah ketika sudah mendapatkan restu ya. udah ini sudah tidak ada, udah ada yang lain gitu. Ini yang pertama gitu.
6: Baik. Jadi jangan lupa ya ketika berdoa, ini ada kata-kata semoga Allah ridho ya dengan permintaan-permintaan nah, dariku itu. Ataupun dari Anda gitu ya, Abang. Baik, Pak Ustadz, kita sudah berada di menit akhir. Sebelum berpisah, Pak Ustadz mengingatkan untuk pendengar kembali ya, bagaimana sih agar kita ini bisa selalu berguna untuk sesama, apalagi ya kita tahu ya manusia itu kan sebagai makhluk sosial. Silakan Ustadz.
8: Baik, alhamdulillah. Ibarat saat ini kita berada dalam suasana panas kebetulan gitu ya. Tapi ketika misalnya kita punya air dalam sebotol gitu, kemudian ada teman yang juga haus ya. Ketika kita berbagi, ini juga sudah merupakan bagian kemanfaatan kita. Apa artinya? Kita berbagi itu kan tidak habis. Sebagian sudah bermanfaat untuk orang lain, sudah menyenangkan. Ini tidak apakah air kita berkurang? Iya. Tetapi apakah kita kehilangan semuanya? Tidak. Sebagian masih bisa kita minum. Ini spirit kita untuk berbagi kepada orang lain. Begitu juga hidup kita, waktu kita berkurang ketika kita membantu orang lain. Apakah kemudian tenaga kita akan berkurang, uang kita berkurang, tetapi jangan takut karena kebaikan yang kita keluarkan ini tidak pernah benar-benar hilang. Inilah yang selama ini menghantui kita, sehingga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang seperti pohon, akarnya kuat dalam iman, batangnya kokoh dalam prinsip, daunnya rindang untuk memberikan kasih sayang, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak, dan itu harapan kita bersama untuk menjadi orang yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jami'il alamin.
6: Amin.
8: Allahumma ja'al ilmana ya Allah ilman nafi'an. Allahumma ja'al amwalana ya Allah amwalan nafi'an. Allahumma ja'al manasibana ya Allah wa jahana sababan li naf'i ibadik. Wa ja'al kudratana ya Allah wujud.
6: Amin.
8: Wujuh dahulunya ya Allah fi nafi'in nas. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina ya rahim. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Amin. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini ya untuk materi pagi yang kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Ustadz Haji Kusnan MAG. Pak Ustadz, terima kasih pagi hari ini sudah meluangkan waktu dan selamat beraktivitas ya Pak Ustadz ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, yang baik akan tetap menjadi baik, tidak akan hilang, maka kita harus menjaga kebaikan kita baik di mata Allah dan juga baik di mata manusia, kita sebagai makhluk sosial. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bantuan yang 8 juta per tahun, ini nanti akan kita diskus itu berdasarkan kebutuhan. Angkanya tetap, tapi kebutuhannya kita sesuaikan. Jadi tidak langsung uang diserahkan, bagi saya ini tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan.
2: Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur, saya minta di masjid-masjid setelah sholat Jumat, saya minta tolong dilaksanakan sholat istisqo. Sholat mohon kepada Allah menurunkan hujan yang membawa rahmat dan manfaat.
3: Tidak intern kita sendiri ataupun tidak gabungan monitoring ke pasar, ke pedagang-pedagang. Jadi sering banget kita, ya harus kita lakukan, monitoring itu harus kita lakukan. Karena untuk menjaga perlindungan konsumennya itu, konsumennya orang rugi.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi, Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun akan dioptimalkan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghimbau seluruh masjid di Jawa Timur melakukan sholat istisqo memohon turunnya hujan untuk mengatasi kekeringan. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan rutin melakukan monitoring di sejumlah pasar untuk melindungi hak konsumen. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya, Rabu 23 September 2026.

0: Pendengar, bantuan kemanusiaan dari pemerintah Jepang berupa mobil unit donor darah UDD ke PMI Cabang Pacitan diharapkan dapat mempererat kerjasama antara Jepang dan Indonesia di bidang kesehatan dan penanggulangan bencana. Angela Reska melaporkan.
1: Bantuan kemanusiaan dari pemerintah Jepang berupa mobil unit donor darah UDD kepada Palang Merah Indonesia PMI Cabang Kabupaten Pacitan diharapkan dapat mempererat persahabatan dan kerjasama antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia. Pemerintah Jepang melalui Konsul Jenderal Konjen Jepang di Surabaya, Takonai Susumu mengatakan, Jepang dan Indonesia telah menjalin hubungan baik dan saling mendukung, terutama di bidang kesehatan dan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Takonai berharap bantuan yang bersumber dari dana hibah masyarakat Jepang tersebut dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat Pacitan.
2: Pemerintah dan rakyat Jepang berharap agar dukungan ini dapat terus membantu masyarakat Indonesia menjalani kehidupan yang lebih sehat, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan semakin mempererat hubungan persahabatan serta kerjasama antara Jepang dan Indonesia.
1: Mobil UDD tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan, utamanya bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah cepat akibat anemia, maupun bagi pasien yang mengalami perdarahan saat persalinan. Takonai berpesan kepada PMI Pacitan untuk menjaga dan memelihara mobil tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat setempat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bantuan sosial untuk warga lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun akan dioptimalkan, yakni menerima 8 juta rupiah setiap tahun. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
3: Bantuan sosial untuk lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta per tahun dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, perubahan pola tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap penerima berbeda. Hal itu diketahui setelah dirinya turun langsung melihat kondisi masyarakat melalui kegiatan Wali Kota bersama rakyat WBR pekan lalu. Menurut Bagus, kebutuhan penyandang disabilitas tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pokok. Sejumlah penerima membutuhkan peralatan tertentu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, Bagus meminta jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan mencatat kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Pola serupa bakal diterapkan untuk lansia yang mengalami kondisi ngebrok atau hanya bisa beraktivitas di tempat tidur.
4: Beberapa hal yang mungkin sudah jadi standar yang kita layani hari ini di lapangan perlu tambahan untuk standarnya. Makanya ini saya minta teman-teman semua mencatat apa yang jadi kebutuhan. Apa yang sudah diberikan pemerintah itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari disabilitas. Nah, sebenarnya hari ini dari nanti ngebrok-ngebrok yang sudah diberikan bantuan dan juga ada yang mereka sebelumnya tidak dapat bantuan karena baru ngebrok, itu nanti akan kita treatment beda. Makanya ini bantuan yang 8 juta per tahun, ini nanti akan kita discuss, itu berdasarkan kebutuhan. Angkanya tetap, tapi kebutuhannya kita sesuaikan. Jadi tidak langsung uang diserahkan, bagi saya ini tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan.
3: Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pengawasan terhadap lansia ngebrok bakal melibatkan lingkungan sekitar. Mulai ketua RT, pekerja sosial masyarakat PSM, hingga lurah diminta ikut memantau kondisi penerima. Intervensi pemerintah juga tidak berhenti pada kebutuhan pokok. Kondisi tempat tinggal penerima manfaat juga menjadi perhatian. Dalam salah satu kunjungan WBR, ditemukan penerima manfaat yang tinggal di rumah yang bukan merupakan aset miliknya. Kondisi tersebut membuat Pemkot Madiun membuka peluang kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan lembaga amil zakat lainnya. Bagus mendorong lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi ikut turun melihat kondisi penerima secara langsung. Sementara itu, lansia ngebrok tidak serta-merta akan dipindahkan ke Pondok Lansia Bumi Semendung. Bagus mengatakan keputusan tersebut perlu melihat kondisi keluarga dan kebutuhan masing-masing lansia. Menurut dia, pemindahan lansia dengan kondisi ngebrok ke Pondok Lansia juga memiliki resiko. Karena itu, jika memungkinkan perawatan dilakukan di rumah dengan pendampingan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Bantuan sosial untuk lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta Dewan Masjid Indonesia DMI Jawa Timur menghimbau seluruh masjid di Jawa Timur melakukan sholat istisqa memohon turunnya hujan. Hal ini menindaklanjuti adanya 24 kabupaten di Jawa Timur yang dilanda kekeringan hingga krisis air bersih termasuk Kabupaten Ponorogo. Di Ponorogo, kekeringan melanda 5 kecamatan mengakibatkan 241 keluarga atau 612 jiwa terdampak. Kecamatan Pulung menjadi salah satu wilayah terdampak dengan 56 keluarga atau 189 jiwa.
5: Kemarin pun kita sudah melakukan sholat istisqa. Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur, saya minta Jumat depan di masjid-masjid setelah sholat Jumat, saya minta tolong dilaksanakan sholat istisqa. Sholat mohon hujan yang rahmat dan manfaat. Jadi bukan hanya sholat mohon hujan, sholat mohon kepada Allah menurunkan hujan yang membawa rahmat dan manfaat.
0: Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini mengajak semua pihak bersama-sama melakukan upaya untuk mengatasi kekeringan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejauh ini telah melakukan operasi modifikasi cuaca OMC sejak 3 September lalu. Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga melakukan upaya pipanisasi, pengeboran sumur, serta menarik air dari sumber-sumber tertentu. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak kekeringan. Pendengar, kita masih berada di Ponorogo. Kabar akan dihadirkan oleh Eka Wulan. BPBD Ponorogo mencatat Desa Caluk di Kecamatan Selahung saat ini masuk dalam pemetaan penanganan kekeringan.
6: Desa Caluk, Kecamatan Selahung, Ponorogo mulai masuk dalam pemetaan penanganan dampak kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan pihaknya telah melakukan asesmen di Desa Caluk untuk mengetahui kondisi sekaligus kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
7: Untuk Caluk masih asesmen kebutuhannya apa, yang jelas kebutuhannya dirigen sama tandon. Kalau dari surat kemarin yang terdampak sekitar 10 kakaan, ya 3 bulan orang, jadi nggak banyak. Jadi makanya dicek dulu nanti kira-kira berapa tandon.
6: Masun menyebut kekeringan di Desa Caluk bukan merupakan kejadian pertama. Kondisi serupa juga dialami warga di wilayah tersebut pada tahun sebelumnya. Menurut Masun, BPBD Ponorogo memastikan penanganan dampak kekeringan akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok relawan dan mitra lainnya. Pada tahun lalu, penanganan kekeringan di Desa Caluk dilakukan oleh kelompok relawan Driver Ponorogo Selatan. Sementara itu, BPBD Ponorogo mencatat sedikitnya 4 desa telah masuk dalam penanganan dampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Dusun Dungus, Desa Karangpatian di Kecamatan Pulung, Dusun Bungur, Desa Munggu di Kecamatan Pungkal, kemudian Dusun Sidowayah, Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon, serta Dusun Kroyo, Desa Gelangkulon di Kecamatan Sampung. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengusulkan penambahan anggaran pada pos belanja tidak terduga atau BTT pada perubahan APBD 2026. Eka Wulan melaporkan.
6: PMK Ponorogo mengusulkan penambahan anggaran belanja tidak terduga BTT pada perubahan APBD PAPBD 2026. Anggaran yang diusulkan naik drastis dari 5 miliar menjadi 19,8 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiyarto mengatakan penambahan anggaran BTT pada perubahan anggaran keuangan PAK itu disiapkan untuk menghadapi potensi bencana. Apalagi beberapa bulan terakhir kemarau telah melanda Ponorogo. Tidak hanya menangani dampak kemarau panjang, tetapi juga untuk memitigasi ancaman bencana saat memasuki musim penghujan nanti.
8: Kan ini kan juga kemarau panjang ya. Kemarin APBD-nya di semester 1 kan sudah relatif habis. Terutama saran dari Banggar nanti untuk menambah BTT. Berapa tambahannya ya tentunya nanti akan dibahas secara mendetail dengan pansus. Tentunya akan dihitung secara rasional kebutuhan-kebutuhan untuk mengantisipasi bencana yang sisa waktu. Kemarau termasuk juga nanti kan pasti mitigasi ketika ada turun hujan di bulan November dan Desember.
6: Ugin Sapanakrabnya mengungkapkan penambahan belanja tidak terduga itu dilakukan mengingat anggaran yang tersedia pada semester pertama tahun ini telah menipis. Di antaranya terserap untuk penanganan darurat seperti pembangunan jembatan darurat dan mitigasi bencana. Pada sisi lain, PABBD 2026 Ponorogo juga memprioritaskan sejumlah pembangunan infrastruktur seperti peningkatan ruas jalan serta penguatan layanan publik dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sebanyak 50 peserta yang terdiri atas perempuan, kepala keluarga, dan perwakilan organisasi perempuan sekabupaten Madiun mengikuti pelatihan keterampilan vokasi dan kewirausahaan untuk mendukung perekonomian keluarga. Ulfa Larasati melaporkan.
9: Sebanyak 50 peserta yang terdiri atas perempuan kepala keluarga dan organisasi perempuan sekabupaten Madiun mengikuti pelatihan keterampilan vokasi dan kewirausahaan. Kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ini dibuka di Pendopo Muda Graha Madiun. Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo, mengatakan pelatihan tersebut menyasar perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga, antara lain karena bercerai, suami mereka tidak bekerja, atau mengalami sakit. Hendro mengatakan kondisi tersebut membuat perempuan tidak hanya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga menjadi kepala keluarga. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan fasilitasi agar perempuan kepala keluarga memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitasnya.
10: Kami memberikan fasilitasi kepada perempuan kepala keluarga dengan harapan peningkatan kapasitas melalui keterampilan pengetahuannya itu dia bisa memerankan. Kalau ibu rumah tangganya otomatis, tapi dia juga bisa memerankan sebagai kepala rumah tangga yang harus dijalani bareng-bareng, yang seharusnya dijalani oleh suaminya karena tidak ada, dia bisa menjalani. Maka ini loh yang harus kita push orang-orang seperti ini untuk mendapatkan perhatian, sehingga seperti hari ini kita berikan fasilitasi seperti ini.
9: Dro menambahkan pelatihan tersebut menghadirkan pihak dari LPK Betarin Madiun. Peserta mendapatkan materi teori dan praktik pembuatan produk bernilai ekonomi serta pengelolaan usaha. Bupati Madiun Hari Wuryanto yang membuka kegiatan secara resmi mengatakan pelatihan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memberdayakan perempuan di Kabupaten Madiun sehingga dapat memperkuat ekonomi keluarga.
11: Kegiatan yang luar biasa yang dilakukan oleh gabungan organisasi wanita dalam rangka ya memperkuat ekonomi keluarga. Harapan kami dengan kondisi yang saat ini di era efisiensi ini betul-betul perempuan juga bisa berdaya membantu ekonomi keluarga. Karena ya keluarga ibu-ibu itu merupakan salah satu sebagai penguat kesejahteraan di keluarga. Harapan kami mereka betul-betul punya peran yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga. Makanya diperlukan buat ini.
9: Guna mendukung keberlanjutan usaha peserta, pelatihan ini juga menghadirkan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun untuk menyiapkan langkah pendampingan pasca pelatihan, termasuk membuka akses bantuan permodalan hingga bimbingan teknis berkala. Melalui pelatihan ini, Pemkab Madiun berupaya membangun kesadaran kesetaraan gender agar perempuan mampu mengenali dan mengembangkan potensinya. Selain mendorong kemandirian ekonomi keluarga, pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan serta sikap peserta agar mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke Pacitan, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sedaknaker Pacitan rutin melakukan monitoring di sejumlah pasar untuk melindungi hak masyarakat sebagai konsumen. Angela Rizka melaporkan.
1: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sedaknaker Pacitan rutin melakukan pemantauan di sejumlah pasar besar. Beberapa di antaranya adalah Pasar Arjo Winangun dan Pasar Minulio di Kecamatan Pacitan dan Pasar Arjosari yang terletak di Kecamatan Arjosari. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Sedaknaker Pacitan Sukanto menerangkan pemantauan dilakukan untuk melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.
12: Kali-kali sidak intern kita sendiri ataupun sidak gabungan monitoring ke pasar, ke pedagang-pedagang, pasar-pasar pantauan ya, pasar seperti Minulio, terus Arjosari Pak ya, Arjosari, terus Arjominangun, jadi sering banget kita. Memang yang harus kita lakukan, monitoring itu harus kita lakukan, karena untuk menjaga perlindungan konsumennya itu, konsumennya orang rugi.
1: Di sisi lain, Sukanto optimis masyarakat Pacitan relatif aman dan dapat dipercaya. Ia meyakini tidak ada oknum penjual maupun distributor yang melakukan kecurangan untuk mempermainkan harga pangan demi keuntungan diri sendiri. Monitoring juga tidak hanya dilakukan di Sedaknaker Pacitan secara internal. Dalam periode waktu tertentu, di Sedaknaker Pacitan menggandeng Polres Pacitan dan Bulog melakukan inspeksi mendadak atau sida gabungan untuk memantau kualitas dan harga barang pangan yang beredar di pasaran. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN di wilayah Mataraman hingga Agustus 2026 mencapai 73,8% atau Rp6,5 triliun dari total pagu anggaran. Aris Deka melaporkan.
3: Realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun hingga Agustus 2026 mencapai Rp6,5 triliun. Angka tersebut setara 73,8% dari total pagu anggaran Rp8,8 triliun. Capaian itu mencakup 5 wilayah Mataraman, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, realisasi belanja satuan kerja Satker dan Kementerian Lembaga KL Mitra Kerja KPPN Madiun menunjukkan perkembangan positif. Bahkan secara persentase capaian hingga Agustus tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menyebut secara nominal realisasi mengalami penurunan, namun dari sisi persentase terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 68,1%. Realisasi tersebut terdiri atas sejumlah komponen belanja, antaranya belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial bansos, serta belanja transfer.
13: Nah, angka 73,81% ini disumbang dari belanja pegawai sebesar 72,67%, kemudian belanja barang 60,3%, kemudian belanja modal itu 85,05%, dan belanja transfer 75,37%. Dari keempat jenis belanja ini, yang masih memerlukan akselerasi adalah di belanja barang. Karena mestinya realisasi kita nanti sampai triwulan yang ketiga itu paling kurang 70%.
3: Joko mengatakan jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja APBN di Kota Madiun menjadi yang tertinggi secara persentase. Dari 29 Satker KL, realisasi mencapai Rp969,3 miliar atau 77,2% dari pagu Rp1,2 triliun. Berikutnya Kabupaten Madiun, dari 36 Satker KL, realisasi mencapai Rp194 miliar atau 65,7% dari pagu Rp296 miliar. Di Kabupaten Ngawi, realisasi dari 32 Satker KL mencapai Rp213,8 miliar atau 63,7% dari pagu Rp335,7 miliar. Sedangkan Kabupaten Magetan, dari 33 Satker KL, realisasi mencapai Rp320 miliar atau 63,5% dari pagu Rp507,8 miliar. Sementara itu, wilayah Ponorogo dengan 26 Satker KL mencapai realisasi Rp272 miliar atau 66,7% dari pagu Rp407,7 miliar. Joko mengapresiasi capaian realisasi belanja APBN hingga Agustus tersebut. Dia berharap penyerapan anggaran terus meningkat sehingga realisasi hingga akhir triwulan ketiga dapat melampaui capaian saat ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Madiun mengusulkan 3 rancangan peraturan daerah inisiatif, salah satunya Raperda tentang fasilitas pesantren. Ulfa Larasati melaporkan.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Madiun mengusulkan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda inisiatif tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Salah satu Raperda inisiatif yang diusulkan yakni Raperda tentang fasilitasi pesantren. Pelapor dari pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Madiun, Yuyun Andri Purwitosari menyampaikan, Raperda tentang fasilitasi pesantren ini disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi fungsi pesantren dalam kehidupan masyarakat. Yuyun mengatakan Raperda tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi kepada penyelenggara pesantren sesuai kewenangan daerah dengan tetap menghormati kemandirian, kekhasan, dan tradisi pesantren. Yuyun menjelaskan, fasilitasi Pemda nantinya diarahkan untuk mendukung 3 fungsi pesantren, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
14: Melalui Raperda ini, pemerintah daerah diharapkan memberikan fasilitasi kepada penyelenggara pesantren sesuai dengan kewenangan daerah dengan tetap menghormati kemandirian, kekhasan, dan tradisi pesantren. Selain itu, raperda ini diharapkan dapat memberikan landasan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dukungan pembiayaan yang bersumber pada dari APBD melalui mekanisme yang tepat, proporsional, transparan, dan akuntabel.
9: Fasilitasi pemerintah daerah terhadap pesantren diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran, dan sesuai dengan kewenangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madinah

0: dua raperda inisiatif lainnya, yaitu raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta raperda tentang pencabutan perda nomor 11 tahun 2010 tentang izin gangguan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Ngawi memastikan pengelolaan limbah di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dilaksanakan sesuai dengan standar. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi memastikan sistem pengelolaan air limbah di SPPG Karangjati 2 telah memenuhi standar. Hal ini disampaikan usai memastikan secara langsung instalasi pengolahan air limbah IPAL di SPPG Karangjati 2. Kabid Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi, Yani Setiawati, menyampaikan fasilitas SPPG Karangjati 2 sebenarnya sudah dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah IPAL serta alat penyaring lemak Gristrep. Pengelolaan dan pemeliharaan bulanan maupun harian sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas air.
3: SPPG Ngawi Karangjati 2 ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Adukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya sama SPPG ini dari Gristrepnya itu sudah diubah, jadi bau ini sudah berkurang signifikan. Depannya ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan.
2: Yani menyarankan endapan limbah pihak pengelola untuk membersihkan setiap hari. Secara keseluruhan, DLH Ngawi menilai sistem pengelolaan limbah di SPPG Karangjati 2 sudah memadai. Keberlanjutan kualitas sangat bergantung pada kedisiplinan pemeliharaan serta perawatan rutin oleh pihak pengelola. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pendengar, sebuah kios di Desa Purwosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo dibobol maling. Pemilik kios mengalami kerugian sekitar Rp700.000. Eka Bulan selengkapnya melaporkan.
4: Sebuah kios milik Joko Nugroho di Desa Purwosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo dibobol maling. Peristiwa tersebut diketahui Joko setelah mendapat informasi dari pemilik kios di sebelahnya. Joko Nugroho mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu malam 20 September. Saat mendatangi lokasi pada keesokan harinya, ia mendapati bagian depan kios dalam kondisi terbuka sekitar 30 cm, sementara pintu bagian belakang terbuka lebih lebar. Joko kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di kiosnya. Dari rekaman tersebut, Joko menduga seseorang terlebih dahulu mencoba membuka kunci pada pintu kios menggunakan cara tertentu. Setelah upaya tersebut tidak berhasil, pelaku terlihat mencari benda berbahan besi yang kemudian diduga digunakan untuk mencongkel bagian pintu.
5: Ada pembobolan kios di ruko saya. Dari rekaman CCTV yang saya amati dengan teman-teman, itu pelaku pertama mencoba membobol kunci biasa itu ya kak, untuk gembok, tapi lama-kelamaan tidak bisa, akhirnya berinisiatif mencari besi tipis untuk mencongkel pintu sebelahnya yang agak lebar. Jadi terus setelah itu, kalau sudah terlebar kurang lebih 30 cm, itu pelaku menerobos masuk lewat pintu depan tadi, lewat trales tadi.
4: Menurut Joko, setelah bagian pintu terbuka sekitar 30 cm, pelaku diduga masuk melalui celah pintu depan dan tralis. Sementara saat meninggalkan kios, pelaku diduga keluar melalui pintu bagian belakang. Joko memperkirakan kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp500.000 hingga Rp700.000. Dari rekaman CCTV miliknya, pelaku pembobolan diperkirakan berusia pelajar SMP hingga SMA. Ia berharap peristiwa tersebut segera ditindaklanjuti aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun akan dioptimalkan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghimbau seluruh masjid di Jawa Timur melakukan sholat istisqa memohon turunnya hujan untuk mengatasi kekeringan. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan rutin melakukan monitoring di sejumlah pasar untuk melindungi hak konsumen. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendapatkan beragam informasi menarik lain di laman rri.co.id dan Instagram @rri_madiun.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 23 September diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Sedunia, International Day of Sign Language. Bahasa isyarat adalah bahasa alami yang lengkap, secara struktural berbeda dari bahasa yang diucapkan. Ada juga bahasa isyarat internasional yang digunakan oleh orang-orang tunarungu dalam pertemuan internasional dan secara informal ketika bepergian dan bersosialisasi. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengakui dan mempromosikan penggunaan bahasa isyarat. Dalam konvensi tersebut, memperjelas bahwa bahasa isyarat memiliki status yang sama dengan bahasa yang diucapkan. Majelis Umum PBB sudah menyatakan 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Sedunia untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa ini dalam perwujudan penuh hak asasi manusia dari orang-orang yang mengalami tunarungu. 23 September dipilih karena sekaligus memperingati tanggal berdirinya WFD, World Federation of the Deaf, pada tahun 1951, yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tunarungu.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
1: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
2: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
3: Pagi hari ini saya sudah tersambung dengan prakirawan BMKG Juanda, Mbak Siska. Selamat pagi Mbak Siska.
4: Selamat pagi.
3: Ya Mbak Siska, secara keseluruhan bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini wilayah Madiun, kira-kira ini suhu terpanas ini sampai berapa derajat Celcius untuk hari ini Mbak Siska?
4: Baik, perakiraan cuaca 24 jam ke depan untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya masih terpantau untuk kelembapan masih cukup kering. Terus juga cuacanya diperkirakan masih cerah hingga berawan saja. Untuk potensi hujannya masih sangat kecil ya, atau belum ada. Dan juga untuk suhu juga masih akan dirasakan gerah atau panas dengan suhu maksimum di 32 hingga 33 derajat Celcius.
3: Baik, baik, berarti untuk wilayah Madiun untuk saat ini hujan juga relatif kecil ya. Lantas bagaimana kalau untuk di wilayah Jawa Timur, kira-kira ada daerah yang mungkin untuk hujan sudah ada intens untuk turun atau seperti apa?
4: Untuk wilayah Jawa Timur sendiri selama 3 hari terakhir memang hujan masih hujan ringan. Turunnya masih di 24 jam terakhir itu di wilayah Banyuwangi dan di wilayah dataran tinggi saja. Seperti itu karena potensi, karena akibat dari konvergensi lokal.
3: Oke, baik. Adanya konvergensi lokal ya.
4: Lokal, iya.
3: Baik. Dan kalaupun beberapa waktu lalu di Madiun sempat turun hujan, ini juga dikarenakan hal yang sama ya, konvergensi
4: iya,
3: lokal gitu ya. Yang sebenarnya yang paling apa ya, berpengaruh menjadi hujan yang lokal ini ya. Jadi tidak merata hanya beberapa wilayah saja gitu. Apa ini?
4: Pengapaan atau kelembapan udara? Kelembapan udara di lapisan permukaan menengah sampai biasanya lapisan permukaan sampai menengah itu cukup tinggi di atas 70%.
3: Baik.
4: Seperti itu.
3: Baik, dan ini setiap daerah atau setiap wilayah berbeda-beda gitu ya.
4: Iya, terutama untuk faktor lokalnya memang akan sangat berbeda seperti itu.
3: Baik. Mbak Siska, terima kasih untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Paling tidak ini juga bisa menjadi apa ya, pengingat untuk masyarakat agar waspada dengan puncak kemarau. Oh ya, untuk hotspot seperti apa Mbak Siska? Untuk wilayah Madiun, adakah pantauan dari BMKG yang terlihat?
4: Bagaimana?
3: Untuk hotspot, hotspot titik api.
4: Oh ya, sebentar ya.
3: Karena memang di puncak kemarau ini masih waspada nih ya, pendengar, adanya karhutla. Dan tentu ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya. Baik, ya, bagaimana untuk wilayah Madiun dan sekitarnya?
4: Kategori sedang. Untuk wilayah Madiun terdapat di Kabupaten Madiun, seperti di Kecamatan Geger 3 titik. Kemudian juga di sebentar di Ponorogo juga ada 3 titik dengan kategori sedang seperti di Badekam, kemudian Kecamatan Sampung, Kecamatan Jambon, kemudian di Pacitan juga terdapat 6 hingga 7, di Kecamatan Bandar, kemudian Kecamatan Arjosari dan sekitarnya, kemudian untuk di Ngawi sendiri juga ada satu hotspot dengan kepercayaan 80% di Kecamatan Pitu, kemudian di 2 titik hotspot di Kecamatan Karanganyar, dan juga ya ada 4 titik hotspot di Kecamatan Karanganyar. Kemudian di wilayah Nganjuk cukup banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 6 di wilayah Saradan terutama. Juga di wilayah Bojonegoro juga terdapat 4, di wilayah Ngasem, kemudian Ngambon, Tambarjo, Sekar dan sekitarnya.
3: Ya, baik. Jadi masyarakat juga harus waspada ya untuk mengurangi aktivitas yang apa ya, mungkin ya, menyebabkan api ya, memicu
4: kebakaran lahan yang tidak bisa di kontrol.
3: Baik. Mbak Siska, terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertugas pagi. Kembali, Mbak Siska.
5: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun. Info stok darah hari ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, pagi hari ini kami sudah menerima update ketersediaan darah dari PMI Kota Madiun. Untuk golongan darah A tersedia 51 kantong, golongan darah B tersedia 119 kantong, golongan darah O tersedia 124 kantong, dan golongan darah AB tersedia 22 kantong. Pendengar, untuk Anda yang akan mengikuti kegiatan Mobile Unit Donor Darah, ini akan dilaksanakan mulai dari hari Jumat ya, 25 September 2026. Di antaranya di BTPN Syariah atau di Laboratorium Unipma dimulai pukul 8.30 sampai dengan selesai, Stadion Wilis pukul 15 sampai dengan selesai. Untuk hari Sabtu 26 September 2026 akan dilaksanakan di Stadion Wilis pada pukul 8, DPRD Kota Madiun pada pukul 8 sampai dengan selesai. Hari Minggu 27 September 2026 ada 3 titik Mobile Unit Donor Darah dari PMI Kota Madiun, di antaranya di Sunday Market atau di Bantaran Kali dimulai pukul 6 sampai dengan selesai, PSHT Sekretariat Joglo pukul 8 sampai dengan selesai, dan juga Aula Daop 7 ya PT KAI dimulai pukul 9 sampai dengan selesai.
5: Demikian info stok darah hari ini.

Radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik, namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel. Diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio. Dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906 dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan perang dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, memang ya ada sebagian tradisi dari masyarakat kita tuh kalau pagi itu harus diawali dengan minum kopi gitu ya. Katanya kopi ini menjadi secangkir semangat. Kalau sudah ngopi berarti tinggal beraktivitasnya nih pendengar ya. Jadi semoga yang Anda harapkan dari secangkir kopi yang sudah Anda konsumsi, sudah Anda minum, ini ada efeknya memberikan apa ya, sebuah rasa nyaman ketika Anda bekerja sehingga tidak ngantuk gitu ya. Baik, pagi hari ini kami juga akan update informasi harga pasar pendengar untuk Anda semuanya. Saya dikutip dari laman Siska Perbapo, Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur ya. Ini terkhusus untuk area Kabupaten Madiun, rata-rata harga di pasar Kabupaten Madiun. Kalau untuk beras premium ya, ini sesuai dengan HET 14.900 pendengar. Yang medium kisaran harga 13.100. Harga gula 16.600 ya. Harga minyak goreng minyak kita 15.700, hal ini berarti sudah sesuai dengan HET pendengar ya. Kalau memang Anda mendapati harga yang tidak sesuai dengan HET, Anda juga harus ingat ini sudah ada beberapa pos nih ya yang apa ya, memegang minyak yang Anda beli itu, sehingga harganya pun juga tentu mengalami perubahan ya. Tidak sesuai dengan harapan rata-rata masyarakat, kita pengennya kan dapat harga yang terjangkau, harga yang murah seperti itu. Harga daging sapi Rp135.000, harga daging ayam Rp38.000, harga telur ini yang sudah mulai mengalami perubahan harga, kisaran harga Rp25.000 pendengar. Kalau untuk kedelai impor hampir Rp11.000, untuk yang lokal ini hampir Rp13.000 pendengar. Harga cabai merah keriting hampir Rp43.000. Kalau untuk merah besar, kisaran harga Rp27.000, sedangkan untuk rawit merah pedas kisaran harga Rp66.000. Harga bawang merah pendengar pada harga Rp25.000, sedangkan bawang putih ini kisaran harga Rp27.000 untuk 1 kilogramnya. Selamat berbelanja ya untuk Anda semuanya. Semoga juga perekonomian di akhir bulan ini tetap terjaga. Yang pasti ini para ibu yang setiap masak setiap harinya, ini harus apa ya, memutar otak kira-kira ya, kalau silang subsidi silang ya, kalau memang hari ini ada yang mahal ya belinya yang sedikit aja, kalau pas nanti besok ada yang murah mungkin lauknya juga berbeda. Yang terpenting adalah gizi seimbang ya yang dihadirkan untuk keluarga. Baik, untuk Anda semuanya terima kasih kebersamaan Anda semua pendengar. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi Indonesia ya, nasional dan juga internasional. Kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Demikian info harga pasar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa? Benar adanya Pak Nawawi, Pak.
5: Soal
4: Pak, benar Pak.
5: Enggak.
4: Bapak ngaku adanya Nawawi, Pak.
5: Enggak.
4: Awas kaki. Kaki awas.